Yes, teman pro 2, kalau warna biru tadi ngebawa vibes yang kalem nih, warna berikut ini yang bakal kita bahas identik banget sama yang namanya healing tipis-tipis. Dan ini apalagi kalau bukan kita ngomongin healing, pasti yang kebayang di kepala kita adalah warna apa? Yes, bener banget, yaitu warna hijau. Jadi warna hijau ini warnanya tuh bisa dibilang alam banget lah ya. Begitu lihat hijau nih ya, otak kita tuh langsung connecting ke daun, rumput, pohon, atau udara pagi yang seger. Padahal udaranya juga gak warna hijau sih, teman pro 2. Tapi kalau misalnya kita ngomongin pagi-pagi yang seger ya, pasti kebayangnya ya warna hijau gitu. Pasti secara visual gambaran di kepala kita, warna hijau mendominasi lah, teman pro 2. Makanya warna ini tuh laku keras dipakai sama produk-produk yang pengen membranding diri mereka itu natural, sehat, dan juga apa ya, biasanya juga ramah lingkungan nih, teman pro 2. Contohnya aja kalau kamu perhatiin nih, produk-produk kayak skincare organik, makanan diet, botol minum yang eco-friendly, rata-rata pasti deh ada elemen warna hijaunya. Tapi yang lucunya gini, teman-teman dua. Bayangin aja ada orang yang jualan jus buah, tulisannya tuh gede banget, 100% buah asli, natural. Tapi kemasan botolnya dikasih warna hijau neon yang nyala banget gitu, kayak like stick konser. Kira-kira pas kamu mau beli, masih kerasa natural gak tuh jusnya? Pasti kan mikir dua kali kan, ini jus buah atau cairan kimia pabrik ya? Jadi dari sini kelihatan banget nih, teman pro 2, ternyata hijau itu terasa natural bukan karena warnanya punya kekuatan magic gitu, tapi karena mata kita butuh diyakinin lewat kombinasi warna dan suasananya yang pas. Jadi kalau misalnya dipakai untuk produk-produk makanan atau minuman, itu rasa-rasanya sih agak kurang pas ya, teman pro 2. Nah makanya nih, teman pro 2, sesuai dengan obrolan tadi ya, warna itu gak bisa semerta-merta dicampur adukan ke segala macam produk nih. Walaupun emang produk makanan atau minuman kamu itu emang apa namanya, jualannya sisi naturalnya gitu, sisi alaminya. Makanya buat kamu teman pro 2 yang mungkin punya jualan produk yang basicnya adalah organik dan keunggulannya adalah natural dari alam, pemilihan komposisinya aja nih warna hijau juga perlu diperhatiin. Jangan semua produknya atau semua logonya atau bahkan semua kemasannya itu ditimpa sama warna hijau semuanya. Perlu komposisi warna yang kurang lebih mungkin hijaunya 30% atau 20%. Yang penting ada warna hijaunya, tapi gak semuanya warna hijau. Karena bisa terasosiasikan juga itu warna hijau, ini warna hijaunya buat makanan atau kita bedanya bingung, atau cairan kimia di pabrik ya. Karena beberapa warna hijau juga kan ada juga nih yang melambangkan hal-hal yang jorok kan, teman pro 2 sendiri kan juga tahu nih, kalau misalnya kita nonton kartun itu pasti kalau di kartun misalnya lagi buang gas ya, gas dari perut, teman pro 2, pasti warnanya hijau. Makanya perlu bijak-bijak juga nih dalam menggunakan warna hijau di produk jualan kamu ya, teman pro 2.

0: Aduh, Lis, perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Lis?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeah! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

Yes, teman produ ada puas healing lihat yang hijau-hijau. Sekarang kita mari kita naikin energinya lagi nih ya. Kalau tadi kan warnanya santai-santai banget nih. Ada warna biru, ada warna hijau. Sekarang kita naikin lagi energinya. Mari kita sapa warna yang bikin kita semangat lagi nih. Yaitu warna apa? Warna kuning dan juga orange. Karena dua warna ini ibaratnya tuh ekstrovert lah kalau di tongkrongan ya. Bawaannya tuh dia tuh ceria, energetic, playful dan juga mencolok banget lah kalau misalnya dibandingin dengan warna-warna lain. Dan kamu pasti sering nemuin warna ini di tempat bermain anak, kadang juga ada di bungkus snack teman pro 2 atau di banyak banget interior restoran cepat saji. Pasti kamu udah kebayang tuh restorannya apa namanya. Dan warna-warna ini teman pro 2 itu sukses banget ngebentuk ekspektasi kita sebelum kita nyobain langsung. Coba kamu bayangin deh, kamu diajak nongkrong sama teman kamu, pas sampai depan kafenya, cat temboknya itu warna kuning dan juga orange yang cerah, bangkunya juga warna-warni yang terang. Menurut kamu, tempat kayak gitu tuh lebih cocok buat merenung sendirian atau lebih cocok buat tempat nongkrong heboh yang bisa ketawa ketiwi sepuasnya bareng circle kamu? Pasti pilihannya yang kedua dong teman pro 2. Nah itu dia teman pro 2 hebatnya warna. Karena kadang ya, sebelum kita beneran masuk ataupun ngerasain suasananya, ternyata warna-warna tersebut udah berhasil ngasih ekspektasi ataupun spoiler duluan nih ke otak kita tentang apa yang bakal kita lakuin di tempat tersebut.

0: Waktunya kentongan.
1: Abrasi laut adalah suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, tetapi manusia sering disebut sebagai penyebab utamanya. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya abrasi adalah dengan penanaman hutan bakau. Hutan bakau sangat beruntung.

Nah teman Pro 2, kalau kita ngomongin warna kuning dan orange tadi ya, pasti gak jauh-jauh sama warna makanan juga. Nah ngomongin soal kafe dan tempat nongkrong lah, dari makanan ke tempat nongkrong nih. Ya namanya juga kayak gitu ya teman Pro 2, kalau namanya kafe dan tempat nongkrong pasti kan emang gak jauh-jauh dari yang namanya makanan tadi. Karena kita ke kafe ya mau ngapain lagi selain makan ataupun minum. Dan juga ke tempat nongkrong pasti yang dibeli juga makanan gak sih teman Pro 2, gak mungkin duduk nongkrong doang gitu. Ada sih nongkrong depan rumah temen itu sih, itu juga pasti dikasih kok sama ibunya, entah itu pisang goreng ataupun gorengan. Intinya nongkrong itu paling enak sambil makan. Nah ternyata ini bagian paling serunya teman Pro 2 kalau kita ngomongin makanan. Karena kamu tahu gak teman Pro 2, ternyata yang pertama kali nyicip makanan kita itu bukan lidah kita, tapi siapa dong? Masa teman kita? Kurang ajar itu namanya. Tapi ternyata itu adalah mata kita sendiri. Lah kok bisa, urusan makanan yang nyicip mata dulu? Tenang teman Pro 2, ntar Ronald jelasin. Jadi kenapa mata kita itu bisa nyicip makanan duluan sebelum lidah kita? Soalnya nih teman Pro 2, kalau kamu aware, sebelum sendoknya masuk ke mulut, pasti mata kita udah sibuk nge-scan warnanya buat menebak rasanya. Kalau warnanya merah ataupun orange, atau otak kita tuh pasti nebaknya ini makanan kayaknya rasanya kuatnya di pedes nih, atau manisnya buah nih karena warnanya merah gitu kan. Kalau warnanya coklat gelap, otak kita pasti mikirnya, wah ini tuh pasti isinya coklat manis banget nih, atau enggak dark coklat yang kadang-kadang ada manisnya cuman agak kepahitan sedikit. Atau kalau misalnya di segelas minuman ya, warna coklat pekat tuh pasti kita nganggapnya, waduh ini kopinya kayaknya pekat banget nih. Kalau di seruput

rasanya kayaknya pahit banget nih ya. Dan itu dia teman Pro 2, simulasi mata kita ngecicipin duluan sebelum lidah kita. Dan biar makin kebayang nih ya, Ronald kasih tebak-tebakan absurd deh ya teman Pro 2, kalau kamu belum paham dengan penjelasan yang tadi. Coba bayangin aja, di depan kamu disodorin es krim yang katanya rasanya adalah rasa stroberi. Tapi es krimnya itu warnanya biru terang menyala. Sebelum lidah kamu nyentuh es krimnya, otak kamu pasti ragu nih. Pasti mikir, ini beneran stroberi. Jangan-jangan warna biru kayak gini rasanya rasa bubblegum nih, alias rasa permen karet nih. Nah, itu dia teman Pro 2. Mata lebih duluan nyicipin makanan sebelum lidah kamu. Atau kamu bayangin aja misalnya kamu pesan jus jeruk ya, tapi yang datang warnanya itu warna hijau gitu. Pasti kamu nanya ke waitersnya kan, ini beneran jus jeruk apa ketuker gitu sama jus alpukat? Dan itu pasti teman Pro 2, hal itu sangat umum terjadi. Karena memang betul seperti yang Ronald bilang tadi, faktanya mata kita itu ternyata mencicipi makanan sebelum lidah kita duluan. Dan contoh-contoh tadi itu jadi bukti valid ya, kalau warna itu ternyata ngebentuk ekspektasi kita terhadap rasa makanan. Dan pada akhirnya sebelum lidah kita bilang enak, mata kita itu udah lebih dulu bilang ya penampilannya kayaknya meyakinkan nih. Atau justru malah sebaliknya.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Pro 2.

Yes, taki-taki rumba, tiki-taka, taka-taka. Aduh, banyak banget ya kepanjangan dari taki-taki, taka-taka, tiki-taka. Aduh, semuanya jadi belibet nih teman Tura 2. Jadi kita balik lagi ke topik kita di hari ini ya. Sulap visual tanpa bongkar tembok nih untuk topik yang sekarang. Itu kenapa bisa? Karena teman Tura 2, selain makanan, ini satu lagi trik magic dari sebuah warna. Yaitu apa? Ternyata warna itu bisa ngubah ukuran ruangan loh, asal kamu tahu ya. Karena bagi kamu yang menganggap ini sulap, tenang, ini bukan sulap, ini adalah murni ilmu dari psikologi visual nih. Jadi teman Pro 2, pernah gak kamu masuk ke suatu ruangan terus ngerasa kok kamarnya ini rasanya sempit banget ya dan sumpek banget gitu rasanya. Padahal ukurannya kalau misalnya diukur itu gede loh secara ukuran. Bisa jadi itu karena pemilihan warnanya nih yang terlalu gelap. Karena secara visual teman Pro 2, warna terang kayak putih atau krem itu ngebantu banget mantulin cahaya. Jadi ruangannya kerasa lebih plong, luas dan juga lega. Sebaliknya nih, warna gelap bikin ruangan tuh kerasa lebih intim, private. Tapi ya dibalik intim dan private tersebut, konsekuensinya ada, yaitu kerasa agak sempit ruangannya.

Dan coba deh teman Pro 2, kita tes halu dulu ya yang terakhir pagi ini nih. Jadi bayangin aja ya, kamu tuh punya kamar kosan dan kamar itu dicat full warna hitam kelam dari atas sampai ke bawah, dari kiri sampai ke kanan. Besoknya kamu cat ulang kamar kamu dengan kamar kamu yang sama yang kamu cat dengan warna hitam tersebut dengan warna putih terang. Secara fisik ukurannya sama kan teman Pro 2. Kamarnya enggak nambah gede, sesentimeter pun enggak menambah. Tapi perasaan kamu pas masuk pasti beda banget. Jadi lebih luas kamar kamu setelah kamu cat dengan warna putih nih. Jadi emang warna tuh enggak bisa merobohkan tembok kokoh ya buat ngubah ukuran fisik sebuah ruangan. Tapi warna itu sangat bisa merobohkan persepsi otak kita nih tentang ukuran ruangan itu. Jadi ajaib banget kan teman Pro 2. Dan ini sering banget nih dipakai di set-set film-film nih. Jadi film-film yang butuh ruangan gede, set gede, itu pasti menggunakan warna-warna yang cerah. Sebaliknya teman Pro 2, untuk membantu visual di kamera agar ruangan tersebut terlihat terisolasi ataupun pengen sesuatu yang intim, pasti akan menggunakan warna-warna yang gelap nih. Dan gak kerasa ya teman Pro 2, ngobrolin warna ternyata bikin waktu berjalan cepat banget. Dari obrolan morning vibes hari ini, kita jadi sadar ya kalau tiap warna tuh punya job desk-nya masing-masing. Ada si merah yang tugasnya jadi marketing caper buat narik perhatian. Ada si biru nih yang tugasnya jadi satpam ngasih rasa aman gitu. Ada juga hijau si tukang healing. Kuning dan orange si event organizer yang bikin ceria. Sampai warna-warna yang ngatur selera makan dan kesan ruangan. Dan sebelum kita pindah segmen, mari kita cek hasil polling Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar. Dari 4 warna tadi, warna apa sih yang paling menggambarkan mood teman Pro 2 di pagi hari ini? Dan inilah moment of truth teman Pro 2. Ternyata yang menggambarkan mood pagi teman Pro 2 di hari ini, yang pertama itu ada 3 warna ternyata, yaitu warna merah, biru, kuning dengan perolehan masing-masing 33%. Sementara teman Pro 2, warna hijau tidak ada yang memilih. Waduh, kenapa nih? Agak alergi apa gimana nih sama warna hijau? Dan apapun pilihan kamu ya teman Pro 2 terkait warna tersebut, pesan Ronald tuh buat kamu mulai hari ini, kamu kalau misalnya lagi nongkrong, buka HP, jajan di luar, atau masuk ke gedung baru, coba deh perhatiin sekeliling kamu. Sadarilah bahwa warna-warna di sekitar kamu nih teman Pro 2 bukan sekedar asal dicat aja biar bagus. Karena sebelum kamu benar-benar membaca, membeli, mencoba ataupun berinteraksi, bisa jadi warna itu mungkin udah lebih dulu ngajak otak kamu ngobrol tanpa kamu sadari. Dan terima kasih buat teman Pro 2 yang udah ikutan voting. Setelah ini teman Pro 2, Ronald masih akan temenin kamu. Jadi jangan ganti frekuensi kamu dulu. Ronald bakal nemenin kamu dari jam 9 sampai jam 10 pagi nih. Di lock aja frekuensinya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu.

0: Morning Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Yes, selamat pagi teman Pro 2. Seperti yang kita tahu, memulai aktivitas dengan energi positif itu adalah hal yang paling penting. Tapi menjaga kesehatan mental dan fisik kamu agar tetap berada di jalur yang tepat itu jauh lebih krusial loh teman Pro 2. Dan teman Pro 2, Ronald kembali hadir nih menemani kamu di program Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar edisi Kamis 27 Agustus 2026. Dan sebelum kita masuk ke topik hangat pagi ini, Ronald mau ngingetin dulu nih teman Pro 2, kalau siaran interaktif kita tidak hanya bisa kamu dengarkan lewat frekuensi radio aja, kamu juga bisa menyaksikan keseruan kita dialog di pagi hari ini secara langsung audio visual di teman Pro 2 dan mengirimkan pertanyaan secara real time melalui kolom komentar di aplikasinya RRI Digital yang pastinya bisa kamu unduh sekarang juga di Play Store ataupun App Store. Dan buat kamu yang mungkin terlewat atau ingin menonton ulang keseruan dialog di pagi hari ini, gampang aja teman Pro 2, siarannya juga bakal di live kan di Facebooknya RRI Pro 2 Denpasar dan bisa kamu putar kembali selama 30 hari ke depan. Dan pagi ini teman Pro 2, kita bakal bedah topik yang penting banget buat anak muda Gen Z dan juga Gen Alpha yang ada di Bali, yaitu tentang layanan rehabilitasi di Klinik Pratama BNN Provinsi Bali. Dan di studio udah datang seseorang yang bakal nemenin Ronald siaran selama 1 jam ke depan, yaitu Kak Yusuf Reynoldi dari BNN Provinsi Bali. Halo Kak Yusuf, gimana nih kabarnya Kak?
1: Ya baik, selamat pagi semua.
0: Pagi semuanya. Ini Kak Yusuf mungkin tadi kurang membakar semangat nih Pak Kak Yusuf. Tapi emang namanya mungkin mesin diesel gitu ya. Panasnya agak lama. Dan perjalanannya lancar nggak nih Kak Yusuf dari RRI Denpasar sampai ke dari BNN sampai ke RRI Denpasar? Ada hal menarik nggak di jalan yang pengen diceritain dulu nih Kak?
1: Ya menarik karena kita kan tetangga juga.
0: Oh
1: kan?
0: Iya deket jadi, sih sebenarnya ya.
1: Jadi apa butuh waktu paling kalau pas di dekat lampu merah atau sedikit ada hambatan di pertigaan. Tapi ya semua lancar.
0: Lancar ya
1: kayak kendala.
0: Tapi Kak Yusuf
1: dengan semangatnya.
0: Oh iya sesuai dengan semangatnya ya. Tapi Kak Yusuf mentang-mentang dekat, apakah Kak Yusuf hari ini menggunakan kendaraan roda 2, roda 4 atau malah jalan kaki nih Kak?
1: Roda 2
0: sih. Oh, roda 2.
1: Lebih cepat.
0: Lebih cepat dan lebih efisien ya kayak. Oke. Ya. Tapi Kak Yusuf nih, kalau kita bicara soal Klinik Pratama tadi yang udah termasuk dalam topik kita di pagi hari ini ya, yaitu Klinik Pratama oleh BNN Provinsi Bali nih Kak. Sebetulnya Ronald yang pengen Ronald tahu nih fasilitas dan fungsi apa aja nih Kak yang dihadirkan oleh klinik ini. Kenapa bisa jadi topik di hari ini tuh?
1: Pertama selamat pagi ya buat semua pemirsa. Mengenai klinik BNNP, kenapa itu menjadi topik bahasan? Karena sekarang ini kan rehabilitasi itu kan begitu penting bagi teman-teman pengguna narkoba yang ingin mengakses layanan rehabilitasi. Sehingga ada di Denpasar sini yang BNN Provinsi punya, yaitu Klinik Pratama BNN. Untuk mereka bisa datang ke tempat itu, mereka mencari informasi, mereka mungkin nanti akan melakukan rehabilitasi, melaporkan diri. Artinya layanan-layanan itu kita berikan sesuai dengan apa tugas dan fungsi kami, melakukan rehabilitasi bagi pengguna itu biaya tanpa biaya.
0: Gratis semuanya tuh.
1: Jadi gratis, tanpa biaya untuk pelayanan rehabilitasi perawatan yang kami punya.
0: Tapi Pak kalau misalnya fasilitas dan kalau yang Ronald tahu ya, karena sebelumnya ngobrol sama teman-teman Bapak juga nih dari BNN, sebenarnya buat rehabilitasi itu yang lengkap katanya ada di berbagai kota, sayangnya di Bali belum ada. Nah, apakah Klinik Pratama BNN Provinsi Bali ini bisa mengadakan fasilitas yang tidak ada tersebut, Pak?
1: Jadi gini, di Klinik BNNP Bali itu kita fokus ke perawatan rawat jalan.
0: Rawat jalan jadi, berarti ya?
1: Iya, karena banyak teman-teman pengguna yang memang dia mengalami masalah dengan kecanduan. Tapi mereka juga sedang bekerja atau punya keluarga.
0: Iya.
1: Itu kan dihadapkan dengan beberapa pilihan.
0: Betul banget.
1: Satu sisi mereka mikir keluarga, terus masalah pekerjaan, tapi kami harus menghadirkan gimana sih caranya mereka bisa menjalani pemulihan dengan fokus tetap, tapi mereka bisa kembali ke keluarga, dapat dukungan keluarga, dapat mereka bisa bekerja. Nah, rawat jalan itu salah satu alternatif bagi mereka yang memang punya kemauan untuk pulih dari narkoba.
0: Oke, oke. Dan rawat jalan juga bisa jadi bukan karena seseorang udah punya keluarga dan punya tuntutan ekonomi, tapi bisa jadi juga untuk pelajar-pelajar gitu ya, Pak ya, yang ya, sayangnya terjebak di dalam obat-obatan terlarang. Betul, ini ya. Ya. Oke, jadi
1: Tapi itu kan nanti kita lihat dari hasil asesmen. Makanya dalam proses mereka datang ke BNN itu, mereka sebelum dilakukan perawatan itu kan kita lakukan screening. Nah, screening itu untuk melihat bahwa apakah yang datang ini benar pengguna, terus apa yang digunakan, sehingga kita nanti bisa melangkah lebih jauh ke proses asesmen.
0: Oke.
1: Nah, asesmen tuh nanti lebih dalam lagi, kita lihat berapa frekuensi penggunaannya dia, terus apa yang sering digunakan.
0: Oke, oke, oke.
1: Sehingga nanti kita lihat tingkat keparahannya, karena ada tiga nanti, ringan, sedang, berat.
0: Oke, berarti ada tiga tingkat ya, Pak ya, sebelum di bukan divonis sih, tapi diarahkan lebih baik seperti apa perawatannya ya. Nah, ini Ronald juga pengen tahu, karena tadi kan Kak Yusuf juga menjelaskan banyak tentang layanan yang ada di BNNP. Nah, Ronald pengen tahu kenapa sih BNN Provinsi Bali gitu ya sangat menaruh perhatian besar gitu kepada layanan rehabilitasi, apalagi untuk kelompok usia muda seperti Gen Z dan juga Gen Milenial saat ini nih, Pak. Kenapa nggak langsung ditindak secara hukum aja gitu, Pak?
1: Jadi gini, kalau bicara mengenai hukum kan kita udah tahu lah. Sebelum dari undang-undang yang sekarang berlaku, Undang-Undang 35 2009, itu udah ada undang-undang sebelumnya dari Undang-Undang 76, terus kemudian Undang-Undang 97 yang semuanya lebih ke penindakan dari masalah hukum.
0: Oke.
1: Nah, kaitan dengan pertanyaan dari
0: Karonal
1: tadi, bahwa kalau hanya upaya hukum penindakan itu bukan jadi salah satu solusi.
0: Oke.
1: Artinya apa? Pemenjaraan bagi mereka yang memang dikategorikan sebagai pengedar, kurir, yaitu mungkin dimungkinkan dengan undang-undang yang ada, sesuai dengan kriteria pasal yang akan digunakan bagi mereka. Tapi bagi pengguna ini kan memang harus paling tidak ada solusi, bahwa bukan hanya pemenjaraan.
0: Oke.
1: Tapi ada solusi rehabilitasi yang akan mereka bisa dapatkan kalau seandainya mereka masuk dalam kriteria sebagai pengguna.
0: Oh, berarti bisa dibilang BNN Provinsi Bali atau BNN keseluruhan lah, melihat bahwa yang pengguna ini adalah sebagai korban gitu ya, bukan pelaku yang harus ditindak hukum gitu ya. Oke, bijak sekali ya teman Pro 2. Nes, sebenarnya selain dengan apa ya, Pak, kalau misalnya tadi kan memang korban dan juga yang memakai obat-obatan terlarang. Nah, sebenarnya siapa aja nih yang bisa mengakses layanan di Klinik Pratama ini? Dan di mana lokasi persisnya klinik tersebut beroperasi sehari-hari? Mungkin teman Pro 2 ada yang mungkin ya, ini teman Pro 2 sayangnya ada keluarga ataupun teman gitu kan, pengen merekomendasikan nih. Misalnya aku dengar nih dialog di Pro 2 tadi ada BNN, ada Kak Yusuf bilang bahwa ada klinik nih. Nah, mereka pengen tahu itu kliniknya di mana aja, itu boleh disampaikan gak, Pak, di mana aja?
1: Klinik BNNP Bali itu letaknya di Jalan Kamboja,
0: Jalan
1: 8. Tepatnya di depan Pasar Kerenang atau di sebelah kantor pos dan giro di
0: Kerenang. Oke, oke, oke, oke. Berarti dekat Kerenang di Jalan Kamboja ya? Tapi nggak nempel tuh, Pak, sama gedung BNN?
1: Nggak, terpisah.
0: Oh, terpisah. Tapi cuma terpisah beberapa blok dong?
1: Kalau di antara pasar ini kan kita hanya berhadapan kan?
0: Iya. Berarti nanti emang
1: Cukup mudah sebenarnya untuk mendapatkan atau menemui alamat kantor kami.
0: Oke. Tapi bisa juga kan, Pak? Misalnya kita datang ke BNN dulu, tanya kliniknya di mana, ntar bakal diarahkan juga sama orang BNN-nya.
1: karena beberapa masyarakat yang datang ke kami itu bukan hanya pengguna ya.
0: Okay.
1: Ada masyarakat yang memang membutuhkan informasi tentang narkoba.
0: Oh.
1: Ataukah mereka penasaran, Pak, seperti apa sih narkoba itu sehingga saya nanti bisa mencegah.
0: Okay.
1: Ke keluarga kami yang ada di rumah. Oh. Misalkan mereka ada bawa apa semacam tembakau atau apa, mungkin saya bisa tahulah. Setidaknya nanti kami bisa konsultasikan ke sini kalau memang dicurigai.
0: Oke,
1: berarti artinya banyak hal yang mereka datang bukan hanya pengguna tapi masyarakat atau keluarga yang memang butuh informasi.
0: Betul banget, berarti nggak hanya untuk apa namanya orang yang sudah terlanjur menggunakan obat-obatan terlarang dan ingin direhab ya, tapi bisa juga untuk kita-kita ini yang memang ingin menghindari. Sangat pintunya terbuka banget ya untuk BNN Provinsi Bali ya. Oke, jadi bagi kamu nih teman Pro 2, kakak-kakak, orang tua, pasangan muda yang baru banget menikah, yang baru banget punya anak dan anaknya baru banget bergaul nih Pak ya, bisa banget diajak ke sana juga kan Pak?
1: Bisa, nah. Sangat bisa.
0: Nah, kalau bisa di sini ada BNN, ada masyarakat juga, ada Ronald juga di sini. Yeah. Kita ngobrol bertiga kan lebih seru juga ya, Pak ya.
1: Lebih enak lah karena kita bisa lebih jauh mengetahui seperti apa yang diketahui masyarakat kan.
0: Iya, karena kan seperti sekarang si zaman sekarang kan lamanya lembaga pemerintah gitu kan atau badan milik pemerintah ya buat pelayanannya biar makin luas, apalagi kalau bukan kita jemput bola kan, Pak ya.
1: Iya.
0: Nah kalau tadi kita bahas lokasinya, sekarang kita back ke, bukan back sih, tapi maju ke waktunya nih Pak. Ini sebenarnya Kak Yusuf, kapan waktu operasional Klinik Pratama BNN Provinsi Bali dibuka bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi ataupun mengakses layanan di sana? Apakah harus datang ataupun bisa lewat online ternyata Pak?
1: Kalau untuk waktu buka layanan kita kan dari jam 8 sampai jam 14.
0: Oh jam 8 sampai jam 14.
1: Ya,
0: oke.
1: Okay. Sampai jam 15 lah.
0: Oh jam 3 ya.
1: Iya, sampai jam 3 karena kita buka dari layanan dari jam 8 sampai jam 15 itu biasanya emang klien yang datang ke kami itu rata-rata sekarang ini kan hampir 10 lebih klien kan.
0: Oh.
1: Yang kita layani. Karena di BNN Provinsi kan jalani program perawat jalan bagi teman-teman pengguna. Dan biasanya itu kan makan waktu yang cukup lama kan. Okay. Kita melakukan counseling, kemudian bertanya tentang kondisinya dia sampai sejauh mana, memberikan mereka pemahaman. Jadi waktu itu cukup padat.
0: Oke.
1: Sehingga mereka kalaupun ada yang datang, kami tetap layani, tapi tetap nanti kita lihat situasinya apakah mereka hanya membutuhkan informasi atau perlu asesmen, karena asesmen itu perlu dijadwalkan juga.
0: Oke. Nah ini kalau misalnya kita ngomongin asesmen, mungkin kita berlanjut di segmen kedua ya Pak ya. Karena memang di segmen pertama ini kita coba kenalan dulu sama Klinik Pratamanya BNN itu. Tadi tempatnya udah dijawab, abis itu waktunya juga udah di-share kan Pak. Nah kalau misalnya lewat online bisa gak Pak Klinik Pratama ini, kalau misalnya kita pengen konsul lewat online?
1: Iya, kami ada di Facebooknya BNNP Bali. Kemudian di TikTok juga ada, semua media sosial IG juga ada.
0: Oke, berarti lengkap banget ya Pak ya. Dan itu yang jadi adminnya udah pasti udah standby terus kan Pak?
1: Iya.
0: Oke teman Pro 2, itu dia ya. Ternyata Klinik Pratama BNN Provinsi Bali itu hadir sebagai ruang aman gitu, yang bisa sangat terbuka untuk siapa aja yang membutuhkan informasi, bukan hanya yang ingin memulihkan diri aja ya Pak ya. Nah teman Pro 2, Ronald ingatkan lagi nih, jangan kemana-mana dulu, karena di segmen kedua nanti Ronald bakal korek lebih dalam lagi tentang bagaimana nih alur pelayanan dan kepastian ini yang rada sering ditanyakan oleh teman Pro 2, yaitu kepastian kerahasiaan data nih Kak jika mengakses layanan ini. Dan pastinya bakal seru banget nih ngobrol di segmen kedua, makanya tetap di sini aja di Morning Vibes-nya RRI Pro 2 Denpasar.

0: Yes, teman Pro 2 masih bareng sama Ronald di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar. Dan bagi kamu yang baru bergabung, sekarang kita lagi membahas topik yang relatable banget buat masa depan anak muda yang ada di Bali nih, yaitu layanan rehabilitasi di Klinik Pratama BNN Provinsi Bali bareng sama Kak Yusuf Reynoldi. Dan ini unik banget teman Pro 2, penyiarnya Rianta Ronaldi, narasumbernya Yusuf Reynoldi, sama-sama Noldi belakangnya, satu Noldi, satu Naldi nih. Dan buat kamu teman Pro 2 yang baru bergabung atau mau ikutan nimbrung, kamu bisa langsung tulis pertanyaan kamu di kolom komentar aplikasi RRI Digital ataupun di instastorynya RRI Pro 2 Denpasar. Dan jangan lupa juga kamu bisa nonton tayangannya audiovisual siaran ini secara live melalui aplikasi RRI Digital. Siapa tahu kan teman Pro 2 ada yang kepo nih sama parasnya Kak Yusuf. Waduh. Dan Kak Yusuf, kita kembali ke topik nih Kak. Kalau tadi kita udah bahas waktu dan lokasinya, sekarang Ronald kepo juga tentang gimana nih soal alur ataupun tahapan prosedur yang harus dilalui oleh seseorang ketika dia tuh pertama kali datang mengakses layanan rehabilitasi di Klinik Pratama BNN Provinsi Bali nih Kak.
1: Memang untuk datang ke BNN bagi teman-teman pengguna tuh kan menakutkan.
0: Betul banget.
1: Sehingga mereka ada rasa
0: insecure gitu ya.
1: Jadi kita ketika menerima mereka, baik keluarga maupun pengguna, kita ajak mereka ngobrol sebelum nanti kita masuk ke hal utama.
0: Oke.
1: Kemudian kita di awal kita menerima mereka, kemudian kita akan bertanya ke keluarga atau misalkan orang terdekatnya, pacar atau istri, apa yang terjadi sehingga mereka akan datang ke kami. Biasanya setelah itu baru kita lakukan screening untuk mengetahui sejauh mana si masalah yang dihadapi sama si klien nih, si calon klien pasien. Kemudian kalau memang dia udah ada pengakuan bahwa mereka yang bersangkutan menggunakan narkoba, kemudian nanti kita akan masuk ke proses assessment pendalaman lebih jauh tentang penggunaan, frekuensi penggunaan, hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan narkoba. Itu kan domainnya ada 7 domain kan. Kesehatan, masalah pekerjaan, kemudian masalah penggunaan narkoba, masalah psikologi, psikiatrinya dia, kemudian masalah dia dengan keluarga, dengan teman. Itu kita tanyakan cuma-cuman. Kita kasih mereka garis yang penting buat mereka, bahwa kita tidak pernah bertanya siapa-siapa temennya kamu yang kamu ajak pagi. Karena bagi kami yang penting adalah si penggunanya yang datang ke kami yang memang butuh bantuan. Nah, mengenai siapa temennya, namanya siapa, di mana, ya itu bukan kepentingan kami.
0: Tahu. Betul.
1: Sehingga kita hanya melihat dari sisi korban yang memang butuh bantuan. Maka itu nanti menjawab dari seberapa jauh sih privasi mereka. Ya memang itu yang kita berikan.
0: Berarti memang di pertanyaan selanjutnya kan mungkin aku juga pengen tahu tentang privasinya nih kan. Berarti privasinya baik itu dia sebutin merek lah temennya ABC, itu bakal dijaga semua ya. Karena memang bukan ranah dari BNN gitu ya untuk menindak seperti
1: bukan
0: itu ya.
1: Bukan ranah dari bidang rehabilitasi. Cari tahu, karena kita di BNN itu kan ada berapa bidang, ada bidang pencegahan, pemberdayaan, bidang penindakan.
0: Sekali.
1: Kalau kami kan bidang rehabilitasi. Kalau seandainya kami hanya scoop di rehabilitasi, yang kita akan bertanya ke pasiennya.
0: Karena memang tujuan utamanya seperti yang Kak Yusuf bilang, bahwa kita fokus utamanya adalah untuk pemulihan si orang ini kan, bukan mengorek-ngorek tentang kasusnya gitu. Yang mengorek-ngorek tentang kasusnya mungkin udah ada pihak lain atau lembaga lain gitu kan ya Pak ya. Kalau misalnya memang seseorang ini tidak terjangkit dalam peredaran narkoba yang besar ataupun menjual produknya juga kan Pak ya. Tapi kalau misalnya dari screening dan assessment ini, misalnya diketahui pas lagi datang nih Pak, seseorang datang terus habis itu dia minta direhab, tapi ternyata dia menjual juga gitu. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Klinik Pratama BNN Provinsi Bali ketika dia curhat, saya juga menjual sih Pak sebenarnya?
1: Ya, artinya kan kalaupun menjual kan kita lihat lebih jauh. Menjualnya tuh apa, memang murni dia menjual tanpa dia menggunakan sama sekali, atau dia misalkan menjual tapi memang tujuannya adalah untuk maki.
0: Oh.
1: Biasanya kan gitu.
0: Iya, iya,
1: iya. Ya, yang kita perlukan sekarang tujuan kamu datang ke Banner mau ngapain?
0: Oh, berarti saya mau rehab, berarti ya udah kita fokus ke tujuan kamu aja.
1: Kamu mau rehab berarti sekarang tujuan kami adalah bagaimana memulihkan kamu, tapi okay. Ketika kamu datang tidak ada sangkut paut dengan masalah hukum.
0: Oke, betul betul betul. Tapi kalau ada sangkut pautnya dengan masalah hukum,
1: ya kalau dengan masalah hukum kan dia kalau memang nanti masalah hukum itu harus dia selesaikan, kan nanti pihak polisi nanti yang punya wewenang kan.
0: Oke.
1: Bukan kami, karena kami melihatnya dari sisi dia sebagai orang sakit yang butuh diobati.
0: Oh, betul betul betul betul. Tapi kalau misalnya dari screening dan assessment tadi kan tadi Kak Yusuf bilang bahwa ntar orang bisa dipisahkan mana yang perlu rawat inap, yeah, ada yang perlu rawat jalan.
1: Betul.
0: Nah, itu dibedakannya gimana tuh, Pak? Kalau misalnya si A butuh rawat inap, yang si B butuh rawat jalan, itu dibedakannya dari tolak ukurnya apa gitu, yeah, Pak?
1: Jadi beberapa tolak ukur tadi saya bilang ada 7

0: Ternyata walaupun dia make tapi intensitasnya ringan, terus tidak mengalami masalah kesehatan mental, artinya dia masih bisa punya motivasi, punya keinginan untuk berhenti. Yaitu bisa kita lakukan rawat jalan, tapi dengan catatan situasi yang ada, misalkan keluarga bisa mendukung, yang bersangkutan punya kemauan untuk pulih. Ya hal-hal itu harus kita lihat lagi kan.
1: Oke, karena seperti yang Ronald tahu juga bahwa ada juga keluarga yang tidak menerima gitu ya Pak ya.
0: Betul. Oke. Karena stigma diskriminasi itu kan masih ada di masyarakat ya. Mengenai, jangankan hanya diketahui penggunanya, mereka udah menjauh, takut juga kan. Ya itu hal yang apa wajar mungkin karena masyarakat tidak mengetahui kan. Tapi kalau keluarga yang melakukan itu sampai menjauhi mereka, ya itu kan kasihan, mereka juga butuh dukungan. Tapi dukungannya nanti dengan batasan yang ada, jangan sampai berlebihan juga kan mendukung pengguna, karena mereka juga butuh diberitahu mana ini bentuk dukungan yang real, mana yang ada aturan-aturan yang harus mereka penuhi gitu.
1: Ibaratnya udah ada silabus-silabus atau pedoman-pedomannya ya, sendiri ya Pak, yang udah BNN bikin ada standarnya sendiri lah ya, untuk keluarga seberapa jauh dia bisa membantu gitu ya Pak ya. Oke, dan sekarang ini untuk pertanyaan dari teman Pro 2 nih Pak, yang udah Ronald copy paste nih di layar nih. Jadi yang pertama ini ada dari pertanyaan dari Sukra Dinata. Jadi Kak Yusuf, aku mau tanya, apa aja bentuk program psikososial yang disediakan dalam layanan rawat jalan di Klinik Pratama BNN Provinsi Bali? Soalnya menurutku selain penanganan medis, hal ini juga penting nih Pak. Jadi dia nanya bentuk program psikososialnya apa sih Pak?
0: Karena di BNNP Bali, untuk penanganan psikososial itu memang lebih kami utamakan dibanding ke medis. Walaupun bahasa kami Klinik Pratama, itu kalau seperti yang tadi saya bilang, assessment ketika dia punya masalah kesehatan mental yang memang bermasalah, membutuhkan obat, perlu penanganan dokter, pasti kami akan merujuk dia ke tempat layanan yang memang dibutuhkan bagi dia. Contoh rawat inap misalkan di rumah sakit Mautama di RSJ Bangli.
1: Oke, iya betul.
0: Itu penanganan lengkap dan mereka pasti membutuhkan itu. Nah, kalau di kami, kami hanya bisa memberikan mereka dukungan secara psikososial.
1: Oke.
0: Dengan cara apa? Dengan cara memberikan mereka materi-materi pencegahan kekambuhan, yaitu dari materi kognitif behavior therapy.
1: Oke.
0: Gimana kesadaran perilaku ya dia yang dulu kita bentuk supaya nanti dia mengubah pola pikirnya dia.
1: Oh, ya karena seperti yang Ronald pernah tahu dan banyak ngobrol sama teman-teman Bapak juga dari BNN Provinsi Bali yang sering kesini, bahwa narkoba ini bisa dibilang dia merusak pola pikir dan mindset juga ya Pak ya. Makanya itu yang perlu dibenarin juga ya, selain dari teknis obat-obatan terlarangnya ya.
0: Karena kalau hanya dengan obat memang betul yang ditanyakan sama Suardike ya,
1: yeah.
0: Mau betul, karena medis itu hanya bisa membantu, karena ini sama-sama penunjang nih.
1: Okay.
0: Kalau hanya medis tapi psikososialnya tidak dibantu, artinya ini akan ada sesuatu yang masih kurang.
1: Okay.
0: Nah, sehingga makanya kalau seandainya dia butuh penanganan medis, itu tetap diberikan sambil diberikan dukungan psikososial.
1: Oke.
0: Jadi ini kerjaan sendiri-sendiri nih.
1: Oke. Jadi ibaratnya di Klinik Pratama BNN Provinsi Bali, program psikososial udah pasti ada. Salah satunya lewat screening dan juga tadi apa namanya assessment tadi kan ya.
0: Karena assessment itu nanti akan menentukan rawatan apa yang paling cocok bagi si pasien.
1: Oke, berarti Sukra Dinata dengan Kak Yusuf dan juga BNN Provinsi Bali udah satu pemikiran ya Pak ya, bahwa psikososial memang penting banget, bukan penting lagi ya. Oke, untuk pertanyaan kedua ini dari Putu Ratini nih Pak. Jadi dia tanya, menurut kacamata Kak Yusuf, kenapa masih ada stereotip atau rasa takut dari kalangan anak muda untuk berkonsultasi? Dan gimana nih upaya yang dilakukan Klinik Pratama Bali untuk mengatasi kendala tersebut nih Pak?
0: Ya, untuk mereka yang memang punya masalah dengan narkoba, untuk mereka datang berkonsultasi mah agak ada ketakutan kan.

0: Dan mereka mungkin melihat dari segi hukum.
1: Oke.
0: Padahal sebenarnya kita sering kita apa melakukan penyuluhan, memberikan apa gambaran ke masyarakat bahwa ketika mereka apa datang melaporkan diri bahwa mereka sebagai pengguna itu tidak bakal kita proses hukum.
1: Oke, karena memang tujuannya adalah untuk rehab ya, gitu ya, Pak ya.
0: Tujuan mereka adalah untuk datang untuk memulihkan diri ya. Nah, tapi kalau seandainya mereka udah punya ketakutan karena stigma di masyarakat, stereotip bahwa nanti kalau benar nanti kamu ditanya temennya kamu siapa, beli di mana.
1: Betul.
0: Padahal kamu udah bilang ke teman-teman pengguna yang mungkin sudah pernah datang ke tempat kami. Kami tidak pernah sampai membuka bertanya di mana kamu beli, dengan siapa biasa pakai. Artinya apa? Itu sebuah kepercayaan yang kami berikan ke mereka juga bahwa apa yang kami tanyakan lebih fokus ke masalah kesehatan dia.
1: Oke, jadi emang untuk masalah pemulihannya aja ya teman berdua. Jadi Klinik Pratama BNN Provinsi Bali, ketika kamu datang memang ingin rawat gitu, butuh layanannya, ya udah kamu datang aja, nggak perlu ada ketakutan-ketakutan seperti itu ya. Dan juga upaya yang dilakukan Klinik Pratama Provinsi Bali juga seperti yang udah dilakukan oleh Kak Yusuf hari ini ya, untuk mungkin mengedukasi lewat corongnya RRI Denpasar gitu, agar masyarakat juga bisa tahu, oh ternyata aman gitu. Jadi jangan takut kamu untuk datang ke Klinik Pratama, karena lebih takutlah kalau kamu gak sembuh gitu ya Pak ya. Itu karena lebih bahaya kan.
0: Karena ketika menjadi pengguna, ketika mereka masih aktif tuh yang ada dalam pikiran mereka adalah cemas,
1: ketakutan,
0: khawatir ditangkap polisi, cemas, takut, khawatir karena gak punya uang.
1: Oh iya, betul.
0: Daripada harus
1: hidup dalam ketakutan seperti itu ya.
0: Ya lebih baik berhenti atau pulih supaya nanti mereka bisa lebih nyaman lah menjalani kehidupan.
1: Iya, karena hidup cuma sekali teman berdua. Masa kamu habiskan hidupmu untuk ketakutan-ketakutan? Namanya juga ya bukan menormalisasi ya, tapi namanya orang pasti ada dosanya masing-masing. Mungkin dosa kamu ya menggunakan obat-obatan terlarang tersebut. Tapi kan di sini negara kita udah terbuka banget nih, Badan Narkotika Nasional kita udah terbuka banget untuk menerima kamu gitu. Tanpa menjebloskan kamu ke penjara kalau misalnya memang kamu menggunakan saja, tidak ada berbisnis ataupun tindak kriminal di sana ya Pak ya.
0: Cari keuntungan itu kan
1: beda lagi teman Pro2. Oke, penjelasannya sangat on point nih teman Pro2 dari Kak Yusuf ya. Dan bikin teman Pro2 yang udah tahu tentang program rehabilitasi ini jadi tenang semoga ya Pak ya. Amin. Soalnya seperti yang Kak Yusuf jelasin tadi bahwa mengakses rehabilitasi secara sukarela itu ternyata aman banget dan terlindungi hukum pastinya, dan fokusnya itu penuh pada rehabilitasi dan pemulihan pasien nih. Dan teman Pro2, setelah lagu-lagu yang bakal Ronald puterin ini, Ronald bakal tanyain langkah konkret apa nih yang bisa kita lakukan kalau ada kawan terdekat kita yang butuh bantuan. So jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu.

0: Yes, kembali lagi di segmen terakhir Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar. Dan gak terasa banget kalau misalnya ngobrol sama BNN nih teman Pro 2, tiba-tiba udah segmen ketiga aja. Dan bersama Ronald dan Kak Yusuf Reynoldi dari BNN Provinsi Bali. Khusus kamu nih teman Pro 2 yang sempat tertinggal obrolan kita di awal yang super seru banget, tenang aja nih, keep calm aja teman Pro 2. Soalnya kamu bakal bisa tetap nyimak rekaman kita secara utuh, secara full, dari seluruh dialog dari awal sampai akhir melalui Facebooknya RRI Pro 2 Denpasar yang akan tersedia sampai 30 hari ke depan. Nah Kak Yusuf, sebelum dialog kita tutup nih Kak, ada beberapa hal yang menurut Ronald jadi hot issue untuk dibahas nih di masyarakat kita. Salah satunya nih Kak, gimana caranya, cara terbaik lah bagi seseorang atau keluarga gitu untuk merangkul dan mengarahkan kerabat atau salah satu keluarganya agar mereka tuh mau menerima bantuan rehabilitasi di klinik Pratama tanpa menyinggung perasaannya gitu.
1: Cara, beberapa cara sih bisa dilakukan. Keluarga minta bantuan petugas,
0: okay,
1: yang memang punya kapasitas untuk bisa menjelaskan.
0: Okay.
1: Karena nanti kan kita akan lihat lebih ke masalah dampak hukum, dampak kesehatan. Keluarga kan mungkin tidak bisa memberikan penjelasan jauh tentang itu kan.
0: Okay, okay.
1: Artinya kita datang sana mungkin sebagai keluarga, sebagai sahabat atau teman, untuk bisa menjelaskan hal itu ke pengguna.
0: Oh, gitu ya.
1: Sehingga mungkin dengan cara itu bisa tanpa mereka takut ya. Mereka enggak curiga atau paranoid kan.
0: Oke.
1: Sehingga kita menjelaskan bahwa kedatangan kami atau dari keluarga minta kami untuk bisa menjelaskan apa sih resiko dampak yang terjadi ketika dia masih menggunakan.
0: Iya, betul banget. Dan tidak mau pulih gitu ya. Yeah. Atau mau tertutup terus gitu selama hidupnya. Oke. Berarti selain untuk korban juga, tapi ini insight baru juga nih buat kamu teman Pro 2. Jadi misalnya ada teman atau keluarga, bisa juga minta bantuan dari BNN Provinsi Bali ya. Untuk menjelaskan ke teman atau keluarga kita bahwa ya seperti yang dijelaskan oleh Kak Yusuf tadi, bahayanya seperti apa, kedepannya akan lebih buruk kalau gak dari sekarang gitu ya Pak ya.
1: Setidaknya kalau seandainya dia mau membuka komunikasi dengan kami, kami bersedia untuk dia hadir ke tempat kami atau gimana caranya, atau melalui telepon untuk memberikan dia semacam gambaran.
0: Oke.
1: Nanti kan lebih dalamnya dia bisa datang ke tempat kami untuk kita lakukan pendalaman.
0: Oke.
1: Karena ya memang pasti mereka ada ketakutan itu yang punya, yang mereka punya kan, sehingga kita cari cara untuk gimana caranya dia bisa menerima informasi yang kita punya dulu.
0: Oke.
1: Dengan dia nanti dia ada punya keinginan toh datang.
0: Iya, berarti kan dari kenal dulu ya terhadap regulasi, terhadap bahayanya. Betul. Jadi dari situ dia kenal, akhirnya dia mulai mungkin jadi sayang sama diri sendiri, makanya untuk datang untuk melakukan saya pengen pulih nih Pak. Kayak gitu kan Pak ya. Oke. Nah, selain tips and trick tadi nih, ada satu hal yang luput juga dari Ronald, yaitu gimana nih tim medis dari Klinik Pratama BNN Provinsi Bali mengukur tingkat keberhasilan pemulihan pasiennya nih agar mereka tidak kembali terjerumus di kemudian hari nih Kak.
1: Yang penting yang perlu diketahui sama masyarakat lah, ketika seseorang berhenti dari narkoba bukan dikatakan sembuh.
0: Oke.
1: Itu bedanya.
0: Oke,
1: bukan dikatakan sembuh tapi pulih.
0: Oh.
1: Kenapa pulih? Karena kalau seandainya dia tidak mampu untuk menjaga perilaku, pola pikir, kemudian kondisi-kondisi yang berisiko, dia akan bisa kembali maki.
0: Akan kembali lagi ke dalam tahap dia pas lagi make lagi
1: Bisa kembali menggunakan kembali, karena ya tadi saya perlu sampaikan bahwa penyakit adiksi ini adalah penyakit kronis yang kambuhan.
0: Oke.
1: Ketika dia tidak mampu bisa menjaga kehidupannya dia, pola pikir, pertemanan atau apapun itu, itu nanti bisa kembali membuat dia menggunakan kembali.
0: Oke. Berarti termasuk dia kembali nongkrong dengan circle-nya dia yang pakai itu, dia bisa aja ada kemungkinan untuk balik pakai lagi Pak.
1: Risiko itu kan masih ada, karena memori yang ada tuh masih tersimpan dalam pikiran dia. Nah, bagi orang yang gak pernah maki, nongkrong dengan orang masih maki mungkin gak punya ketertarikan dan untuk maki kan.
0: Iya.
1: Tapi bagi dia yang pernah punya memori yang ketika kumpul dengan temennya Maki, di situ kan mulai mengingat memori kembali kan.
0: Iya. Yeah, yeah.
1: Sekali lagi saya bilang masalahnya bukan hanya di fisik, tapi psikisnya dia, pola pikir, sehingga itu yang bisa membuat pengguna jatuh kembali kalau dia tidak bisa menjaga kondisi-kondisi yang berisiko itu.
0: Berarti mengukur tingkat keberhasilan pemulihannya nggak cuma dilihat dari pasiennya aja, tapi dari
1: itu juga jadi salah satu
0: tolak ukur ya.
1: Tolak ukur bahwa dia produktif, bisa kembali ke masyarakat untuk punya apa ya, semacam
0: kontribusi lah buat masyarakat.
1: Kontribusi ya. Perilakunya berubah, kemudian dia konsisten bisa menjaga pemulihan dia. Dia itu kan salah satu nilai ukur. Di samping ada penilaian dari kami berbentuk dokumen kan.
0: Oke.
1: Itu yang harus mereka isi karena perawatan di kami ini waktunya 9 bulan.
0: Oke.
1: Nah, selama 9 bulan, 3 bulan pertama kita bertemu intens, 3 bulan kedua kita bertemunya lebih berkurang intensitas ketemunya, tapi dengan pemantauan kita sewaktu-waktu mereka dilakukan tes urin random secara acak. Untuk mengukur sejauh mana komitmen dia, kemudian sejauh mana dia mampu produktif.
0: Oke. Tapi ini Pak, kalau misalnya Kak Yusuf, Pak terus nih. Padahal Kak Yusuf gak pakai seragam. Kenapa dipanggil Pak terus? Soalnya berasa kayak atasan saya gitu Pak, agak mirip gitu. Tapi ini Kak Yusuf, kalau misalnya dari tadi kita kan ngomongin tentang BNN Provinsi Bali yang ada di Krenang gitu kan. Sementara Bali ini ternyata kalau misalnya kita lihat di peta ya luas banget kan Pak. Dari Gilimanuk sampai ke Lembar gitu, dari ujung ke ujung luas banget. Nah sebenarnya Ronald pengen tahu, karena Lebar Bali ini pulaunya cukup luas, itu selain di BNN yang Provinsi Bali yang ada di Krenang, itu sebenarnya ada gak sih BNN-BNN lain Pak yang tersebar di seluruh Bali ini?
1: Ada. Jadi gini, kita di beberapa kabupaten, BNN kabupaten tuh ada.
0: Oke.
1: Yang terdekat sini ada BNN Kota Denpasar.
0: Oke.
1: Kemudian BNN Badung. Kemudian BNNK Singaraja. BNNK Klungkung.
0: Klungkung, oke.
1: Gianyar dan Karangasem.
0: Oke, berarti hampir semua kabupaten kota tuh udah terwakilkan ya Pak ya?
1: Iya.
0: Hampir hanya, tercover lah ya.
1: Ada Jemberana yang belum, sama Tabanan yang belum ada.
0: Oke.
1: Tapi itu bisa menutupi dari dua wilayah yang belum ada kan. Beberapa BNN yang sudah terbentuk tuh.
0: Iya, daripada agak jauh ke Krenang kan jauh banget pasti. Ya. Tapi tinggal datang ke tempat terdekat yang ada dari tempatnya dia, walaupun belum ada BNN-nya di situ ya. Oke. Tapi fungsi dan tugasnya sama kan Pak? Bisa sama. Menerima semua apa yang Kak Yusuf obrolin di pagi hari ini kan di BNN Kabupaten tersebut.
1: Karena kita kan sifatnya program yang kami punya itu kan sifatnya semua nasional kan. Jadi kita turunannya itu dari pusat sampai daerah sama. Tinggal kita menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di daerah masing-masing.
0: Oke. Tapi ini satu pertanyaan penutup nih Kak. Buat yang Ronald kepo aja sih sebenarnya. Sebenarnya di BNN Provinsi Bali itu di Pulau Bali sendirilah kebanyakan orang itu datang atas sukarela atau kebanyakan lebih karena didorong oleh keluarga atau kerabat?
1: Sekarang ini kecenderungan masyarakat yang datang ke tempat kami ada yang datang secara sukarela karena mereka udah, mungkin mereka udah capek juga hidup dalam ketakutan, khawatir habis juga keuangan mereka. Ada yang datang secara sukarela.
0: Oke.
1: Ada yang datang memang diajak sama keluarga karena memang dia mempunyai masalah, misalkan utang piutang. Sehingga keluarga kaget, kenapa akhirnya mencari tahu melalui BNN, diajaklah mereka untuk memeriksakan diri sambil tujuannya adalah melakukan rehabilitasi bagi keluarganya.
0: Oke, tapi kalau misal secara data nih Pak, lebih banyak mana yang didampingi oleh orang pihak ketiga atau keluarganya sendiri, atau yang datang secara sukarela sendiri nih Pak?
1: Memang ada yang datang lebih banyak datang dengan keluarga, tapi okay, tidak apa, tidak terlalu jauh lah jumlahnya, karena yang datang secara sukarela juga banyak.
0: Oke, berarti kita bisa melihat bahwa apa yang sudah diupayakan oleh BNN dan teman-teman lain yang terkait dengan narkoba sudah membuahkan hasil nih Pak ya sejauh ini, karena banyak juga masyarakat yang tercerahkan bahwa dia capek dengan keadaan seperti ini, akhirnya mereka memberanikan diri dengan ketulusan hati yang pengen sembuh, datanglah ke BNN Provinsi Bali ya. Oke, semoga aja kedepannya kita berharap bukan makin banyak yang datang ya, karena kalau makin banyak yang datang dalam artian sama dengan banyak yang menggunakan juga sih Pak ya sebenarnya.
1: Ya itu kan sebenarnya sesuatu yang kita lihat bahwa ada dua apa, kondisi yang berbeda. Tapi kalau semakin banyak pengguna yang datang untuk minta bantuan, artinya kita berhasil untuk bisa memberikan edukasi kan, penyadaran ke mereka untuk bagaimana mereka bisa pulih.
0: Oke. Dan kuncinya adalah sebuah orang-orang yang ada di lembaga BNN juga, seperti yang diceritakan oleh Kak Yusuf tadi, bahwa kebanyakan yang di BNN juga itu adalah orang-orang yang sebelumnya bekerja di lapangan juga ya Pak ya, yang termasuk Kak Yusuf juga bagian dari NGO dulu juga sebelumnya ya Pak ya, terkait juga dengan narkoba ini ya. Makanya ketika lagi dihadapkan dengan pasien atau klien itu ya udah paham ya Pak ya. Tinggal tinggal mendalami regulasi yang ada di negara ini aja ya Pak ya. Oke, keren banget. Luar biasa teman Pro 2, obrolan kita bareng Kak Yusuf pagi ini. Mau ada part 2-nya? Langsung aja komen ya di Facebook ataupun di Instagram, part 2 sama Kak Yusuf nih, soalnya penjelasannya jelas banget. Nah, sekarang nih teman Pro 2, kita jadi makin paham nih. Kalau misalnya klinik Pratama BNN Provinsi Bali bisa kamu jadikan mitra terbaik kamu nih untuk pemulihan dan masa depan anak muda yang lebih cerah. Ingat teman Pro 2, meminta bantuan saat sedang tidak baik-baik saja itu bukan tanda kelemahan, melainkan langkah berani untuk merebut kembali kendali atas hidup kamu teman berdua. Dan jangan biarkan masalah mengikis potensi besar yang kamu miliki nih, karena selalu ada jalan keluar dan tangan yang siap membantu kamu. So teman berdua, tetap lock di frekuensi kamu di 95,3 FM aja, karena setelah ini akan ada penyiar selanjutnya yang bakal terus menemani aktivitas kamu sepanjang hari. Dan pada akhirnya Ronald yang telah menemani kamu dari jam 5 subuh tadi pagi ingin pamit undur diri dulu. Dan juga ada Kak siapa nih?
1: Noldi.
0: Nah, Kak Renoldi. Dari tadi kita panggilnya Kak Yusuf. Ini Kak Renoldi ingin kembali, bukan pamit, tapi kembali bekerja ya teman berdua, balik ke BNN lagi nih. Bukan ke pasar kerenang, tapi ke gedung BNN Provinsi Bali dong. Dan sampai jumpa ya teman berdua, sampai bertemu di siaran Morning Vibe selanjutnya. Bye-bye teman berdua, dan love you all.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Tahu gak sih?
1: Teman perdua, tahu gak sih nama ujung tali sepatu itu? Benda tersebut punya nama aglet. Aglet ini ditemukan dan dipopulerkan oleh Harvey Kennedy pada tahun 1970-an. Gak cuma di ujung tali sepatu loh, kamu bisa menemukan ini di ujung tali jaket atau ujung tali serut pada celana atau rok. Nah, untuk bahan dasarnya, aglet ini menggunakan bahan plastik atau logam.
2: Just Music Pro 2.

0: bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Tahu gak sih? Teman Pro 2, ada gak sih yang pengen ngerasain masuk ke dunia lain hanya dengan memakai headset? Kayaknya kamu harus coba deh keajaiban dari virtual reality atau VR. Tapi, tahukah kamu siapa penciptanya? Morton Heilig menciptakan Sensorama pada tahun 1957, sebuah mesin yang menghadirkan pengalaman imersif dengan gambar, suara, dan bahkan aroma. Lalu, Ivan Sutherland mengembangkan Head Mounted Display atau HMD pertama pada tahun 1968. Inilah yang jadi cikal bakal kacamata VR saat ini. Istilah virtual reality sendiri sebenarnya diperkenalkan oleh Jaron Lanier di tahun 1987, yang juga mengembangkan perangkat VR modern seperti Data Glove dan iPhone HMD. Sekarang, VR hadir di berbagai bidang. Gaming yang bikin pemain masuk ke dunia virtual, kesehatan untuk terapi dan operasi, arsitektur untuk melihat desain sebelum dibangun, pendidikan yang membuat belajar lebih interaktif, hingga bisnis untuk pelatihan kerja dan simulasi berbahaya. Ya, VR emang bukan hanya sekedar konsep, kita bisa menikmatinya lewat Oculus Rift, PlayStation VR, hingga HTC Vive. Kamu gimana nih? Siap menjelajah dunia virtual?
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Berseri. Di mana teman-temanmu yang lainnya?
1: Aku sedih karena teman-temanku ditebang.
0: Lalu, mengapa jika mereka ditebang?
1: Jika kami ditebang secara liar, bumi akan kekeringan, udara akan tercemar, dan terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor, dan kau tidak memiliki tempat untuk bersarang lagi.
2: Reboisasi, selamatkan bumi.
3: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.
4: Yes, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar bareng sama Tia. Dan pastinya Tia bakalan update informasi yang seru abis. Jadi di sini aja, di semua 5,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Catur merupakan salah satu cabang olahraga perorangan. Olahraga asal kota ini cukup populer di dunia, salah satunya Indonesia. Saking masyhurnya, terdapat sebuah kota di daratan Eropa yang seluruh wilayahnya didesain menyerupai papan catur. Tepatnya kota Elista di Republik Kalmykia, Rusia. Rusia memang populer akan olahraga caturnya. Tak hayal, kota dengan penduduk kurang lebih 300 ribu jiwa, dengan mayoritas beragama Buddha ini dihias dengan berbagai benda dan gambar bertema catur. Elista sendiri didesain sejak 1998. Di mana kala itu, kota yang memiliki wihara emas Sakyamuni tersebut ikut memeriahkan perhelatan Olimpiade Catur ke-30, yang mana banyak atlet catur dunia datang ke kota tersebut. Salah satu sisi yang paling menarik di kota Elista, yakni bagian pusat kotanya. Di sana, terdapat bidak dan papan catur raksasa yang unik dan kesohor hingga sekarang.
2: Teman terbaik kamu.

Yes, kain rang-rang. Nah, kain rang-rang ini bisa kamu ubah nggak yang sekedar common aja ya teman-teman dua. Jadi banyak banget desainer-desainer yang udah ngambil kain rang-rang ini buat dijadiin pakaian. Dan kalau yang paling simple, kamu bisa pakai common kalau mau sembahyang, bisa juga dijadiin blouse, jadiin rok. Tas juga banyak banget loh sekarang kerajinan yang pakai tas dari kain rang-rang teman-teman dua. Jadi ini memang udah masuk ke fashion secara modern ya. Jadi jangan kamu anggap meskipun itu kain dari lokalan atau mungkin bisa dibilang dari daerah ya teman-teman dua, tapi it's still good untuk dipakai. Jadi jangan sampai kamu khawatir ini akan terlihat kuno atau no way, tapi ini akan still good teman-teman dua kalau misalnya kamu pakai dengan cara yang benar.

0: keren.
1: Asik sih, cuman aku capek banget nih.
0: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
1: Apaan nih?
0: Dan semalam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
1: Ini drugs.
0: Udah, coba aja. Nih, aku kasih gratis deh. Dijamin enak.
1: Aduh, sorry banget nih. Aku emang capek manggung, tapi aku gak akan ngancurin masa depan aku dengan make barang haram kayak gini.
2: Tuh, generasi muda bangsa Indonesia harus terhindar dari bahaya narkoba. Makanya, hadapi masalah, kuatin iman, dan jangan pernah coba narkoba. Selalu berusaha jadi pribadi yang baik ya, dan jadilah sosok yang diteladani.

banyaknya kain-kain kalau di Bali itu kan ada banyak banget jenis kain ya teman-teman. Ada ende, ada cepuk, ada juga kain songket. Nah ini juga si kain rang-rang ini ya teman-teman, bagi masyarakat apalagi masyarakat Nusa Penida lah ya, yang emang hometownnya teman-teman. Kain tenun rang-rang ini bukan sekedar kain sih ya, apalagi ini juga bisa dibilang simbol identitas budaya dan kebanggaan orang Nusa Penida. Karena dari motifnya ini juga menggambarkan bagaimana kontur dari alam yang ada di Nusa Penida, ada bukit, ada lembah, dan itu nih yang dijadiin salah satu ciri khas mereka, yang sekaligus juga untuk melestarikan budaya dan tradisi mereka, biar nanti anak cucu bisa tahu nih kalau ternyata Nusa Penida itu punya kain yang keren abis.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat siang teman Pro 2, sekarang saatnya kamu dengarkan info Pro 2 edisi hari ini 27 Agustus 2026 bersama Tia. Tak hanya asosiasi hotel, kesiapsiagaan bencana juga menjadi sorotan Forum Komunikasi Desa Wisata atau Forkom Dewi Provinsi Bali teman Pro 2. Ketua Forkom Dewi Bali, Imade Mendra Astawa, memaparkan saat ini ada 245 desa wisata di Bali yang bergabung. Sebelum pandemi COVID-19, hanya ada 177 desa wisata. Jumlah keanggotaan meningkat setelah menjadi 275 desa wisata. Meskipun demikian, animo masyarakat menjadi pengelola desa wisata menurun, teman Pro 2. Mendra menjelaskan bahwa fenomena karena perbedaan sistem pengelolaan desa wisata sehingga membuat masyarakat kembali ke pekerjaan awal mereka. Tantangan mengelola desa wisata terletak pada basis komunitas atau community base. Kata Mendra, hal inilah yang membedakan desa wisata dengan unit usaha lainnya. Desa di Bali telah mendapatkan pelatihan tangguh bencana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bali dan masing-masing kabupaten. Satu sisi, Mendra menegaskan bahwa desa wisata juga membutuhkan pelatihan serupa. Ia berharap pendampingan desa wisata tangguh bencana dapat berlangsung secara kontinu, termasuk menjalin kerjasama dengan instansi terkait untuk membuat model desa wisata tangguh bencana. Di samping itu, teman Pro 2, pelaku industri pariwisata menyoroti sejumlah persoalan dalam penerapan pungutan wisatawan asing di Bali. Persoalan tersebut mulai dari sistem pembayaran yang kerap mengalami gangguan, belum terintegrasinya data hingga belum jelasnya distribusi dan pemanfaatan dana PWA di lapangan. Ketua Tim Percepatan PWA Putu Winasra mengatakan terdapat 5 persoalan utama yang dinilai perlu segera dibenahi agar penerapan PWA tidak menjadi beban bagi wisatawan maupun industri pariwisata. Pertama, teman Pro 2, persoalan sistem pembayaran. Persoalan kedua terkait dengan pelaksanaan di lapangan. Ketiga, persoalan data integrasi sistem dan penegakan aturan. Persoalan berikutnya adalah pelaporan realisasi kepada industri yang dinilai masih lambat. Industri pariwisata membutuhkan informasi yang jelas mengenai realisasi penerimaan serta bagaimana dana PWA tersebut digunakan teman Pro 2. Last but not least, yang keempat, sosialisasi dan pemahaman mengenai PWA dinilai belum maksimal teman Pro 2. Baiklah teman Pro 2, sekian info Pro 2 di siar ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Duh, macet banget sih. Mana sumpek banget lagi siang hari ini.
1: Heho, lagi sumpek. Makanya dengerin Midday Chills. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Info kuliner, olahraga, dan entertainment buat kamu. Midday Chills.

0: Hitlist.
1: Yes, Smart Pro 2, selamat siang and selamat datang di Pro 2 Hitlist in this session bareng sama Tia di 27 Agustus 2026. Yes, Smart Pro 2, setelah tadi Tia udah update info-info dan ada info Pro 2 juga nemenin kamu pas di jam 11 tadi. Dan sekarang tandanya ya, kita sudah masuk ke Pro 2 Hitlist Smart Pro 2. Di hari ini teman Pro 2 pas banget ya, hari raya purnama. So, I would like to say Rahajeng Raina Purnama teman Pro 2. Semoga hari ini menjadi hari yang berkah buat kamu, happy selalu pokoknya. Jangan lupa sembahyang juga teman Pro 2 karena pas banget nih hari ini, hari Kamis, pakaian adat juga, pas juga pakaian adat dalam rangka purnama juga. Jadi nyatu ya teman Pro 2, happy pokoknya. And by the way, bukan gara-gara sih, pas banget nih purnama teman Pro 2. Jadi hari ini Tia mau bahas-bahas tentang lagu-lagu yang gak jauh-jauh dari kata bulan teman Pro 2. Bukan batu bulan ya. Tapi beneran teman Pro 2, Tia sudah update juga ya di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar tentang topik di siang hari ini selama sejam ke depan. Bahas-bahas tentang bulan teman Pro 2. Kalau bulan bisa ngomong, nah itulah dia yang sudah nongol di story Instagram yang terbaru dari RRI Pro 2 dan Pasar teman Pro 2. So, kamu kira-kira pilih lagu bulan yang mana nih teman Pro 2, asal kamu bukan bulan-bulanan warga ya. Apakah Moonlight punya Nadine Amizah yang newest songnya Nadine Amizah teman Pro 2, atau kamu pilih Moonlight Floor dari Lisa? Or last but not least, Fly Me to the Moon-nya Sia. Langsung aja di vote sekarang juga teman Pro 2 di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar.

0: Lumpia, lumpia. Lumpianya ya, Bu ya. Oh, pakai tahu. Terus ya tempe. Tempenya dua ya.
1: Sabar, Mbak. Banyak amat pesennya.
0: Lagi pengen.
1: Pengen sih pengen, tapi enggak kalap juga kali pesennya.
0: Tahu lagi. Terus cabai. Ya, cabenya yang banyak biar enak.
2: A few moments later.
0: Habis, buang ah.
1: Kok dibuang sembarangan sih?
0: Biarin aja, nggak ada yang lihat juga.
1: Sampah yang dibuang sembarangan berpotensi menjadi penyebab utama banjir, serta bisa mencemari lingkungan darat maupun perairan.
3: Ini sampah punya mbaknya.
0: Pak Satpam, ampun.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Broadway FM Denpasar.

Ya, sama Produa itu dia tadi ya, lagu sederhana yang sudah terputar spesial buat kamu. But by the way, Baswe, teman Produa, bahas-bahas tentang bulan ya. Hari ini pas banget bulan purnama, like what I said before.

0: Ya 92, kalau tentang bulan pertama kayaknya nggak perlu Tia jelasin lagi karena ya kita melihatnya setiap sebulan sekali teman 92 kan rolling ya 15 hari tilem atau bulan mati 15 hari laginya purnama teman 92. Semua berdua, tapi kalau misalnya kamu nanya nih kenapa sih bulan purnama itu terlihat lebih terang, karena pas purnama ini ya teman-teman berdua, seluruh sisi yang menghadap bumi tampak terkena cahaya matahari. That's why sun bright like a diamond teman-teman berdua. Tapi kenapa sih teman berdua suasana pas purnama tuh kayak beda ya gitu ya teman berdua? Karena ini lebih arahnya kayak udah kita udah terkena di psikologis kita sih teman berdua, kayak rasanya lebih magical, kayak something different gitu loh teman berdua. Tapi kenapa sih teman berdua banyak penyanyi yang memilih bulan kayak moonlight, kayak Fly Me to the Moon atau bulan purnama? Kenapa bulan tuh selalu diidentikan dengan sesuatu yang gak jauh-jauh dari cinta teman berdua? Nanti deh Tia bahaslah lagu Diamonds berikut ini teman berdua. Shine bright like a diamond.
1: Shine bright like a diamond.

0: waktunya kentongan.
1: Abrasi laut adalah suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, tetapi manusia sering disebut sebagai penyebab utamanya. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya abrasi adalah dengan penanaman hutan bakau. Hutan bakau sangat bermanfaat agar tidak terjadi pengikisan pantai. Pengikisan pantai dapat berakibat daratan sekitarnya tergenang air.
2: Aduh, ambu lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
3: Cekarna ini cekarna. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
2: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dah. Banyak

teman Pro 2 itu dia tadi, astaga bercanda teman Pro 2. Tapi bulan itu enggak bercanda teman Pro 2, karena pastinya hari ini adalah bulan purnama, di mana hari ini pastinya bulan penuh teman Pro 2. Penuhnya penuh apa? Penuh cinta nih. Kenapa sih bulan tuh identik dengan cinta teman Pro 2? Nah, ini banyak banget ya lagu-lagu yang menggambarkan bulan itu sebagai perasaan atau ekspresi cinta teman Pro 2. Dan ya teman Pro 2, di siang hari ini gak sedikit juga ya lagu yang sudah Tia setkan untuk masuk ke playlist kita di edisi bulan purnama ini teman Pro 2. Nah, kenapa sih bulan itu selalu identik dengan cinta? Karena salah satunya alasannya bulan itu hadirnya di malam hari teman Pro 2. Nah, malam ini kan identik dengan suasana tenang, sepi, dan momen ketika kamu lagi kayak fokus to yourself, teman Pro 2. Makanya nih, bulan itu bisa dibilang sebagai teman buat kamu yang lagi jatuh cinta atau bahkan galau juga. Nah, bulan ini juga terlihat dekat ya, teman Pro 2, tapi sebenarnya jauh. Jadi ini kayak identik juga sebagai metafora untuk kamu yang suka seseorang tapi nggak bisa dimiliki, teman Pro 2. Jadi itu bagaikan melihat bulan, dekat tapi jauh nyatanya, teman Pro 2. Ya, bulan ini juga cahayanya nggak milik kamu sendiri, teman Pro 2. Jadi secara metafora juga ya, teman Pro 2. Tapi secara ilmiahnya juga, bulan ini memantulkan cahaya matahari. Jadi kalau misalnya diceritakan dalam suatu lagu, teman Pro 2, atau secara romantis nih, ini bisa dimaknai sebagai orang yang ngebuat hidup kamu terasa lebih terang. Jadi something special gitu loh, teman Pro 2. But special juga nih di siang hari ini sudah ada requestan yang masuk teman Pro 2 dari Lara ya. Special di siang hari ini katanya request Golden teman Pro 2 dari K-pop Demon Hunters, dari Huntrick featuring AJ, Audrey Nuna, dan Ray Ami. Salamnya nih banyak banget teman Pro 2. Oke, salamnya untuk kakak penyiar yang lagi bertugas dan seluruh pendengar teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 dimanapun kamu berada. Semoga kita semua dalam keadaan kesehatan, kelancaran, dan segala urusan dilancarkan rezekinya, amin, swaha, serta diberikan semangat dan kekuatan untuk terus mencari rezeki. Amin, cuan, cuan, cuan. Dan tetap semangat menjalani aktivitas hari ini. Semoga setiap usaha yang kita lakukan hari ini membawa keberkahan. Amin, swaha. Thank you ya, Kak Lara, untuk doa-doanya dan requestan di siang hari ini. Semoga kamu juga mendapatkan berkah ya, apalagi hari ini juga hari raya spesial teman Pro 2. So biar makin spesial, langsung aja Tia puterin, ini dia requestan dari Kak Lara dengan Golden.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kue nagasari atau nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

Ya, teman Pro 2 itu dia tadi AI ya dari dia teman Pro 2, dan sekarang waktunya Tia puterin jawara dari Pro 2 Hitlist edisi kali ini. Dan yang menang adalah Moonlight Floor teman Pro 2 dari Lisa yang langsung aja Tia puterin sekarang juga. Karena bentar lagi teman Pro 2 di jam 12 Wita of course akan berkumandang Puja Tersandia spesial ya teman Pro 2 untuk wilayah Bali pastinya. Dan nanti di jam 12 sampai jam 1 kamu bakal ditemenin sama anak-anak magang teman Pro 2. Jadi please be ready dengan segala kegaduhan mereka di siang hari ini barengan sama Tia. Pastinya di 95,3 Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info musik, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranggalabur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

0: anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Ya, semua berdua itu dia tadi ya, masih ada cahaya. Dan di siang hari ini bukan cuma cahaya nih yang menemani Tia ya, teman berdua. Sudah ada siapa aja nih?
1: Hai teman-teman berdua, kembali lagi bersama kita.
2: Anak-anak internship dari Udayana.
0: Oke, itu tagline-nya mereka ya, ternyata teman berdua. I don't even know about that. Tapi di siang hari ini pas banget nih, jam makan siang. Kalian udah makan siang belum?
2: Kebetulan udah ya, tapi yes. Baru sarapan sih baru tadi, sarapan jam 9, sih.
0: Brunch.
2: Brunch.
0: Jam 9 tuh udah masuk brunch.
1: Jam 10 gak sih brunchnya?
2: Oh, jam 10.
1: Sih Mona, aduh gak kelihatan sasing
0: loh. Aduh, ini nilainya langsung turun ya, padahal ada ibu mah. Aduh, tapi kalian udah magang di sini berapa lama BTW?
2: Sekitar 3 minggu ya Nadia ya.
1: Iya, betul.
0: Oke deh. Udah ngapain aja nih kalian di sini biar nomor 2 juga paham nih kalau
2: kita
0: anak magang ngapain aja.
2: Sudah menulis naskah.
1: Beribu-ribu naskah.
2: Lebay. Terus kita sudah siaran juga menemani teman-teman Pro 2. Lalu apalagi Nat?
1: Apalagi?
2: Apa ya, naskah dan siaran sih Kak? Tadi kita baru habis diajarin main
1: gamelan.
0: Gamelan. Oke. Tapi di siang hari ini pas banget ya, makan siang ya teman berdua. Tapi ternyata mereka belum makan nih. Tapi kalian nanti bakalan makan apa sih? Atau kalian pengen makan yang biasa-biasa aja atau yang luar biasa nih kira-kira?
2: Luar biasa mungkin ya, apa ya? Kira-kira ada saran gak Kak?
1: Tadi Mona ini gak sih pengen makan apa tadi Mona?
2: Makanan yang luar biasa ya. Jujur aku biasanya
1: luar biasa.
2: Karena aku dari Manado ya, teman-teman, fun fact. Nah, di Manado itu ada makanan yang menurutku tuh cukup luar biasa.
0: Wow.
2: Namanya bubur Manado atau biasa disebut dengan tinutuan.
1: Mungkin
2: tinutuan.
0: Apaan tuh?
2: Ya, jadi tinutuan itu bubur Manado, teman-teman Pro 2, yang bahan atau komposisinya itu ada labu kuning, lalu ada kangkung, lalu ada ikan biasanya dicampur ke situ dan dia tuh disajikan dalam bentuk bubur. Biasanya sih dimakan di pagi hari gitu. Tapi tinutuan ini banyak orang yang gak suka nih teman-teman.
0: Kok bisa? Ini kan daerahmu sendiri ya. Gimana nih ya Nadia ya?
2: Karena mungkin asing ya, karena dia menggunakan labu kuning sebagai bahan dasarnya dan itu sempat masuk ke dalam worst food in the world.
0: Waduh,
2: iya.
1: Bangga gak sih?
0: Bangga. Agak mixed feelings ya.
2: Iya, tapi mungkin tergantung selera ya. Kalau Nadia sendiri ada gak makanan yang luar biasa? Atau mungkin Nadia picky eater?
1: Picky eater banget.
0: Aduh
1: maaf.
0: Tapi kalau misalnya Nadia dikasih makan itu gak mau gak sih?
1: Enggak, aku dengernya aja udah, aduh apa ya rasanya itu, ada bubur, ada labu, ada ikan.
0: Aduh mulai. Oke deh, nanti deh kita bahas lebih jauh lagi makanan yang lebih biasa-biasa aja.
1: Iya. Okay.
0: Karena ini ternyata masuk ke worst food gitu ya.
2: Iya.
0: Tapi kamu sendiri pernah makan gak?
2: Oh, aku suka banget Kak.
0: Aduh, ini kita langsung saling tatap-tatapan dengan Nadia nih teman berdua. Karena kayak, wow, ini something special teman berdua.

Tahu nggak sih? Mengunyah makanan sering kita anggap sepele nih. Padahal proses pencernaan dimulai dari mulut, bukan dari perut. Pernah nggak sih kalian makan tuh kayak lagi dikejar waktu? Nasi belum dinikmati, tapi udah turun ke perut aja nih, teman pro 2. Nah, sebenarnya tubuh kita itu butuh waktu buat memproses makanan. Dan makanan yang padat idealnya butuh sekitar 20-30 kali dikunyah. Sementara makanan yang lebih lunak butuh dikunyah cukup 5-10 kali saja. Kenapa sih? Karena ketika kita mengunyah dengan cukup, enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat sejak di mulut. Ini sebenarnya juga sudah pernah diajarkan ya teman pro 2 di sekolah dulu. Ada yang masih ingat nggak nih? Artinya perut kita nggak kerja sendirian, bebannya jadi lebih ringan. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengunyah lebih lama dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih cepat, sehingga mencegah makan berlebihan. Perutmu bukan mesin cepat saji, kasih dia waktu buat bekerja dengan lembut dan penuh perhatian ya. Sehat itu kadang sederhana, contoh sederhananya tinggal lebih sabar sedikit waktu makan. Jadi mulai sekarang ingat kunyah makananmu ya teman-teman pro 2.

0: Ya, Smart Pro 2-3 tadi Dance Brazil. Kita off airnya seperti orang yang menggeliat ya, gara-gara lagu-lagu Brazil ini Smart Pro 2. Padahal kan itu konsepnya Latina ya, tapi ternyata se-Brazil itu ya,
1: lagunya
0: Smart Pro 2. Tapi kalian udah makan atau belum nih?
1: Tadi belum. Udah apa belum nih jadinya?
2: Udah belum.
0: Brunch.
1: Okay. Brunch jam 9.
0: Dari tadi kita bahas-bahas bubur ya.
1: Iya.
0: Emang kalian sesuka itu sama bubur?
1: Aku sukanya sih bubur Manado ya. Kalau bubur ayam agak kurang sih, kagak kurang suka gitu. Kalau Nadia?
2: Aku sih bahkan tidak suka keduanya.
0: Oh.
2: Ya.
0: Aduh. Gimana ya?
2: Kita makan bubur tuh pas sakit doang. Emang ada yang makan bubur pas enggak sakit?
1: Mungkin kemaritnya?
0: Aku makan kok bubur kalau aku kayak aduh bosan ya makan nasi, pilihannya ya salah satunya juga bubur gitu loh, biar enggak ngunyah gitu kan. Ya. Bisa aja kan diversifikasi pangan.
1: Kalau kalian tim bubur yang diaduk apa enggak diaduk?
0: Kalau aku sih tim diaduk biar kecampur semua bumbunya.
1: Oke, kalau Nadia?
2: Kayak personalis sih aku gak diaduk ya.
0: Oh my. Kalau Mona sendiri gimana?
1: Aku gak diaduk juga. Karena menurutku okay, kalau diaduk.
2: Oke, berarti Kak Tia di sini minoritas.
0: Iya, minor. Thanks. It's Friday. Belum. Tapi kenapa sih kalian memilih tidak diaduk gitu loh? Padahal kan bumbunya tuh mencah-mencah jadinya gitu loh.
1: Justru dengan tidak diaduk itu kita bisa merasakan seluruh komponen yang ada di bubur itu, Kak.
0: Jadi kondimennya harus satu-satu gitu.
1: Iya dong.
2: Itu tuh sudah ditata sedemikian rupa oleh penjualnya. Kakak Rusaki.
1: Iya loh, Kak.
0: Tapi kalau kamu bungkus bawa pulang kan dia meseradutin.
2: Kan dipisah.
1: Iya, dipisah kuahnya sama buburnya, isinya.
0: Okay deh, thanks. Tapi berarti kalian picky eater dong kalau kayak gitu dong. Harus dipilih.

0: kan untuk dinikmati kan.
1: Iya sih. Benar-benar.
0: Kalau kita nggak suka dipaksa makan ya nggak bisa.
1: Benar. Yeah. Jadi ibaratnya ya udah kamu nggak suka aja dengan makanan itu sendiri. Betul. Tapi alergi nggak?
0: Bukan alergi. Emang nggak suka dan ada makanan-makanan yang emang nggak cocok aja.
2: Apa tuh contohnya Nadia makanan yang nggak cocok?
0: Contohnya berbagai makanan yang berbumbu, apalagi pedas.
2: Waduh.
0: Pakai saus nggak bisa.
2: Berarti aku bisa makan pedes ya Nadia?
0: Iya, gak bisa Mona. Kalau Mona suka pedes ya?
2: Aku suka banget, apalagi kan lidah orang Manado tuh bener-bener suka banget.
1: Nampol ya.
2: Iya, hampir sama orang Bali gitu.
1: Berarti udah cocok di Bali.
2: Udah
1: ya.
2: Cocok di Bali Nika.
1: Oke, thanks ya. Berarti memang di sini terlihat sekali ya teman-teman berdua, perbedaan orang yang pedes abis sama abis enggak pedes ya. Berarti kalau misalnya kalian makan beda-beda dong, misalnya kayak kalian ke kantin gitu pilihannya beda dong.
2: Iya jelas.
0: Nasi aku kasih kering.
2: Iya, kayak
0: dan
2: tadi.
0: Dan dia ini sambelnya sampai berminyak-minyak.
2: Iya, tadi Nadia cuma makan tempe sama telur doang di kantin.
1: Oh my god.
2: Saking picky eaternya.
1: Tapi at least makannya tetap makan 3 kali sehari.
0: Betul,
1: dong ya. Benar.
0: Kan picky eater bukan gangguan makan.
1: Benar banget.
3: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Waktunya kentongan.
1: Gerhana matahari cincin disebut juga dengan gerhana annular. Gerhana matahari cincin hanya bisa terjadi jika tiga kondisi dipenuhi. Tiga syarat tersebut adalah fase bulan baru, bulan pada fenomena titik terjauh dari bumi, serta bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis lurus. Pada saat bulan berada di titik terjauh dari bumi, bulan akan tampak seolah lebih kecil dari biasanya dan menyisakan ruang sehingga matahari tidak tertutup sepenuhnya. Matahari akan menunjukkan sedikit cahaya pada sisi bulan yang tampak seperti cincin. Inilah yang membedakan gerhana annular dari gerhana lainnya. Gerhana matahari adalah fenomena langka yang jarang terjadi. Selain itu, gerhana jenis ini hanya bisa diamati pada wilayah yang sangat terbatas.

0: aja sama Pro 2, kamu masih bareng sama aku Tia. Oke, teman Pro 2 masih bareng sama aku Tia,
1: Nadia, dan Mona
0: di Pro 2 dan Pasar. Kok kita kayak kelas pagi buat anak-anak TK ya. Aduh, teman Pro 2 gara-gara makanan-makanan yang yang aneh-aneh ya tadi ya, teman Pro 2. Jadi kita memang tidak boleh lupa makan ya.
1: Bener banget,
2: itu sih yang paling penting.
0: Ada yang penting-penting lagi gak di Nadia?
1: Ada sih, ada yang kok penting banget nih buat teman-teman peluduan yang untuk memperingati Hari Radio ke-81. Nah, RRI ada info terbaru dan tergong sih ini.
0: Apa tuh Nadia?
1: Jadi di RRI untuk memperingati Hari Radio ke-81, kita akan menyelenggarakan gerakan Pasar Murah UMKM. Kapan tuh mana?
2: Waduh, jadi gerakan Pasar Murah ini ada di hari Kamis tanggal 3 September tahun 2026 yang berlokasi di LPP RRI Denpasar, Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar. Nah, jadi buat teman-teman Pro 2 yang mungkin lagi gabut di tanggal 3 nanti, bisa banget untuk mampir ke LPP RRI.
1: Emang ada apa aja? Ada apa aja nih teman-teman? Jadi di sini bakal ada kios pangan, ada fresh market dengan pilihan daging ayam dan aneka olahan daging.
2: Waduh, kayak pasar ya Nadia ya.
1: Benar banget. Jadi kalau kalian mau belanja kebutuhan pangan kalian, bisa banget nih datang ke LPP RRI untuk mendapatkan produk berkualitas dengan harga terjangkau, sekaligus dukung UMKM dan produk pangan lokal Bali.
0: Yeay. Oke, jadi itu acara di tanggal 3 September. Oke teman-teman, jangan lupa datang dan bawa uang sebanyak-banyaknya ya.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Ya, 92 masih dengan kita bertiga ya, yang trio. Bukan trio macan ya, kita trio sasing ya, 92. Yes, tapi dengan angkatan yang berbeda. Enggak usah dismil, nanti ketahuan ya.
1: Iya. Makanya angkatan berapa, Kak?
0: Oh, angkat beban aja. Tapi di siang hari ini nanti kita bakalan update-update lagi ya, teman-teman.
1: Yes,
0: ya.
1: Betul banget. Mm-hmm. Tapi kira-kira di mana sih kita bisa ngeliat updatean itu, Nadia?
2: Jadi buat teman-teman Pro2 yang mau request lagu, bisa langsung aja di DM IG-nya @radiopro2 dan Pasar. Mm-hmm. Atau langsung aja chat ke WA ya teman, 089-6200-39-100.
0: Yes. Kamu jangan lupa juga download aplikasi kita ya, spesial buat kamu teman Pro2. Di mana?
1: RRI Digital teman-teman Pro2. Mm-hmm.
0: Kamu bisa download ya di App Store atau Play Store sesuai dengan device kamu. Dan sekarang bisa streaming banget di www.rri.co.id biar bisa dengerin aku, Tia,
1: Nadia,
0: dan Mona.
1: Yes, jangan kemana-mana, stay tune di sini aja.

0: Keren lo, keren.
1: Asik sih, cuman aku capek banget nih.
0: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
1: Apaan nih?
0: Besok malam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
1: Ini drugs.
0: Udah, coba aja. Nih, aku kasih gratis deh. Dijamin enak.
1: Aduh, sorry banget nih. Aku emang capek manggung, tapi aku gak akan ngancurin masa depan aku dengan make barang haram kayak gini.
2: Tuh, generasi muda bangsa Indonesia harus terhindar dari bahaya narkoba. Makanya, hadapi masalah, kuatin iman, dan jangan pernah coba narkoba. Selalu berusaha jadi pribadi yang baik ya, dan jadilah sosok yang diteladani.

0: Yes, itu dia tadi Saturn, meskipun di siang hari ini nggak terlalu panas juga sih ya.
1: Iya sih, kan kita di dalam soalnya.
0: Ya cuman kamu, you look at the situation juga mendung-mending ya. Nampaknya memang cerah berawan di siang hari ini. Tapi meskipun cerah-cerah gini, nanti sore harus tetap olahraga ya, teman-teman berdua. Apalagi tadi kita habis makan, bahas makanan ya.
2: Sekarang kita berolahraga.
0: Alright.
2: Bahas berita olahraga nih. Mungkin mulai dari aku dulu ya.
0: Boleh, ada info apa nih dari Kakak Mona?
2: Iya, jadi ada info yang dikutip dari RRI.co.id. Itu datang dari Bali United Putri. Wow. Dimana ini menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ISIOP.
0: Yeah.
2: Seperti itu. Dan di kemenangan dalam laga ini memperebutkan peringkat ketiga tersebut, memastikan Bali United Putri ini akan finish di posisi ketiga.
0: Okay.
2: Dan pertandingan ini itu berlangsung di ASIOP Training Ground Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di hari Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2026.
0: Berarti ini anyar banget ya dari serdadu putri kita ya, teman berdua yang berhasil mendapatkan posisi ketiga. Tapi kamu pernah gak sih nonton bola secara langsung gitu?
1: Aduh, belum pernah.
2: Kalau aku sih belum sih, Kak.
0: Kayak
2: belum
0: seru banget gak sih? Kayak nonton Dias gitu gak sih?
2: Oke, Dias.
1: Supporternya itu loh, kok seru-seru banget ya gitu.
2: Kayak solid, dengan kompak dan solid.
0: Dan yel-yelnya apalagi ya. Oh
2: bener
0: my God
2: banget.
0: Tapi kalau misalnya kamu nonton bola, kamu milihnya yang dapetin gol apa yang paling ganteng?
2: Jujur sebagai perempuan.
0: Ayo.
2: Kita lebih lihat yang keganteng-ganteng gitu ya nanti.
1: Bahasanya perempuan pemuja visual.
2: Waduh.
0: Oke, jadi memang kalian pilihnya yang cute-cute, yang ganteng-ganteng gitu ya.

Waktunya kentongan. Apa yang kamu lakukan untuk mencegah banjir? A. Tidak membuang sampah ke sungai. B. Tidak menebang pohon sembarangan. C. Semua benar. Jawabannya C. Semua benar. Sebagaimana pepatah mengatakan, sedia payung sebelum hujan, berikut adalah tips mencegah bencana banjir. Yang pertama, membuat saluran air yang baik. Yang kedua, buanglah sampah pada tempatnya. Yang ketiga, menanam pohon atau tanaman di area sekitar rumah. Yang keempat, melestarikan hutan. Dan yang kelima, membuat lubang biopori atau sumur serapan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, semua berdua kita masih di Info Olahraga di siang hari ini bareng sama Mona dan juga Nadia nih. Dan tadi kita bahas tentang girly-girly yang menang sepak bola.
1: Yes,
0: ya.
1: Bali United.
0: Tapi sekarang, apakah ini infonya another girly lagi apa gimana nih?
2: Tapi tetap nyambung sih, kan kita sebagai cewek-cewek sukanya melihat yang ganteng-ganteng.
0: Okay.
2: Yang
0: apalagi
2: sudah tampan dan berolahraga. Ada rekomendasi nih teman-teman, buat teman-teman yang mau melihat yang tampan-tampan berolahraga lagi.
0: Ini kan, gini bentar. Ini kan konteksnya olahraga untuk kesehatan ya, atau info olahraga ya. Ini dikasih cuci mata
2: juga,
0: gitu.
2: Kali ini berbeda
0: juga
2: memang. Menyehatkan mata.
0: Bener yes, banget.
2: Jadi ada serial di Netflix nih teman-teman Pro 2, judulnya Drive to Survive. Nah itu tuh ada season-seasonan gitu dari 1 dan sekarang akan berlanjut ke season 9.
0: Wow. Oke,
2: jadi itu ngapain? Panjang banget. Jadi di series ini itu kita akan menonton ini nih, apa namanya, dokumenter. Jadi para pembalap-pembalap ganteng dari season 1 sampai 9 itu tuh dokumenternya mereka, bagaimana mereka persiapan balapan, gimana mereka balapan, ya pokoknya didokumentasiin tuh semuanya. Ada nih salah satu favorit aku namanya Lando Norris, teman-teman Prodo bisa cek seberapa ganteng. Perfect.
0: Yang pastinya juga body goal versi olahraga.
2: Bener banget. Lagi itu adrenalin banget kan balapannya. Kita rasain bareng-bareng dan sebagai penonton. Yang nonton aja kaget-kagetan, apalagi yang nyetir itu.
0: Aduh, berarti memang itu adalah film yang menceritakan bagaimana keseruan mereka.
2: Betul
0: ya, di dunia balap-balapan itu. Tapi kamu lebih milih kamu yang ikut balapan atau hati kamu yang dibalap orang lain?
2: Aduh.

0: pengen banget nih lihat ikan-ikan lucu.
1: Yuk, ke pasar aja kita beli. Mau ikan apa? Nila, lele.
0: Ya kali ke pasar. Maksudnya lihat langsung di alamnya lah. Yang warna-warni sambil berenang bebas.
1: Iya juga ya. Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?
2: Bali nggak akan pernah kehabisan tempat wisata laut. Kalau mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amet, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemuteran, melihat langsung ke

0: baru bagi ribuan ikan karang. Mau yang lebih menantang, menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba melompat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini, esok, dan selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu.
1: This is your radio. Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3 Pro2 RRI.

0: Ya, teman pro 2 kalau kata lagu tadi sih jangan malu-malu ya, apalagi belajar nih. Kayak mereka teman pro 2 mereka juga belajar di sini ya. Jadi kamu jangan bosan-bosan mendengarkan suara anak-anak magang ini.
1: Jangan bosan.
0: Kalian sampai kapan magang sih?
2: Kita sampai November.
1: November akhir.
0: November ya. Jadi dari Agustus kemarin.
2: Iya, oh jadi teman-teman pro 2 bakal mendengarkan suara kita sampai dengan
0: November. By the way nih, bahas-bahas Manado ya teman pro 2. Bisa tiba-tiba banget.
2: Tiba-tiba Manado ya, Kak.
0: Ini kan ada originally from Manado juga ya, G Mona. Kalau di sana panggilannya apa?
2: Nona.
0: Lo Nona Mona.
2: Nona Mona. Iya.
0: Oh my god.
1: Nona Mona pica.
0: Emang di sana lagi nih.
2: Enggak deh, Kak. Itu dari Ambon deh Nadia.
0: Ambon. Aku terkecoh ya. Gara-gara ini ada event di Manado, event e-sport nasional.
2: Wah, nasional gitu ya, Kak.
0: Dan pas banget ini dilaksanakan nanti di 28 sampai 30 Agustus. Ah, itu besok banget.
2: Oh iya.
0: Jadi kalau misalnya kamu di Manado bisa banget kamu nonton dan melihat para pro player yang udah mewakili nama Indonesia ke SEA Games gitu loh.
2: Kalau lagi enggak di Manado nih, Kak, nontonnya di mana?
0: Online jadinya.
2: Online,
0: nanti kamu bisa streaming sama kayak POM kita ya. Streaming
1: ya. Ada yang ya.
2: Ada yang nge-mention nih, POM.
1: Mention nih project-nya.
0: Kan itu juga O-nya apa? Olahraga.
2: Olahraga.
0: Ya, benar. Tapi menurut kalian setuju enggak sih kalau e-sport tuh masuk ke olahraga?
1: Setuju banget sih.
2: Iya sih setuju ya. Tapi tadi katanya enggak setuju tuh.
1: Bukan tidak setuju ya, tapi mempertanyakan awal mulanya kenapa itu dibilang e-sport. Bisa kan dia mungkin jawab ke dia kenapa?
0: Kenapa ya kalau dari pandangan aku dan beberapa informasi aku dapatkan, karena ini enggak jauh-jauh dari catur juga.
2: Oh,
0: catur kan
1: mainan
0: olahraga juga.
1: Pikiran.
0: Jadi kita menggunakan strategi gitu loh. Kayak tetap aja meskipun games tapi tetap kita ada strateginya. Dan enggak kita yang berolahraga ya, tapi otak kita dan jari.
2: Bener banget, make sense.
0: Tapi jangan too much juga ya.
2: Iya.
0: Karena kan di kampus kan juga ada ya e-sport juga,
2: bener,
0: competition.
2: Tadi yang udah di-mention sama Kak Maritia ya.
0: Ada bentar lagi juga bakalan ada di YES juga kan.
2: Bener
0: bulan
2: banget.
0: Depan. Bulan ini apa bulan depan ya?
1: Bulan depan
0: September ya. Berarti kalian akan melihat juga lagu Dies Natalis sampai plenger dia. Yang nantinya juga ada salah satunya e-sport. And by the way, ini yang ada di Manado itu adalah PUBG Mobile, teman pro 2, PUBG Mobile Pro League ya, di season ini di 2026 yang nanti akan dibuka di 28 Agustus sampai 30 yang ada langsung di Mission Center GMIM. Kamu tahu enggak itu di mana?
2: Iya, GMIM itu gemim, Kak, dibacanya. Iya, gemim.
0: Boleh segemim itu.
2: Gemim. Itu tuh gereja, Kak.
1: Oh, itu gereja.
2: Tapi mungkin itu di wilayah ininya, mungkin di sekitar gerejanya.
0: Oh, gitu. Jadi kayak aulanya lah ya.
2: Iya, benar banget.
0: Oke. Jadi itu dilaksanakan di sana. Jadi untuk teman pro 2 yang di Manado nih, gimana kalau nyapa orang Manado?
2: Ya,
0: kayak hai sebetan gitu kalau di sana ya.
2: Sama aja sih, Kak, kayak yang biasanya halo semuanya gitu.
0: Oh ya udah deh, ini Indonesia.
1: Takut melihat.
2: Sebenarnya Mona ini enggak tahu kayaknya. Memang seperti itu, biasa aja menyebutnya.
0: Oke, tapi kalau misalnya ngobrol yang panjang baru ya pakai bahasa Manado.
2: Bener banget.
0: Oke deh. Coba deh closing pakai bahasa Manado.
2: Aduh, nanti teman-teman pro 2 enggak ngerti lagi.
0: Kaget-kaget juga ya mereka dengernya ya. Ya udah deh, berarti abis ini udah deh infonya bareng sama kalian.
2: Iya nih. So sad. Mungkin kita berjumpa lagi dengan teman-teman pro 2
1: secepat mungkin.
2: Iya, secepatnya.
0: Next week mungkin ya.
2: Next week mungkin.
0: Karena kan besok work from anywhere.
1: Kita udah work from home.
0: Oh my god. Tapi besok kalian beneran work apa?
2: Oke deh.
0: Ya udah deh, untuk bareng sama Nadia dan Mona cukup sekian dulu enggak sih ya?
2: Iya.
0: Cukup, karena cukup. Mereka sudah dibatasi sampai jam 2 kata Kak MD kita tadi.
2: Iya.
0: Ya. Tapi bareng sama Tianya masih kok sampai jam 3. So, silakan kalian pamit undur diri dulu deh.
2: Iya, kalau gitu teman-teman pro 2 jangan lupa untuk tetap ada di sini karena nanti Kak Mariti akan membawakan info-info yang lebih menarik lagi ya teman-teman pro 2. Ya udah kalau gitu aku Mona,
1: aku Nadia.
2: Kita pamit undur diri.
0: Bye. Dan Tia masih di sini. Stay tuned. Baby, I'm a monster.

0: Waktunya kentongan.
1: Tsunami merupakan fenomena gelombang air laut besar yang disebabkan oleh adanya gangguan dari dasar laut. Tingkat kedalaman laut dapat mempengaruhi kecepatan gelombang tsunami hingga mencapai 900 km per jam. Secara geografis, tsunami tercatat pernah terjadi di kawasan lingkaran api Pasifik dan kawasan Palung Sumatera di Samudra Hindia. Hal ini disebabkan karena kawasan tersebut berpotensi besar mengalami gempa tektonik dan gempa vulkanik. Penyebab utama terjadinya tsunami adalah gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Selain itu, tsunami juga dipicu oleh beberapa faktor seperti tanah longsor dasar laut, letusan gunung api dasar laut, hingga akibat jatuhnya meteor di dasar laut.

Ya, teman Produat dia tadi cincin ya, cari-cari waktu nih teman Produat ya, juga mencari-cari informasi terkini buat kamu di Info Entertainment. Ya, bentar lagi tibalan update selama jam ke depan dari jam 2 sampai jam 3 sore teman Produat. Buat sekarang nih ada keanehan ya teman Produat, padahal tadi mereka ngomong ya berdua di sini, tapi sekarang baru request lagunya. Jadi dititip ke Tia ya. Ada We Found Love-nya Rihanna teman Produat sama Call Me Maybe. Nih pastinya dari anak-anak magang yang tadi suaranya udah berkumandang, tapi sekarang baru request lagu. Oke. Yaudah deh, langsung aja tiap puterin. Untuk kamu yang mau request juga boleh banget langsung di spill di WhatsApp kita di 089 6200 39 100.

0: Aduh, Lis, perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Lis?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

Ya, salah satu cara kamu temukan bahagia adalah temukan lagu baru yang kece teman Pro 2, yang salah satunya adalah dari BCL atau Bunga Citra Lestari nih teman Pro 2, yang merilis single terbaru yang berjudul Terpesona teman Pro 2 bareng sama Josh Florentino. Ya, teman Pro 2. Itu udah dirilis di 21 Agustus 2026 teman Pro 2, yang kolaborasi antara BCL dengan Josh Florentino alias Top 5 dari Indonesian Idol 2026. You know what teman Pro 2, lagu ini dirilis dan diciptakan ya oleh produser Lali Elmanino teman Pro 2, di mana lagu ini mengusung genre romantis tentang perasaan jatuh cinta yang nyaman dan terasa seperti rumah atau home teman Pro 2. Yaudah deh, langsung aja Tia puterin ya teman Pro 2 lagu Anyar dari BCL dan Josh Florentino.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sorghum adalah tanaman dari keluarga rumput-rumputan yang masih sejenis dengan padi, jagung, dan juga gandum. Biji sorghum memiliki kandungan karbohidrat dan serat tinggi sehingga dimanfaatkan sebagai makanan pokok oleh lebih dari 500 juta penduduk bumi. Namun sayangnya, sebagian besar produksi sorghum masih digunakan untuk pakan ternak karena masih tingginya minat masyarakat untuk mengonsumsi beras. Padahal, jika dimanfaatkan dengan baik, sorghum dapat menjadi alternatif bahan pangan, murah, enak, dan juga sehat.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Yes, teman produser, kamu masih dengerin Tia pastinya di siang hari ini di Info Entertainment. But before that, teman produser, ini ada info yang urgent kamu ikutin sih, teman produser. Karena ini adalah gerakan pasar murah UMKM dalam rangka Hari Radio ke-81 dan RRI Festival. Ya, sama berdua dalam rangka memperingati Hari Radio yang ke-81 ya, yang sama tahunnya sama HUT RI ya, teman berdua. Dan ini rangkaiannya ada kegiatan RRI Fest juga. RRI Denpasar bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali yang akan menyelenggarakan gerakan pasar murah UMKM. Nah, kegiatan ini teman berdua berlangsung di LPP RRI Denpasar tanggal 3 September ya, tepatnya di Jalan Hayam Buruk nomor 70 Denpasar. Nah, gerakan pasar murah UMKM ini teman produser menghadirkan berbagai kebutuhan pangan dengan pilihan produk yang beragam sekaligus menjadi ruang bagi kamu untuk mendukung UMKM dan pelaku usaha panganan lokal teman produser. Ada kios pangan nih yang menyediakan minyak goreng, bawang merah dan bawang putih. Ada juga teman produser dari Fresh Mart ya, yang dengan pilihan daging ayam dan aneka olahan daging. Ada dari Perumda Sanjayaning Singasana Kabupaten Tabanan teman produser yang menghadirkan berbagai kebutuhan pokok. Ada kebutuhan buah-buahan segar dari Niputu Surya Kusuma Dewi. Ada juga olahan pangan dari Iwayan Juli Artawan dan Komang Ririn Marliani. Telur juga enggak nyangkut nih teman produser. Telur ayam tersedia di Imade Sudarma dengan sedangkan sayur-sayuran segar tersedia dari Gede Budi Astika. Enggak lupa juga nih teman produser kelengkapan dari kebutuhan bumbu dapur dari Igusti Ngurah Jelanjana dari KWT Uma Sedana menyediakan bawang merah, bawang putih dan cabai. Pecinta olahan ikan juga ada teman produser, ikan lele dan bakso dari Ninyoman Ayu Puspawati. Ada juga teman produser yang lain-lain. Nanti kamu langsung aja di tanggal 3 September 2026 langsung dari LPP RRI Denpasar, Jalan Hayam Buruk nomor 70 Denpasar. Yo, datang teman produser dan kamu bisa banget belanja kebutuhan pangan, dapetin juga produk berkualitas dengan harga terjangkau sekaligus dukung UMKM dan produk panganan lokal Bali.

0: Berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi surat-surat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan. Pro 2 FM Denpasar.

Yes, member 2, you are still listening 95.3 dari Pro 2 dan Pasar bareng sama Tia, dan this is the last information buat kamu, teman Pro 2. Yes, ini datang dari Aespa, teman Pro 2. Dimana anggota grup dari Aespa nih, teman Pro 2, seorang winter ya, musim dingin banget nih teman Pro 2. Tapi di sini dinginnya karena AC ya, bukan karena winter, teman Pro 2. Buat apa sih yang dilakukan seorang Winter ini? Nah, dia menghadirkan nuansa berbeda, teman Pro 2, dengan membawakan rock dalam single di musim panas terbarunya, teman Pro 2, yang berjudul Speed of Summer. Jadi Speed of Summer ini, teman Pro 2, bergenre alternatif punk rock yang menggambarkan momen kebebasan, teman Pro 2. Nah, Winter Aespa ini membawakan lagu Speed of Summer dengan suara jernih dan tinggi, teman Pro 2, yang menjadi tanda kalau dia ini memperluas dari kancah musiknya sebagai penyanyi solo, teman Pro 2. Karena selama ini di Aespa, teman Pro 2, seorang Winter ini didengar ya, teman Pro 2, menunjukkan karakter vokal yang lembut dan hangat, teman Pro 2. Jadi Speed of Summer ini kayak something new-nya mereka, seorang Winter, teman Pro 2, yang sedang solo project. Sedangkan dari Aespa sendiri, teman Pro 2 menjalankan tour internasional keempat mereka yang bertajuk Sing Complex City yang dibuka di Seoul pada awal bulan Agustus, teman Pro 2. Soon nanti ini teman Pro 2, 4 September mereka akan melanjutkan ya dari Sing Complex City-nya, teman Pro 2, di Sao Paulo, Brazil, 4 September, yang kemudian dilanjutkan dengan ketiga konser lainnya yang ada di Amerika, dan 10 konser di Amerika Utara, yang 3 konsernya di Amerika Latin, 10 konsernya di Amerika Utara, teman Pro 2. So, any further ado, let's we play another song from Aespa, teman Pro 2. Ini dia, Welcome to My World.

0: Fakta loh.
1: Nama Bluetooth berasal dari nama raja di akhir abad 10, Harald Blaesen Karmsen, yang di Inggris juga dijuluki Harald Bluetooth Karmsen, kemungkinan karena memang giginya berwarna gelap. Ia adalah Raja Denmark yang telah berhasil menyatukan suku-suku yang sebelumnya berperang, termasuk suku dari wilayah yang sekarang bernama Norwegia dan Swedia, bahkan di wilayah Skania di Swedia. Tempat teknologi Bluetooth ini ditemukan juga termasuk daerah kekuasaannya. Kemampuan raja ini sebagai pemersatu juga mirip dengan teknologi Bluetooth sekarang yang bisa menghubungkan berbagai peralatan seperti komputer personal dan telepon genggam. Sedangkan logo Bluetooth berasal dari penyatuan dua huruf Frans yang analog dengan huruf H dan B, singkatan dari Harald Bluetooth, yaitu H Hagal dan B Platant yang kemudian digabungkan.
2: FM, teman terbaik kamu.

Ya, teman Pro 2 itu dia tadi hari ini. Tapi saat ini juga teman Pro 2 Tia harus pamit undur diri karena waktu Tia nemenin kamu udah habis ya, dan bentar lagi bakalan diganti sama Mita Wulandari yang nemenin kamu di Afternoon Tea. So, teman Pro 2 langsung aja Tia pamit undur diri. Pada akhirnya dari kawasan Metropolis saya Muruk 70 dan Pasar, aku Martian Petugas pamit undur diri dan see you again di hari Sabtu nanti teman Pro 2. Tia besok libur dulu. Jadi, bye-bye teman Pro 2 and see you again di weekend nanti. Bye-bye. We'll be right back.

0: Waktunya kentongan.
1: Siklon tropis merupakan badai dengan kekuatan yang besar. Radius rata-rata siklon tropis mencapai 150 hingga 200 km. Siklon tropis terbentuk di atas lautan luas yang umumnya mempunyai suhu permukaan air laut hangat lebih dari 26,5 derajat Celcius. Angin kencang yang berputar di dekat pusatnya mempunyai kecepatan angin lebih dari 63 km per jam. Secara teknis, siklon tropis didefinisikan sebagai sistem tekanan rendah non-frontal yang berskala sinoptik yang tumbuh di atas perairan hangat dengan wilayah perawanan konvektif dan kecepatan angin maksimum setidaknya mencapai 34 knot pada lebih dari setengah wilayah yang melingkari pusatnya, serta bertahan setidaknya 6 jam. Kadangkala di pusat siklon tropis terbentuk suatu wilayah dengan kecepatan angin relatif rendah dan tanpa awan yang disebut dengan mata siklon. Diameter mata siklon bervariasi mulai dari 10 hingga 100 km. Mata siklon ini dikelilingi dengan dinding mata, yaitu wilayah berbentuk cincin yang dapat mencapai ketebalan 16 km, yang merupakan wilayah di mana terdapat kecepatan angin tertinggi dan juga curah hujan terbesar.
2: Teman terbaik kamu.

Hey ho, dipancar luaskan dari kawasan Metropolis, Hayabrok 70 dan Pasar. It's me, Bita Wulandari yang demenin kamu. Bahagia banget ya temu Pro 2. Aku berharap temu Pro 2 juga sebahagia aku buat temenin kamu di sini di RRI Pro 2 dan Pasar. And don't forget juga temu Pro 2 untuk pantengin terus siaran kita di streamingan rri.co.id or even more better, aplikasi RRI Digital. Stay tuned untuk dapetin informasi menarik lainnya.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Bangunlah dengan pikiran positif, jalani kegiatan dengan antusias, dan tutuplah hari tanpa penyesalan. Gagal hari ini bukan akhir dari segalanya. Eleanor Roosevelt pernah berujar, "With a new day comes new strength and new thoughts." Belajarlah hari ini untuk kemuliaan kita di kemudian hari.
0: Maju terus, pantang mundur.

Tahu nggak kalau sidik jari koala sangat mirip sama sidik jari manusia? Sampai-sampai ilmuwan dan polisi sering keliru di TKP. Waduh, pola garis, lakukan, dan bentuknya hampir nggak bisa dibedakan kalau cuma dilihat sepintas. Jadi, kalau ada kasus kejahatan di hutan Australia, bisa jadi koala adalah tersangkanya nih.

0: Layar Remaja Indonesia.
1: Indonesia telah berubah.
2: Dulu kita berperang melawan penjajah.
3: Kini kita berjuang melawan intoleransi.
4: Dulu pemuda pendiri tonggak reformasi.
5: Kini pendobrak zaman dengan teknologi.
6: Kreativitas itu penting.
7: Eksistensi itu harus.
6: Karena itu adalah bagian mencari jati diri.
8: Namun banyak juga yang nyinyir. Katanya remaja sekarang
9: malaslah, hidupnya gampanglah, manjalah.
10: Beda dengan zaman papa mama, nenek kakek, buyut embah dulu.
11: Setiap zaman kan punya tantangannya masing-masing ya.
12: Pesan ini untuk remaja Indonesia.
13: Sejauh manapun kalian pergi,
14: apapun suku, agama, atau etnis kalian,
15: setiap nafas, aliran darah, detak jantung, dan ukiran prestasi hanya untuk Ibu Pertiwi.
16: Ini adalah masa untuk kita menggebrak dunia.
17: Kita, remaja Indonesia.
18: Penjaga Ibu Pertiwi.
19: Penerus cita-cita reformasi.
20: Pemimpin di kemudian hari.
21: Pewaris NKRI.
22: Moshi, kamu masih itu.

0: Tahukah kamu?
1: Air terjun Siguragura adalah air terjun tertinggi di Indonesia. Lokasinya sekitar 250 km dari Kota Medan. Air terjun setinggi 250 meter ini berasal dari Sungai Asahan yang bersumber dari Danau Toba.

Lagi mau prodo ya, mesti join di sini di RRI Pro 2 dan Pasar. Lihat lagi ya, setelah tadi aku memaparkan beberapa fakta unik begitu ya. Sekarang aku bakal ngasih tahu ya, ternyata ada 4 kota besar di Indonesia yang berhasil masuk dalam pemeringkatan QS Best Student City 2027 ya. Jadi Jakarta menjadi perwakilan Indonesia dengan posisi 117 dunia. Kemudian ada Yogyakarta di posisi 118, Bandung 128, dan Surabaya di peringkat 140. Menariknya lagi, penelitian ini juga tidak melihat seberapa bagus universitasnya ya, kampusnya, sekolah ya. QS juga mempertimbangkan beberapa hal seperti kualitas kampusnya, keberagaman mahasiswa, kenyamanan kotanya kayak gimana, peluang kerja selalu kayak gimana, biaya hidup dan pendidikan, sampai ke pengalaman langsung para mahasiswanya. Dan kalau dipikir-pikir, 4 kota ini emang punya karakter yang berbeda ya. Jakarta dengan pusat bisnisnya, Yogyakarta yang sangat lekat dengan kehidupan mahasiswa, Bandung dengan ekosistem kreatif, dan Surabaya sebagai salah satu pusat pendidikan serta ekonomi di Indonesia. Jadi buat kamu yang sedang cari kota untuk kuliah, mungkin sekarang gak perlu selalu berpikir harus wah ke luar negeri gitu ya, ke Melbourne, enggak ya. Ini kalau kita membandingkan juga, Indonesia nggak kalah kok kualitasnya dengan kampus yang ada di luar negeri begitu ya, teman Pro 2. Karena 4 kota di Indonesia yang baru aku sebutkan tadi juga berhasil kok menunjukkan daya saingnya di tingkat internasional.

0: dokter.
1: Ya silakan silakan silakan. Nanti keluhannya apa?
0: Ini dok, badan saya memar-memar gara-gara sering berantem.
1: Ya terus?
0: Saya sering pusing-pusing juga dok. Gara-gara lihat tetangga saya beda agama beribadah. Heran deh.
1: Ya terus.
0: Dana juga sering sesek dok. Sakit kalau lihat ada orang lebih hebat dari saya. Kira-kira obatnya apa ya dok?
1: Sebentar, saya resepkan ya. Ini deh, silakan ya.
0: Porsila Pen. Dok, yang ini tulisnya apa dok? Nggak kebaca.
1: Nama obatnya Pancasila. Adik, silakan tebus obatnya. Cara pakainya dibaca.
0: Gitu ya, dok?
1: Iya, dihayati dan diamalkan yang

Thank you teman Prodo yang masih sejuna di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Segitu dulu informasi lokal di sore hari ini teman Pro 2. Kita nanti jam 4 sampai jam 5 bakal ada dialog ya. Buat kamu yang kepo, kita bakal ngobrolin apa dan sama siapa di sini aja di Pro 2 Denpasar. Your truly best friend.

0: Itulah alarm kamu udah bunyi.
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apa lagi, pasti bilang nanti. Tuh alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Sore Teman Pro 2 bareng aku Mita Wulandari di RRI Pro 2 Denpasar di Info Pro 2 edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Pelaku industri pariwisata menyoroti sejumlah persoalan dalam penerapan pungutan wisatawan asing atau POA yang ada di Provinsi Bali. Persoalan tersebut mulai dari sistem pembayaran yang kerap mengalami gangguan, belum terintegrasinya data, hingga belum jelasnya distribusi dan pemanfaatan dana POA di lapangan. Ketua Tim Percepatan POA Putu Winastra mengatakan terdapat 5 persoalan utama yang dinilai perlu segera dibenahi agar penerapan POA tidak menjadi beban bagi wisatawan maupun industri pariwisata. Pertama, persoalan sistem pembayaran. Persoalan kedua yakni berkaitan dengan pelaksanaan di lapangan. Ketiga, persoalan data integrasi sistem dan penegakan aturan. Persoalan selanjutnya adalah pelaporan realisasi kepada industri yang dinilai masih lambat. Industri pariwisata membutuhkan informasi yang jelas mengenai realisasi penerapan serta bagaimana dana POA tersebut digunakan. Keempat, sosialisasi dan pemahaman mengenai POA dinilai belum maksimal. Dan terakhir, menyangkut distribusi serta pemanfaatan dana POA itu sendiri. Beralih ke informasi selanjutnya, Teman Pro 2, kesadaran pelaku usaha akomodasi pariwisata di Bali terhadap pentingnya kesiapsiagaan bencana masih perlu ditingkatkan. Hingga saat ini baru sekitar 20% hotel dan akomodasi pariwisata yang ada di Provinsi Bali yang telah mengantongi sertifikasi kesiapsiagaan bencana atau SKB. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Witnyana Putra, mengatakan berdasarkan data BPBD baru 117 hotel dan akomodasi pariwisata yang telah mendapatkan sertifikasi. Sebagian besar merupakan hotel berbintang. Menurutnya, rendahnya jumlah hotel yang memiliki sertifikasi bukan semata-mata karena sulitnya memenuhi indikator yang ditetapkan. Masalah utamanya adalah pemahaman dan juga kesadaran manajemen hotel mengenai pentingnya pengurangan risiko bencana. Masih ada pelaku usaha yang belum menjadikan kesiapsiagaan bencana sebagai prioritas. Padahal, sertifikasi tersebut merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pengelola akomodasi pariwisata untuk memastikan keselamatan karyawan dan wisatawan saat terjadinya bencana. Demikian informasi di sore hari ini, Teman Pro 2, jangan kemana-mana, kita sebentar lagi akan berdialog ya. Buat kamu yang kepo, kita bakal ngobrolin apa dan sama siapa di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Takeoff position, cabin crew, take your seat for takeoff.
1: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
2: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di afternoon tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan-angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Sekarang kita bakalan dialog teman Pro 2 ya. Tentunya dialog hari ini sangat dekat topiknya dengan kita semua, termasuk aku juga ya. Hari ini kita bakal ngobrolin tentang self healing atau self diagnose ketika media sosial nih jadi dokter tanda kutip bagi remaja ya. Dan tentunya aku nggak sendiri, teman produk aku sudah hadir di sini juga ya, dengan narasumber kita ada Rista dan Satria dari Duta Genre Kota Denpasar. Hai Rista Satria, gimana kabarnya hari ini?
1: Astungkare, sangat baik.
0: Iya, nggak apa-apa dipakai aja headphone-nya, boleh biar jelas suara kalian didengar ya. Oke, jadi teman-teman ini asalnya, bukan asal sih, mungkin mewakili lebih tepatnya ya, mewakili Duta Genre Kota Denpasar. Sebelum kita masuk ke topik, kita mau tahu deh, sebenarnya Duta Genre Kota Denpasar ini tugasnya ngapain aja nih? Silakan, siapa yang mau jawab nih?
2: Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mungkin memperkenalkan dulu ya instansi yang kami wakili hari ini, yaitu Duta Genre Kota Denpasar atau Forum Genre Kota Denpasar. Jadi di sini forum ini adalah diwadahi untuk mewadahi remaja-remaja, khususnya yang ada di Kota Denpasar ya, kota kita gitu, untuk mewadahi remaja bagaimana caranya mengimprove apa yang kita miliki, apa yang kita punya, dan juga membagikan kepada teman sebaya sebagai konselor sebaya maupun sebagai tutor sebaya, seperti itu. Mungkin Satria ada mau menambahi?
1: Baik, benar banget nih Kak Rista. Tapi Duta Genre bukan hanya sebagai pendengar yang baik bagi remaja, tetapi juga bisa mempresentasikan bagi kalangan remaja untuk bisa terus berkembang ke depannya. Dan juga kita sebagai Duta Genre bukan hanya bekerja di ruang-ruangan saja, tetapi harus melakukan di luar ruangan untuk bisa menciptakan kualitas remaja yang di Kota Denpasar lebih mapan ke depannya.
0: Oke, ya. Sebenarnya kalau kita ngobrolin lagi, tugas Duta Genre agak berat ya, karena dengerin curhatan teman-teman ya, gitu ya. Bantu teman-teman untuk berkembang, belajar segala macem ya. Nah, tapi kalau kita ngobrolin lagi tentang topik nih, ini ada hubungan dengan sosial media. Kalian pasti main sosmed dong.
1: Iya, benar.
0: Apa sosmed yang sering kalian buka atau apa berita yang akhir-akhir ini kalian baca? Boleh deh cerita. Siapa nih duluan?
1: Dari Satria, yang sering Satria buka itu dari Instagram, Kak.
0: Instagram, nah, oke.
1: Nah, di Instagram tuh banyak sekali informasi yang sering Satria lihat, seperti kayak bencana alam yang sering terjadi saat ini. Nah, itu salah satu permasalahan yang sering Satria lihat di Instagram.
0: Oke, bencana alam, ya benar sih. Ya, kalau Rista gimana nih? Apa yang paling Rista buka dan paling sering baca?
2: Oke, sedikit berbeda mungkin dengan Satria ya. Satria di Instagram, Rista di TikTok.
0: Oke, ini cucu banget sih. Ya, apa tuh yang dilihat, apa yang dibaca di TikTok?
2: Oke, jadi sebenarnya kalau di TikTok setahu Rista kan mengikuti algoritma konten-konten yang biasa memang kita like, yang kita repost gitu ya. Tapi belakangan ini banyak banget konten-konten yang Rista lihat itu berkaitan juga dengan remaja. Entah karena kesehariannya Rista sering like-like postingan seperti itu ya, tapi mengikuti juga algoritma TikToknya, jadinya banyak banget yang membahas mengenai remaja. Entah itu dari kesehatan mentalnya, entah itu dari keseharian remaja, maupun konten-konten yang bisa dibilang self-healing gitu, atau pokoknya remaja banget deh yang bikin Rista tuh biasanya ngerasa sampai ih, ini aku banget nih, relate banget nih, kayak gitu.
0: Iya bener sih, bener. Aku pun juga ya, kita sebagai Gen Z lah ngomongnya ya, pasti sering ngerasa, oh iya, ini ternyata relate ya dengan aku, apa yang kakak ini lakukan, atau mungkin apa yang telah menjadi pengalaman sangat terlilit dengan aku. Tapi so far apa dampak yang kalian rasakan ketika kalian bermain sosial media? Apakah itu mungkin lebih banyak negatifnya, jadinya banyak takut begitu, atau justru kebalikannya nih? Gimana, siapa mau duluan jawab? Oke, Rista dulu boleh.
2: Oke, kalau dari Rista sendiri, mungkin kalau media sosial bisa dibilang sudah sangat menyatu ya dengan kehidupan kita, apalagi remaja sekarang gitu. Dan tidak bisa Rista pungkiri, media sosial itu Rista akui ada sifat positifnya dan juga sifat negatifnya gitu ya. Sifat positifnya tentunya sampai saat ini pun Rista mengakui bahwa banyak keseharian yang dibantu oleh media sosial itu sendiri.
0: Betul.
2: Tapi seperti yang dibilang, bermata dua gitu ya, pisau tajam bermata dua. Jadi ada sisi negatifnya. Di mana sisi negatifnya tuh Rista sering merasa bahwa ketika kita bermain media sosial itu, yang pertama lupa waktu, Kak. Kayak yang pertama nih, mau scroll satu video dua video deh, terlewat udah 30 menit, udah 1 jam gitu. Kayak nunggu-nunggu menit yang pas untuk stop scrolling itu susah banget gitu.
0: Bener.
2: Itu yang pertama yang Rista rasain. Terus tuh yang kedua, dampak negatifnya juga ketika Rista ngerasa bahwa yang dekat itu menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat gitu ya. Walaupun bisa dibilang kalau nyari teman di sosial media itu juga perlu ya, karena kita kan makhluk sosial gitu ya Kak. Tapi tidak bisa dipungkiri juga karena kita berfokus pada mencari relasi di media sosial, malah kita membuat yang dekat menjadi jauh. Jadinya waktu yang berkurang itu karena kita berselancar di media sosial, malah kita sosialisasi dengan orang yang di sekitar kita dengan yang nyata real time gitu ya, malah berkurang. Itu sih kalau menurut Rista Kak.
0: Iya benar sih ya, yang harusnya dekat malah jadi jauh, yang jauh di sono malah dekat sama kita. Itu bagus sih sebenarnya ya, kalau yang jauh jadi dekat, cuman kita akhirnya lupa begitu ya. Di samping kita ada orang yang bisa, harusnya bisa langsung komunikasi. Kalau Satria gimana nih?
1: Nah kalau Satria pasti sama juga sama kayak Karista ya, tapi sering kali lupa waktu seperti makan ataupun nggak mandi gitu.
0: Nggak mandi
1: ya ampun. Sampai lupa, sampai waktu tuh kayak terbuang untuk media sosial gitu. Tetapi kita juga harus bisa meluangkan waktu untuk bisa berkumpul bagi keluarga juga. Tapi benar juga sih, media sosial itu pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya, sama seperti pisau bermata dua. Dan kita sebagai generasi remaja harus bisa juga meluangkan waktu ataupun seperti berolahraga ataupun berkumpul dengan keluarga, itu salah satunya.
0: Iya benar-benar sih ya. Nah ini juga ada hubungannya berarti dengan kebiasaan kalian sehari-hari. Tapi kalian pernah gak sih ngerasa kalau kalian buka sosial media begitu ya, apapun di kontennya, mau di TikTok, Instagram, di apapun itu, ngerasa gak kalau itu memberikan dampak mungkin secara psikis atau ke mental kalian? Mungkin kalian jadi FOMO atau jadi lebih takut akan suatu hal. Gimana nih, ada gak kalian ngerasa kayak gitu? Kayak mau dulu nih dari Satria, boleh.
1: Dari Satria pernah sih Kak, tapi kalau tentang masalah FOMO, Satria masih bisa, apa dalam artian harus memilah dalam suatu informasi tersebut. Bagaimana kita sebagai kita diri sendiri, kita pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah kita harus bisa juga menyeimbangin diri kita dengan orang lain tanpa mengikuti gaya hidup mereka. Misalnya ekonomi kita dalam artian sedang lah, dalam artian dan kita memiliki teman ekonomi yang cukup tinggi. Nah kita harus bisa menyeimbangi antara teman kita, bagaimana kita harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan teman kita, dan kita harus bisa berkolaborasi juga, bagaimana bisa untuk menciptakan ekonomi berkembang ke depannya bagi kita sendiri dan teman kita juga.
0: Oke, kalau masalah FOMO intinya masih ditahan-tahan ya. Ada sebenarnya dampaknya, hampir kena, cuman bagus bisa direm ya. Kalau Rista gimana nih?
2: Kalau bicara tentang FOMO, fear of missing out ya, tentunya kalau berselancar di media sosial sangat susah tuh ya untuk memilah gitu. Apalagi sekarang kalau di sana TikTok, standar TikTok gitu yang terkenal
0: Bener.
2: Kayak berpacu dengan waktu, berpacu dengan tren-tren yang ada di TikTok. Jadi kayaknya gak afdol kalau gak ikutan ya kayak gitu. Dan itu juga menurut Risa pentingnya teman yang ada di kehidupan nyata gitu ya, untuk bisa menyeimbangkan itu, biar gak kita terlalu berfokus pada sosial media saja, tapi melupakan sebenarnya jati diri maupun apa sebenarnya yang kita ingin capai di kehidupan nyata gitu Kak.
0: Iya sih, dan mostly ujung-ujungnya kalau kita gak menemukan jawaban mungkin di sekitar kita, pasti ke internet ya. Itu dia. Jadi kita gak bisa menyalahkan ya Tabung Pro 2 kalau memang media sosial ini udah anggapannya kayak jadi saudara kita sendiri ya. Apa-apa buka HP begitu ya, nyari jawaban segala macam, bukalah kita AI, nanya ke AI mulu gitu ya. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Self-diagnose begitu ya. Tabung Pro 2 nanti kita bakalan lebih mendetail lagi ngobrolin tentang self-care, self-healing, yang sebenarnya kalau dibilang bagus-bagus, karena kita sudah berusaha untuk setidaknya bisa menerapkan itu ya, tapi ujung-ujungnya malah salah juga nih, malah self-diagnose sendiri teman Pro 2 ya. Nah ini dia yang menjadi PR kita semua ya. Oke teman Pro 2, kita break dulu, nanti di section kedua dan ketiga masih lebih detail lagi topiknya. Di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kamu masih dengerin aku, Mita Wulandari di RRI Pro 2 Denpasar. And yes, kita masih ngebahas topik yang sama, Temu Pro 2. Barengan juga teman-teman dari Duta Genre Kota Denpasar, ada Rista dan Satria, Temu Pro 2 ya. Kalau tadi kita udah ngobrolin nih gambaran secara besar ya, ternyata kalau kita ngobrolin tentang social media itu waduh udah jadi keluarga kita sendiri pokoknya ya, Temu Pro 2. Lebih dari hanya sekedar ya udah apa yang kita klik-klik, apa yang kita pencet-pencet, tapi bener-bener jadi makanan kita sehari-hari begitu ya. Bahkan juga tadi mostly teman-teman pun rasanya hampir terpengaruh gitu ya dengan adanya social media. Kayak salah satunya FOMO begitu ya. Bahkan pun juga tadi teman-teman udah mengatakan, iya kita memang kalau pakai social media untuk mencari banyak hal begitu ya. Kalau tadi Rista pasti di TikTok bukan cari diskonan begitu ya, diskonan segala macam. Sedangkan kalau Satria mostly mungkin lebih ke updatean berita begitu ya, apa yang terjadi di Instagram begitu ya. Oke, ini juga ada hubungannya Temuan Pro 2 ya, tentang kesehatan kita, kesehatan remaja. Kenapa begitu? Karena kalau kita semakin sering buka sosial media, buka apapun begitu, nanti kita terpapar berita yang di luar sana, kita pasti akhirnya pertama bingung ya, curious gitu ya, pokoknya kepo segala macam, sampai akhirnya ada di satu titik yang bener-bener aduh mind blowing, aku capek banget. Kalau Risa sama Satria pernah nggak di satu titik tuh kayak aduh aku capek begitu ya mendengar berita yang itu terus keluarnya, tapi satu sisi kalau nggak didengar aduh kepo banget, gimana nih, pernah kayak gitu?
1: Pernah banget dong kak, apalagi kalau di TikTok itu ya
0: pokoknya TikTok lagi
1: iya kembali lagi ya ada TikTok gitu. Pokoknya segala berita-berita yang up to date tuh selalu kita dapetin secara nggak langsung gitu ya di FYP. Jadi walaupun kita nggak mau baca di berita itu, tapi tiba-tiba muncul di FYP kita, betul. Dan keselnya lagi tuh ketika kita ngerasa relate padahal kita udah membatasi di diri kita, jangan relate kayak gitu, tapi ujung-ujungnya kok aku banget ya lagi banget kayak gitu.
0: Lagi kalau Satria gimana nih?
2: Bener banget dikatain Kak Rista, Satria juga pernah mengalami kayak gitu, tapi pindah lagi ke TikTok nih. Nah Satria pernah kali melewati suatu FYP yang sering Satria anggap itu keren loh dalam artian Kak. Nah Satria tuh kayak penasaran gimana sih kita harus kesana, gimana sih kita harus mencobanya. Tetapi Satria juga pernah harus dalam pikiran Satria harus membatasi semua perilaku tersebut.
0: Iya.
2: Nah gimana kita misalnya pengen jalan-jalan nih sama teman dan melihat di media sosial, tetapi teman kita itu tidak bisa. Tapi kita harus bisa menahan diri, harus menunggu waktunya yang sudah tepat, kayak gitu sih Kak.
0: Iya sih ya, Temu Pro 2. Tapi ujung-ujungnya ya sebenarnya kita awalnya untuk bermain sosmed kan untuk healing ya, self healing ya. Tapi ujung-ujungnya ngeling juga begitu. Ngeling itu maksudnya nangis ya, Temu Pro 2 ya. Ini dia. Kalau kalian, bagi kalian self healing tuh yang kayak gimana sih? Satria dulu deh boleh.
2: Self healing itu seperti kayak mencari suasana baru atau
0: benar.
2: Mencari pengalaman baru lah dalam hidup kita. Dan pernah salah satu pengalaman hidup Satria yang pernah Satria inginkan yaitu salah satunya mendaki.
0: Mendaki?
2: Iya.
0: Oke.
2: Itu gara-gara banyak di media sosial seringkali mendaki gunung lewat di FYP Kak, salah satunya di TikTok. Nah temen tuh ngajak naik gunung tuh waktu itu. Nah Satria izin dulu ke orang tua biasanya. Nah izin dulu abis itu dikasih, akhirnya ya jalan-jalan.
0: Oke, itu ya mencari suasana baru bagi Satria. Kalau Risa gimana?
1: Oke, kalau mungkin tidak jauh berbeda dari Satria, self healingnya Risa tentunya mencari hal-hal yang Risa sukai gitu. Entah itu hobinya Risa dari nonton drakor gitu ya, atau yang lainnya yang biasanya kembali lagi yang membuat Risa bahagia gitu ya, refresh setelah melalui beberapa kegiatan atau beberapa hal gitu. Tapi biasanya kalau di TikTok, self healing tuh diartikan sebagai gimana ya, pokoknya yang membahas tentang diri kita banget gitu. Sampai kalau pernah sepengalaman Rista lihat ada konten mengenai 5 tanda kamu burnout gitu. Anjir, tiba-tiba banget nih aku anxiety nih kalau kayak gini bahasnya gitu. Kayak terus tuh tiba-tiba pembahasannya mengenai itu, kita juga jadi ke-distract kan. Padahal depannya itu awalnya itu kita membicarakan tentang hal-hal yang membuat bahagia gitu. Tapi ketika sudah membahas mengenai anxiety disorder, nah terus ngerasa relate, udah dah mulai mencari konten-konten lagi yang serupa seperti itu. Dan seperti yang namanya algoritma gitu ya, pasti akan mengikuti algoritma yang kita buat. Dan semakin banyak lagi konten yang seperti itu muncul di FYP kita. Dan tidak jarang hal itu biasa menyebabkan self diagnose nih kak dan juga teman-teman Pro 2 gitu.
0: Yes itu sih ya self diagnose. Sebenarnya sering juga ya kita ngerasa relate. Aku pun juga kok teman Pro 2 ya, kalau buka TikTok atau apa sering kok aku kayak Rista juga baca ini tanda kalau kamu merasa sedih, merasa kecewa, tanda kalau kamu diselingkuhin pacar kamu.
1: Aduh gitu, udah ada overthinking.
0: Langsung waduh gitu ya. Tapi nggak salah juga teman Pro 2, kan itu adalah algoritma yang kita buat sendiri.
1: Bener
0: gitu
1: banget.
0: Ya dikatakan sama Risa tadi. Akhirnya ya udah secara nggak langsung kita menganggapnya ya sosial media itu dokter bagi remaja. Begitu ya. Tapi kalau menurut kalian begitu ya, sebaiknya kalau misalkan kalian mendapatkan konten seperti itu, respon kalian gimana nih? Siapa dulu deh?
2: Mungkin dari Satria dulu ya.
0: Boleh.
2: Nah, bagaimana kita merespon ataupun mengelola informasi yang ada di media sosial itu dengan cara berpikir kritis kak. Dimana dengan cara berpikir kritis atau memilah suatu informasi ataupun hoax atau tidak hoaxnya itu harus kita pilih sebagai generasi muda saat ini. Tapi banyak nih generasi remaja terpancing oleh informasi tersebut. Nah itulah peran Duta Genre hadir untuk bisa memikirkan bagaimana bisa remaja itu harus berpikir kritis dalam 10 life skill tersebut. Itu sih kak.
0: Iya oke, itu bagi Satria. Kalau Rista sendiri gimana nih?
1: Oke, kalau menurut Rista tentunya kita membahas hal ini bukan untuk mengajak kita menjauhi sosial media kak ya, gitu kan teman-teman dulu.
0: Sudah pasti.
1: Tapi kita di sini menyadari bahwa di cepatnya informasi yang kita dapat di sosial media itu, apakah kita SDM ini sudah cukup kritis dan sudah siap untuk menampung informasi yang sangat cepat itu, gitu kan ya. Dan juga membahas mengenai hal-hal seperti tadi yaitu kesehatan mental, tentunya kita juga seperti kata Satria tadi dari genre Duta Genre itu perlu memiliki ruang untuk dapat mengedukasi juga melalui media sosial. Jadi kita tidak bisa membatasi sosial media, mengatakan bahwa sosial media itu jahat gitu, sosial media itu buruk atau memberikan informasi yang buruk. Tapi kita perlu untuk memilahnya kembali, mana yang bisa kita pakai, mana yang bisa mungkin kita sekedar lewati saja gitu, tidak untuk diterapkan di kehidupan kita. Seperti itu Kak Mita.
0: Betul banget ya. Tapi sejauh ini nih kalau kita ngobrolin tentang berpikir secara kritis ya, ya mungkin kalian pernah melewati fase di mana ya ikut-ikutan FOMO,
1: bener, begitu ya.
0: Pokoknya apa-apa ikut deh. Gimana cara kalian biar pelan-pelan nih untuk menumbuhkan sikap, oke, aku harus mulai pelan-pelan nih untuk belajar lebih kritis lagi. Kalian gimana tuh caranya? Biar mungkin teman Pro 2 yang sekarang mendengarkan bingung nih, awalnya gimana ya caranya biar kritis nih, kayaknya sama aja dari dulu begitu kan. Silakan nih, siapa mau duluan? Rista dulu boleh.
1: Oke, kalau dari Rista tentunya dari kesadaran diri sendiri dulu, karena kalau tidak dari internalnya kita bisa membangun kesadaran untuk tidak terus-terusan gitu tergerus dalam FOMO itu, ya bakal susah untuk diubah. Jadi kita buat dulu benteng dari pertahanan diri kita sendiri. Gimana caranya untuk membatasi diri agar tidak terus-terusan berkejar dengan deadline, dengan apa ya, pokoknya dengan training-training yang ada. Entah tidak melihat bahwa itu sesuatu yang baik atau yang tidak untuk diri kita sendiri. Jadi dari Rista sendiri, dari diri dulu, bagaimana cara kita untuk menyadari bahwa tidak semua yang kita pandang di sosial media itu adalah sesuatu informasi yang benar dan sesuatu informasi yang bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sendiri. Seperti itu kak.
0: Kalau Satria gimana nih?
2: Nah kalau dari Satria benar banget dari kata Kak Rista. Satria juga memiliki prinsip harus remaja itu harus memiliki benteng terlebih dahulu. Mengapa? Karena benteng itu bisa menahan diri kita untuk tidak terjerumus dari FOMO atau fear of missing out. Dari sana kita bisa mengetahui potensi kita di mana dan kita harus bisa mengenali diri kita sendiri. Dan kita harus memiliki suatu batasan diri maupun kekurangan ataupun kelebihan kita. Mungkin dari sana kak.
0: Itu dia Tabung Pro 2 ya. Sebenarnya susah gampang ya. Aku yakin teman-teman di sini dan juga teman-teman Pro 2 sudah ada yang mulai belajar begitu ya untuk gimana ceritanya biar kita tidak terlalu percaya dengan sosial media. Karena pengalaman juga nih ya, kadang kita kalau terlalu percaya begitu ya, giliran udah mencoba untuk praktek begitu tanya salah, prank gitu ya. Kena prank gitu ya teman Pro 2.
2: Makanya
0: nah itu dia enggak sesuai ekspektasi ya teman Pro 2. Makanya memang kita tuh harus hati-hati nih, dan jangan sampai awalnya kamu bikin self healing atau ujung-ujungnya self diagnose ternyata makin salah lagi begitu ya teman Pro 2. Oke, nanti di section ketiga kita bakal dengerin ya tips and trick lagi nih, pesan-pesan dari teman-teman Duta Genre sekiranya gimana sih caranya biar kita betul-betul bisa self healing ya tanpa adanya self diagnose ya, dan tetap juga kita lebih hati-hati dalam bersosial media. Di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Sahabat kreatif, tahukah kamu fenomena angin puting beliung sering terjadi pada masa pergantian musim? Lakukanlah persiapan pencegahan jauh hari sebelumnya, seperti memangkas cabang pohon tinggi di sekitar rumah, memperkuat bangunan rumah, dan menyimpan dokumen penting di tempat yang aman. Stay safe ya, selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

0: Katanya kita mau pro 2, gak nyangka ya. Sekarang udah di sesi terakhir barengan aku Mita Wulandari dan teman-teman dari Duta Genre Kota Denpasar. Kalau tadi di sesi pertama kedua kita udah sangat-sangat jelas ya ngobrolin tentang sebenarnya dampak dari sosial media sebegitu besarnya, sampai akhirnya banyak juga nih teman-teman yang merasa awalnya pengen self healing tapi ujung-ujungnya jadi self diagnose ya, karena apa-apa merasa cocok begitu ya, apa-apa cocok lagi mulu gitu ya. Dan kita nggak bisa menampik juga teman-teman produk, emang benar begitu ya pun juga kalau kita ngobrolin tentang konten di sosial media kursinya relate banget sama kita ya, itu karena kita terus yang nyari gitu ya. Boleh, kita adalah manusia yang sebenarnya haus validasi begitu.
1: Bener
0: ya
1: banget.
0: Zuzur aja nih, in a good way atau in a bad way ya, itu kan kamu sendiri yang menentukan ya teman produk ya. Oke, sekarang kita lebih banyak kenanya tips ya, dan juga nanti pesan disampaikan oleh Satria dan juga Rista. Oke ya, kalau tadi di sesi kedua kita udah nanya ini gimana caranya biar teman-teman nggak terkecoh lagi, biar kritis lagi begitu ya dalam menggunakan sosial media. Nah sekarang nih, kalau kalian pakai sosmed terkadang kan ngerasa kayak burnout, ngerasa mungkin kayak aduh teman aku udah di tahap ani kok aku masih gini-gini aja begitu.
1: Bener
0: ya. Sering banget kita ngerasa aduh enggak pantas segala macam begitu ya. Nah, fase-fase itu akhirnya menumbuhkan kerasa yang kayak aduh ujung-ujungnya nggak pede begitu ya. Pasti kalian nyari cara menjadi seseorang yang pede begitu ya,
2: iya
0: nggak sih,
2: ya,
0: atau cara agar kita bisa ini itu begitu ya. Tapi selain kalian nanya ke sosmed, kalian pernah nggak mungkin sharing begitu ya ke teman kalian atau bahkan ke orang yang mungkin kalian lebih percaya, lebih tua dari kalian, pernah nggak?
1: Kalau dari Rista sendiri tentunya pernah ya kak, karena Rista sendiri juga percaya bahwa kita ketika kita punya masalah itu kalau dipendam sendiri itu nggak bakal bisa selesai masalahnya. Bahkan itu juga relevan dengan pembina PIKM-nya Rista di kampus. Itu ibunya seorang dosen bimbingan konseling dan juga psikologi jurusannya ya, dan ibunya itu sempat bilang kalau kita punya permasalahan dan itu kita tidak mau membagi ke orang lain, itu akan menjadi sampah di tubuh kita sendiri. Dan ujung-ujungnya bisa akan menjadi penyakit. Bisa lagi larinya ke fisik gitu, jadi bukan hanya tentang mental tapi bisa ke fisik juga gitu. Dan juga setelah itulah Rista percaya bahwa kita masih punya ke orang-orang yang di sekitar kita yang nyata gitu ya, daripada curhat-curhatnya ke AI gitu kan bisa aja kan.
0: Kerjaan siapa tuh?
1: Jadi banyak ya yang kayak
0: kita
1: gitu.
0: Semua sih ya.
1: Jadi lebih, kayaknya masih bisa untuk mencari ruang yang aman dan nyaman itu dari orang-orang di sekeliling kita, mulai dari keluarga, teman-teman, sahabat, atau mungkin yang udah punya pacar bisa dijadikan ruang aman yang nyaman kalau memang percaya. Iya ya, tapi kalau memang udah rasa percaya itu tidak ada, kita juga di genre itu mengenal namanya konselor sebaya. Jadi di situ kita bisa bercerita tentunya dengan kerahasiaan yang akan dijaga oleh konselor itu sendiri. Itu sih dari Rista kan.
0: Oke, konselor sebaya ya. Intinya kalian bisa cerita berarti ya di sana ya. Cerita aja kalau nyari pacar bisa enggak? Bisa. Bisa kalau cocok ya.
2: Kalau masalah pacaran mungkin bisa.
0: Bisa, oke. Kalau Satria sendiri gimana nih? Pernah nggak sekiranya kayak minta bantuan akhirnya ke orang yang lebih tua? Atau bahkan mungkin ke tenaga medis ya, kayak psikolog, psikiater gitu, pernah nggak?
3: Terima kasih kak, pernah banget nih. Dimana Satria pernah mengalami yaitu bertengkar dengan orang tua.
0: Oke, baik.
3: Nah,
0: tengkarnya sama orang
3: itu
0: tua
3: kan, itu kan jadi pikiran Satria. Tapi Satria pernah bercerita ke teman. Nah, teman jadi ruang aman untuk kita bercerita. Nah, di sana Satria bercerita tentang semua permasalahannya, tapi tidak semuanya karena itu privasi kita. Dan kita juga setiap orang itu pasti tidak bisa menjaga privasi kita. Nah, kita harus bisa memberikan suatu informasi seberapapun tanpa harus meluasnya lagi. Nah, Satria juga pernah di teman ataupun guru. Nah, guru BK. Nah, Satria pernah di sana Satria mengalami permasalahan tentang PR ataupun permasalahan lainnya. Di sana Satria pernah cerita ataupun permasalahan pertemanan juga saya pernah kak gitu.
0: Iya. Intinya teman pro 2 mau secanggih apapun AI kalian ya, mungkin promnya udah wah segaban gitu ya, banyak kali lah prom kalian itu kan ya. Udah kalian setting lah itu, pokoknya sekiranya biar jadi bestie kalian gitu. Tetap aja itu AI itu mesin gitu. Mereka tidak punya perasaan loh ya. Ketimbang kalau teman-teman cerita mungkin sama teman terdekat, sama orang tua, pasti ngerasa lebih enak ya didengar begitu ya. Ketimbang mungkin sama ya. Terkadang oke, kesannya kayak mereka tuh bisa memberikan validasi yang sampai betul-betul kita nyaman gitu ya. Cuman balik lagi mereka itu mengambil data based on algoritma yang kita buat sendiri. Iya. Gitu ya. Jadi nanti blunder gitu ya, teman produk. Oke, jadi intinya adalah kalau misalkan kalian sudah merasa benar-benar aduh enggak tahan lagi, enggak ada salahnya kok untuk ngobrol ya. Enggak ada salahnya untuk seeking for help ke orang yang tentunya punya pengalaman di sana ya. Jangan sampai mungkin kalian awalnya pingin konsultasi segala macam, tuh ya makin mumet karena dia sama-sama mumet juga. Itu juga yang perlu kita pahami bersama teman Pro 2 ya. Oke, terakhir boleh kasih pesan ke teman Pro 2 ya, buat teman Pro 2 yang mungkin akhir-akhir ini pengen self diagnose ujung-ujungnya atau pengen healing segala macam, healing yang bijak itu seperti apa biar mereka tidak terjerumus ke hal ini, silakan.
3: Baik, pesan yang saya akan berikan ke Pro 2 teman-teman semuanya, janganlah pernah menerima informasi secara instan, tapi haruslah memilah secara pikiran kita sendiri. Bahwasanya tujuan kita itu lebih baik daripada media sosial ataupun AI, karena masa depan bukan dituju oleh media sosial tapi dengan diri kita, bagaimana kita mengontrol diri kita untuk masa depan bagi remaja-remaja di Kota Denpasar.
0: Oke, itu dari Satria. Rista, gimana?
1: Oke, kalau dari Rista mungkin untuk terakhir Rista kasih 3 tips untuk gimana caranya membatasi diri dari media sosial gitu ya. Yang pertama yaitu kita cek dulu nih informasi yang kita terima itu berdasarkan sumber yang kredibel atau tidak gitu. Terus siapa yang membuat informasinya dan apakah bisa itu dipercaya atau tidak. Terus yang kedua, kita refleksikan lagi dengan diri kita. Kita harus sering-sering nih refleksi dengan diri kita. Sebenarnya apa yang kita sedang lalui, apa yang sedang kita cemaskan, dan kita biasanya cemasnya itu tentang hal apa gitu. Dan yang terakhir yaitu connect. Kita sangat bisa untuk meminta bantuan kepada orang lain. Jangan merasa diri kalian itu paling hebat guys, karena kita semua itu punya titik terlemah kita sendiri. Butuh bantuan dengan orang lain. Dan itu it's okay, itu adalah hal yang wajar. Dan terakhir untuk hal FOMO, mungkin kita tidak bisa terlalu bisa membatasi diri ya dengan yang namanya FOMO, tapi pesan aku adalah setiap bunga itu pasti punya prosesnya masing-masing untuk mekar. Jadi jangan samakan prosesmu dengan proses bunga lain, karena kita semua di proses kita masing-masing, dan nanti semoga kita bisa bertemu lagi dengan versi terbaik yang kita punya. Seperti itu Kamita.
0: Oke, cakep. Oh iya, satu lagi nih, sekiranya kalau Tabung Pro 2 pengen curhat ke teman sebaya, tutor sebaya, bener ya namanya ya?
1: Sebaya.
0: Iya, itu bisa kontak kemana tuh?
1: Oke, bisa di kepoin ya di akun Instagram kita, yaitu gnri_denpasar. Nanti bisa dicari informasinya juga di sana. Kita sering banget nih punya media sosial yang mengaktifkan melalui bagaimana kita mengedukasi dari video ataupun dari poster, dan juga dari tidak jarang juga kita turun ke lapangan langsung untuk mewawancarai teman-teman kita yang ada di Kota Denpasar, maupun nanti bisa memperluasnya lagi gitu dari Rista Kak.
0: Oke, kalau dari Satria ada yang ingin ditambahkan lagi nggak nih sebelum kita closing?
3: Nah benar banget Kak Rista, dari semua percakapan yang dibilang oleh Kak Rista itu benar banget. Dimana ketika remaja udah memiliki suatu jalan yang buntu, haruslah kita bercerita ke tempat orang yang benar. Dan di Gendre juga memiliki ruang aman juga bagi remaja untuk bercerita, yaitu di rumah singgah.
0: Rumah singgah?
3: Iya, di rumah singgah. Dimana rumah singgah itu menjadi ruang aman bagi remaja untuk bercerita. Nah, di sana permasalahan akan menjadi suatu privasi bagi remaja juga. Nah, lokasinya dekat banget di Lumintang. Di Lumintang ya, dekat Lumintang. Nah, di sana kalian bisa hadir dan bisa meluangkan waktu mereka, teman-teman semuanya, untuk bisa bercerita dan meluangkan pemarahan masalah-masalah kalian yang ada di sana.
0: Oke, itu dia ya. Ada tadi teman sebaya, begitu ya. Rumah singgah ada juga. Sisanya apalagi Kak? Langsung cek aja ya. Instagramnya di Tegen di Kota Denpasar.
1: Benar.
0: Itu dia ya. Oke, itu dia teman Prodo, topik kita hari ini ya, antara self healing atau self diagnose ketika sosmed ya. Ini ala-ala jadi dokter buat kita, padahal enggak begitu ya teman Prodo. Intinya kalau memang perlu bantuan, langsunglah tanya ke dokter sesungguhnya ya. Oke, itu dia. Thank you Satria dan Rista ya, sudah meluangkan waktunya hari ini. Semoga teman Pro 2 tercerahkan ya. Boleh kok buka sosmed untuk healing begitu ya, tapi jangan sampai healing kamu justru makan kamu dari dalam begitu ya.
1: Jangan sampai kamu ngeling ya.
0: Iya, jangan sampai ngeling. Awalnya healing malah jadi ngeling. Itu dia teman Pro 2 ya. Oke, teman Pro 2, thank you so much. Itu dia dialog kita di afternoon tea. Kita bagus ya karetnya dua, karena spesial banget nih menghadirkan dua narasumber juga ya. Oke, Tebu Impro 2 kita bakalan break dulu, nanti di jam 5 bakalan kembali ke informasi lokal barengan aku Mita Wulandari di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.
4: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyi?

0: pengen banget nih lihat ikan-ikan lucu.
1: Yuk, ke pasar aja kita beli. Mau ikan apa? Nila, lele.
0: Ya kali ke pasar. Maksudnya lihat langsung di alamnya lah. Yang warna-warni sambil berenang bebas.
1: Iya juga ya. Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?
2: Bali nggak akan pernah kehabisan tempat wisata laut. Kalau mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amet, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemuteran, melihat langsung keajaiban teknologi biorok yang menjadi rumah baru bagi ribuan ikan karang. Mau yang lebih menantang? Menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba melompat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini, esok, dan selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu.

Thank you teman Prodo yang masih joinan di sini di RRI Prodo 6 Pasar. Di jam 5 sampai jam 7 kita bakal masuk ke section informasi lokal again. So make sure teman Prodo buat kamu yang kepo di sini aja ya buat dengerin aku siaran, dan aku masih nemenin kamu sampai jam 8 malam. So make sure stay tune di sini aja di RRI Prodo 6 Pasar, teman terbaik kamu.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

berpikir sederhana itu baik, tapi hidup tidak sesederhana itu. Hidup itu bukan maju, gagal, riset, tidur, terus besok main lagi. Gak semudah itu, kawan. Hidup itu perlu perjuangan, perlu belajar, perlu berkawan. Jangan lupa tersenyumlah agar dunia bisa tersenyum bersamamu.

Thank you teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Sekarang ya aku bakal ngasih updatean ya tentang energi gitu ya. Kalau kita ngobrolin tentang energi pasti yang kebayang di kamu entah itu minyak, gas, batu bara begitu ya. Emang sih ya, pun dari dulu Indonesia juga masih sangat bergantung dengan batu bara ini, terus juga minyak yang ada di Indonesia begitu ya. Tapi Indonesia sekarang sedang mendorong langkah besar menuju energi surya. Yes, Indonesia resmi mulai membangun 14 proyek pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan total kapasitas 5,3 GWP ya. Nilai investasinya juga enggak sedikit. Ini mah banyak betul begitu ya, mencapai sekitar 135 triliun atau 7,7 miliar dolar Amerika Serikat. Bahkan proyek tahap awal ini disebut menjadi salah satu proyek PLTS paling besar di dunia ya, dengan kapasitas yang melampaui proyek PLTS di Uni Emirat Arab. Dan yang menariknya lagi, proyek ini enggak hanya mengandalkan panel surya. Indonesia juga menyiapkan Battery Energy Storage System atau BESS berkapasitas 100 GWh begitu ya di Pulau Jawa. Jadi ketika produksi listrik dari matahari bisa naik turun begitu ya, ini ya karena kondisi cuaca ataupun waktu siang dan malam. Nah, baterai ini ya atau Battery Energy Storage System yang akan membantu menyimpan dan menyalurkan listrik saat dibutuhkan. Pengembangan PLTS ini juga tersebar di berbagai wilayah termasuk PLTS Serapung Jatiluhur, Cirata, Jati Gede, PLTS Bali di Gilimanuk hingga proyek di Banyuwangi dan juga Pasuruan nih. Jadi ini tidak hanya soal gimana cara kita masang panel surya di banyak tempat, dan ini skalanya paling gede di dunia. Tapi ini adalah bagian dari upaya untuk mengubah cara Indonesia menghasilkan dan juga menyimpan energi. Matahari Indonesia ternyata tidak hanya ngebuat kita kepanasan di saat siang hari, tapi tentunya punya potensi besar ya untuk jadi salah satu sumber listrik di masa depan nih, teman Pro 2.

0: Pemirsa, pusat vulkanologi dan
1: katanya ada gunung meletus. Ah, tahu dari mana? Tuh, barusan aku dengar dari radio. Gimana ya, Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut, Kak. Ih, pasti ngeri banget.
2: Makanya, cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu, cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
3: Gunung meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi, diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Resensi buku Sapien, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapien, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau. Ketika kita masih sebagai manusia purba, ia menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000

ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam bentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Kalau tadi dari segi energi begitu ya, kita ngobrol tentang PLTS. Ini dari sektor pertanian Indonesia, Tabung Pro 2. Ini kabar bagus ya, produksi padi nasional kembali menembus angka 60 juta ton pada tahun 2025 setelah berapa tahun sebelumnya ada di 53 hingga 54 juta ton begitu ya. Nah, kalau kita lihat lebih dekat, produksi padi di Indonesia ternyata enggak cuma bergantung pada satu daerah aja. Karena sentra produksinya tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Salah satu penyumbang paling gede adalah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ya, dengan produksi sekitar 1,58 juta ton. Lalu yang nomor 3 di sini ada di Kabupaten Bone ya, di Sulawesi, dengan sekitar 0,89 juta ton. Ini menarik banget karena apa? Ketika kita ngomongin ketahanan pangan nasional, ternyata yang punya peran besar tidak hanya pemerintah pusat atau satu wilayah tertentu. Kondisi pertanian di daerah sentra juga sangat menentukan seberapa kuat sih pasokan pangan yang ada di Indonesia, mulai dari produktivitas sawah, ketersediaan air, kondisi cuaca, sampai keberlanjutan lahan pertanian, semuanya punya pengaruh ya. Jadi angka 60 juta ton ini tidak hanya sekedar soal jumlah produksi yang gede banget, Tebun Pro 2. Ini tuh jadi reminder ya, kalau menjaga lahan pertanian dan juga kesejahteraan petani di berbagai daerah, berarti ikut menjaga ketersediaan pangan untuk seluruh Indonesia ya. Karena nasi yang setiap hari ada di piring kita ternyata punya perjalanan yang panjang banget dan melibatkan banyak daerah, banyak orang ya, sebelum sampai betul-betul di piring kita terus kita makan, teman Pro 2.

0: Rata-rata penyebar hoax bukanlah generasi muda, melainkan mereka yang usianya 45 tahun ke atas, yang disebut dengan digital immigrants.
1: Oh gitu.
2: Kak, aku pamit dulu ya. Udah.
1: Mau kemana?
2: Mau ke rumah teman di Gatsu, mau bikin tugas.
1: Eh, itu colokan HP di kamar? Udah dicabut belum?
2: Belum, Kak. Emang kenapa sih? Wah.
1: Cabut dulu, Mu. Bahaya tahu. Bisa bikin kebakaran.
2: Mih, jegawat sekali. Biasanya juga ditinggal kenapa.
3: Emang perlu biar kejadian dulu? RRI, Radio Tanggap Bencana.

Thank you teman Pro 2 masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Oke, teman Pro 2, sebentar lagi karena kita akan mendengarkan bersama-sama Puja Trisandi dan juga Azan Maghrib. Kita harus break dulu ya, tapi nanti tetap loh aku nemenin kamu di sini di RRI Pro 2 Denpasar. You're truly best friend.

0: fakta loh.
1: Nama Bluetooth berasal dari nama raja di akhir abad 10, Harald Blaesen Karmsen, yang di Inggris juga dijuluki Harald Bluetooth Karmsen, kemungkinan karena memang giginya berwarna gelap. Ia adalah Raja Denmark yang telah berhasil menyatukan suku-suku yang sebelumnya berperang, termasuk suku dari wilayah yang sekarang bernama Norwegia dan Swedia, bahkan di wilayah Skania di Swedia. Tempat teknologi Bluetooth ini ditemukan juga termasuk daerah kekuasaannya. Kemampuan raja ini sebagai pemersatu juga mirip dengan teknologi Bluetooth sekarang yang bisa menghubungkan berbagai peralatan seperti komputer personal dan telepon genggam. Sedangkan logo Bluetooth berasal dari penyatuan dua huruf Front yang analog dengan huruf H dan B, singkatan dari Harald Bluetooth, yaitu H Hagal dan B Blaesen, yang kemudian digabungkan.

tekit pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajemah. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

kita angkarin.

0: Video apaan sih? Ntar ya, jam 4. Boleh deh. Aku juga kangen, ayang. Sip, ntar deh, jam 4 ya.
1: Bijak berkendara, simpan gawaimu saat kamu berkendara.

Pasti semua udah pernah dengar dong nama Hayam Wuruk dan juga Gajah Mada. Atau jangan-jangan kalian semua udah pada tahu nih sejarah dari kedua tokoh fenomenal ini. Yang saking terkenalnya, sampai namanya diabadikan dalam bentuk nama jalan di hampir seluruh kota di Indonesia. Tapi kamu tahu nggak sih, sebelum mereka berdua begitu dikenang hingga kini, ada loh sosok perempuan di balik mereka berdua yang nggak kalah cihui fenomenalnya. Tanpa beliau, bisa jadi nggak ada Hayam Wuruk atau Gajah Mada sebagai nama jalan. Atau bahkan tercatat dalam sejarah kerajaan di Indonesia. Perempuan luar biasa ini adalah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi alias Diah Kitarja, yang juga merupakan putri dari Raden Wijaya dan juga Ratu Gayatri. Berdasarkan buku Negara Kartagama, Tribhuwana naik tahta atas perintah ibunya, Gayatri, yang pada saat itu sebagai satu-satunya istri raja yang masih hidup, di mana raja sebelumnya telah meninggal dan tidak memiliki keturunan. Berhubung Gayatri telah menjadi pendeta Buddha, maka Tribhuwana lah yang ditunjuk menggantikannya untuk memerintah Majapahit. Sumpah Palapa di tahun 1334 dari Gajah Mada yang membuat masa pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi sebagai masa perluasan wilayah Majapahit ke segala arah. Dari mengalahkan kerajaan Pejeng di Bali, dalam bedahulu

0: Itulah alarm kamu udah bunyi.
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apalagi, pasti bilang nanti. Tuh alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya, semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya, gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.

Kamu masih dengerin Radio Pro 2 Denpasar barengan aku Mita Wulandari. Dan kali ini Temu Pro 2 kita akan masuk ke section Ini Indonesia ya, di jam 7 sampai jam 8 nanti. And of course kita bakalan ngebahas perbatikan duniawi ya. Jadi buat kamu yang kepo, kamu boleh langsung stay tune di sini di RRI Pro 2 Denpasar, atau much much better Temu Pro 2 sekalian deh kamu download aplikasi RRI Digital, karena di sana udah lengkap banget ya. Selain kamu bisa streaming radio kita di Pro 2 Denpasar, kamu juga bisa dapetin berita yang paling-paling menarik, paling update ya, cuma di sini aja di Radio Republik Indonesia. So, stay tune di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: Kabar Seri? Di mana teman-temanmu yang lainnya?
1: Aku sedih karena teman-temanku ditebang.
0: Lalu, kenapa jika mereka ditebang?
1: Jika kami ditebang secara liar, bumi akan kekeringan, udara akan tercemar, dan terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor, dan kau tidak memiliki tempat untuk bersarang lagi.
2: Reboisasi, selamatkan bumi.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar barengan aku Mita Wulandari. Sekarang kita masuk ke section ini Indonesia. Yes, of course bakalan ada informasi tentang kebudayaan tuh Pro 2. Buat kamu yang kepo, stay tune terus di RRI Pro 2 dan Pasar.

Pernah mikir gak sih kenapa batik tulis harganya bisa jutaan? Karena lilin malam yang dipakai mencanting itu fungsinya sebagai perintang warna alami. Si pengrajin harus menggoreskan lilin panas titik demi titik, garis demi garis dengan penuh kesabaran. Satu kesalahan kecil aja kainnya bisa rusak total. Respek banget deh sama ketelitian dan kesabaran para maestro batik kita.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipake. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipake. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah. Banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya. Sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada geng.

Siapa yang sering bingung membedakan batik tulis sama batik cap? Nih bocorannya, batik tulis pengerjaannya pakai canting. Jadi kalau kamu lihat motif di depan belakang kain dan tembusnya dan garisnya juga nih, nggak ada yang 100% presisi. Kalau batik cap, motifnya lebih rapi dan berulang. Dua-duanya karya seni hebat, tapi batik tulis punya nilai historis yang lebih mendalam.

cuma digunakan untuk berendam, bahkan menjadikannya masker wajah. Dikatakan kotoran buaya mampu memperlambat efek penuaan. Raja Mesir kuno, Cleopatra, bahkan sering menggunakan kotoran buaya dan susu keledai untuk berendam. Selain itu, kotoran buaya juga digunakan untuk mencegah kehamilan. Teman terbaik kamu.

sedikit berbeda. Kain batik. Batik itu living heritage, warisan yang masih hidup dan terus kita gunakan sampai hari ini. Kita pakai, kita kembangkan, kita kenalkan ke generasi berikutnya. Bahkan kita bawa ke dunia fashion yang semakin modern. Jadi, batik tidak hanya cerita dari leluhur kita aja, tapi juga cerita yang sedang kita tulis sekarang.

0: Mbak pakai tahu, terus iya deh, tempe. Tempenya 2 ya.
1: Sabar, Mbak. Banyak amat pesannya.
0: Lagi pengen.
1: Pengen sih pengen, tapi enggak kalap juga kali pesannya.
0: Tahu lagi terus cabe ya, cabenya yang banyak biar enak.
2: A few moments later.
0: Habis buang
1: Kok dibuang sembarangan sih?
0: Biarin aja, gak ada yang lihat juga.
1: Sampah yang dibuang sembarangan berpotensi menjadi penyebab utama banjir, serta bisa mencemari lingkungan darat maupun perairan.
3: Ini sampah punya mbaknya.
0: Pak Satpam, ampun.

Thank you so much yang udah pantengin aku dari tadi ya sampai detik ini banget. Thank you so much atas antusiasmenya teman Pro 2. Karena udah jam nih, aku harus pamit ya teman Pro 2. Langsung aja akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar. Aku Mita Wulandari yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu. Bye bye.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar bareng aku Azriel Timothy di Info Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, balik lagi di malam hari ini. Info Pro 2 pertama datang dari 117 hotel, di mana kesadaran pelaku usaha akomodasi pariwisata di Bali terhadap pentingnya kesiapsiagaan bencana ini masih perlu ditingkatkan. Hingga saat ini baru sekitar 20% hotel dan akomodasi pariwisata di Bali yang telah mengantongi sertifikasi kesiapsiagaan bencana atau SKB, dan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Bali, Ide Bagus Gede Witnyana Putra, mengatakan berdasarkan data BPBD baru 117 hotel dan akomodasi pariwisata yang telah mendapatkan sertifikasi. Sebagian besar merupakan hotel berbintang. Menurutnya, rendahnya jumlah hotel yang memiliki sertifikasi bukan semata-mata karena sulitnya memenuhi indikator yang ditetapkan. Masalah utamanya adalah pemahaman dan kesadaran manajemen hotel mengenai pentingnya pengurangan resiko bencana. Masih ada pelaku usaha yang belum menjadikan kesiapsiagaan bencana sebagai prioritas, padahal sertifikasi tersebut merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pengelola akomodasi pariwisata untuk memastikan keselamatan karyawan dan wisatawan saat terjadi bencana. Informasi selanjutnya datang dari pemerintah provinsi atau Pemprov Bali yang mendorong penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR tidak hanya terserap pada sektor perdagangan eceran, tetapi lebih diarahkan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang benar-benar membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha yang produktif. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi Bali agar tidak terlalu bergantung pada sektor pariwisata. Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau UKM Provinsi Bali, Idewe Agung Gede Purnama, mengatakan realisasi KUR merupakan instrumen strategis untuk memperkuat perekonomian daerah. Sepanjang 2025 penyaluran KUR di Bali mencapai 1,283 triliun rupiah kepada 15.481 debitur yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Demikian info Pro 2 yang dapat aku sampaikan. Aku Azriel Timothy, sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Today's Recap. Dan sebentar lagi selama 1 jam ke depan kamu bakal ditemani sama Pro 2 FM Jakarta. Akan ada music live chat buat nemenin malam kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi nemenin lo di malam hari ini. Dan malam ini gue udah gak sendirian, karena sudah terhubung di Zoom barengan sama komando upacara, pemimpin upacara. Halo Adebadi. Nih gue hormat dulu gak? Hormat dulu gak gue nih?
1: Hormat. Aduh.
0: Aduh. Gimana kabarnya bro?
1: Sehat-sehat, Mr. Edit, apa kabarnya?
0: Asoy, sedap dong, sehat-sehat.
1: Siap.
0: Gimana ceritanya kemarin bisa jadi pemimpin upacara tuh, gimana ceritanya? Coba.
1: Jadi, ini seru nih, karena kan beberapa bilang, kenapa ya harus lu sih yang jadi pemimpin upacaranya gitu.
0: Bener,
1: padahal itu sebenarnya melalui wheel spin, jadi
0: bangun apa tuh? Oke.
1: Okay. Iya, jadi kita pas hamin satu sebelum gladi resik, kita tentuin nih, oke, okay, UUD udah tuh ada tuh Pak Hari namanya, terus doa Pak Iskandar namanya, terus
0: okay,
1: pembina upacara Pak Eri namanya. Nah, udah nih, yang pas terakhir itu di wheel spin kan. Antara gue sama Pak Hari waktu itu di Wilson.
0: Okay.
1: Oh, pemimpin upacara siapa nih? Ternyata ya seperti yang sudah terjadi di video Instagram, dan ternyata ini lagi maksudnya FYP gitu. Gue
0: iya,
1: ini viewersnya iya gitu. Kaget juga itu, cuman ya begitulah. Edit kita.
0: Seru ya, seru tapi ya, seru lah. Ya.
1: Jadinya tapi seru banget asli, seru banget.
0: Tapi emang di komplek lo emang sering ngadain kayak gitu, maksudnya kayak upacara lah, lomba-lomba segala macam gitu berarti ya.
1: Nah, nih tahun kemarin gue kan di komplek ini nih, di komplek rumah gue baru 3 tahun.
0: Oke.
1: Okay. Baru 3 tahun. Kalau si kompleksnya sendiri udah berdiri kayaknya kurang lebih 8-7 tahunan nih, 2018 atau 2019, gue lupa. Nah, gue baru 3 tahun di situ. Yang gue tahu sih waktu itu cuman tahun pertama tuh yang gue inget kayaknya ada lomba.
0: Oke.
1: Okay. Nah, cuman gue lupa ada acara apa enggak ya waktu itu, gue lupa. Nah, terus yang tahun kedua ada lomba paginya, terus ada live music, which is
0: okay,
1: udah gue solo tuh, solo sendirian, pakai pokoknya pakai sound system segala macam, sound system gue. Nah, yang kemarin ini emang jadi pengurusnya tuh kebetulan ibu-ibu emang kreatif banget gitu, kayak seru kalau bikin upacara nih gitu. Akhirnya terjadilah itu upacara. Nggak tahu nih tahun depan mungkin. Iya sih, mungkin bisa jadi di Istana Negara.
0: Hormat senjata begitu gitu ya.
1: Iya, ada senjatanya.
0: Benar.
1: Ya, tapi ini disclaimer nih, maksudnya kita tuh kemarin itu kalau orang lihat kan kocak ya, mesti kita bercanda. Sebenarnya enggak, itu kita benar-benar serius. Kita berusaha serius, cuman memang karena kita ya namanya juga amatir semua ya, maksudnya
0: bener.
1: si sering upacara tuh zaman dulu kan pasti kita pernah cabut gitu kan, jadi apa itu kita serius, cuman ya karena kebetulan peserta upacaranya ibu-ibu terus sama anak-anaknya kan, jadi
0: bener,
1: ya pada ketawa aja gitu, tapi
0: betul,
1: sebenarnya betul. Serius karena ada beberapa komen kayak ngerasa apa ya, kayak wah ini ya apa apa sih kemarin tuh melecehkan upacara gitu kan. Gue kayak ini provokator nih.
0: Bener.
1: Netizen. Padahal kita tuh terutama pas lagi hormat bendera tuh, itu tuh kita bener-bener serius banget tuh. Jujur gue geter sih pas momen itu, kayak pengen nangis gitu, kayak coba gue gitu. Emang sehusyuk itulah, sehikmat itu. Cuman memang
0: kelihatannya ya,
1: iya, kelihatan itu kita bercanda, padahal enggak, itu serius.
0: Bener.
1: Buat netizen yang bilang kita melecehkan upacara, wah besok gitu sih kira-kira. Bener,
0: bukan bermaksud untuk kayak ya memparodikan atau apa gitu, tapi benar-benar untuk upacara gitu ya.
1: Termasuk yang proklamasi kan kita benar-benar serius tuh.
0: Bener.
1: Proklamasi gitu kan. Kayak MC-nya kita ikut, dipikir Pancasila. Kalau Pancasila kan kita emang
0: Pancasila ikutin, gitu. Bener.
1: Kan. Nah, dipikirnya proklamasi sama kayak Pancasila, padahal enggak. Okay. Itu kan momen-momen kocak gitu.
0: Bener. Gitu karena sih. udah lama juga dulu. Terakhir kan sekolah ya mungkin ya, ikut upacara
1: asli,
0: ya.
1: Asli.
0: Alright, tapi terakhir berarti yes. main ke Pro 2 itu ngomongin soal single lu yang Idola kan?
1: Betul.
0: Idola itu banget. Itu bulan April kalau nggak salah ya, bulan April ya.
1: Yes, rilisnya Maret, cuman ya gue lupa kayaknya pas April tuh.
0: Iya, awal April sih gue tuh.
1: Kalau nggak salah awal April ya.
0: Gitu kan. Tapi gimana so far Idola dari Maret, April sampai sekarang gimana tuh perkembangannya?
1: Iya, kalau lihat, jujur gue kaget gitu karena ternyata banyak yang istilahnya animonya banyak banget, terutama teman-teman musisi gitu, mereka kayak pada videonya hilang.
0: Iya, di video hilang. Baru mau bilang. Nah, iya itu dia.
1: Iya. Nah, ini dia.
0: Loh,
1: pindah. Ini sebentar. Pindah nih. Sebentar. Enggak apa-apa, Bang. Kenapa jadi pindah kameranya? Banyak banget ini kameranya, bentar.
0: Oh, streamer juga ini, streamer juga.
1: Iya ini, kenapa jadi banyak ini kameranya? Entar dulu ya.
0: Oke. Coba. Nah, ini dia.
1: Gokil, gue juga kaget tiba-tiba loh, kok ada ininya.
0: Kirain mau ngeprank tadi,
1: Iya, jadi apa namanya? Iya, ternyata teman-teman musisi itu banyak yang cover, terutama kan ada part si Toto Challenge itu yang Toro, nah itu lumayan banyak yang yes, betul. Itu banyak yang inilah, banyak yang apresiasi, terus mereka bikin videonya. Dan ya sejauh ini sih masih relate sama idola-idola yang kita idolakan.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul ya.
1: Idola juga manusia gitu.
0: Benar.
1: Seru banget.
0: Ini ada Elan join juga di live chat nih. Katanya ini yang punya lagu bunyinya Idola kamu kena anemia.
1: Nih Elan mentang-mentang gak ada di sini.
0: Makanya
1: ngechat sini langsung. Ini susah nih, ini Paujannya lagi gimana nih? Edit kan Pauji, ini Elannya Paujan nih.
0: Balik lagi.
1: Gila, balik lagi ya.
0: Oke, dan akhirnya di bulan ini ya, di bulan ini ngerilis single yang terbaru nih.
1: Yes.
0: Di tanggal 21 kalau gak salah ya?
1: Betul, 21 Agustus hari Jumat tuh.
0: Hari Jumat ya, dan ini kalau gue denger-denger kayaknya cukup beda banget, jauh banget sama si Idola gitu ya.
1: Iya, jadi emang si Jaga-Jaga ini ini lagu baru, maksudnya ini lagu bener-bener belum ada. Cuman waktu itu pas mau rilis single selanjutnya tuh Mas Reza Aditya selaku produser, dia kayak nge-challenge, Bang, lu coba. Jadi gue dari pas yang Idola tuh emang udah di challenge gitu buat coba lu bikin lagu ya, bikin lagu yang lu banget tapi tema sehari-hari aja. Kalau Idola kan ya, cuman kalau Idola kan memang udah lama tuh, maksudnya udah ada lagunya. Nah kalau si Jaga-Jaga ini kayak bener-bener baru bulan apa ya sekarang, Agustus, mungkin bulan Mei-Juni kali itu gue bikin ya.
0: Wow.
1: Gue bikin, yes. Jadi di challenge lah oleh Mas Reza buat coba lu bikin lagu cinta. Nah dari situ gue udah kayak, aduh gue gak bisa. Gue mesti bikin lagu cinta yang I love you, you love me, we are happy family. Gitu, agak. Salah ya, itu bukan itu ya ininya. I love you, you love me. Salah, bukan itu. Coba kayak
0: gitu lah. Oke. Lanjut. Tapi kan lu kayak apa ya, mungkin sebelumnya belum pernah nulis tentang cinta gitu ya di sebuah lagu gitu.
1: Yes.
0: Lu ngerasa ada cringe-cringe-nya gak sih di awal? Kayak geli-gelinya gimana gitu?
1: Betul ya, karena apa ya, kayak gue gak bisa yang gombal gitu, kayak terutama sama istri gue kayak agak gimana gitu, gombal. Akhirnya justru si Mas Reza bilang, nah justru itu, Ban, jadi lu bikin lagu cinta tanpa ngasih tahu lu cinta sama dia. Gitu, which is ya lu ini aja, coba bikin lagu tentang lu ngasih pesen-pesen itu buat istri lu. Gue ya juga seru juga ya. Terus ya udah gue pikir kayak, oh seru nih kalau misalnya gue bikin kayak semacam surat wasiat gitu lah buat istri gue gitu. Bukan bermaksud amit-amit gitu ya, kalau anjir kayak agen asuransi banget. Amit-amit kalau Iya kan ya, agent asuransi gitu. Amit-amit kalau bapak ibu kenapa-napa, nah, ini sudah di cover semuanya. Nah ya, jadi kurang lebih kayak gitu sih. Kayak amit-amit, bukan ngedoain kenapa-napa, cuman ya kayak pesan-pesan aja buat istri gue. Cuman itu kalau secara khusus, kalau secara umum, ya sebenarnya bisa pesan-pesan buat anak, buat istri ke suami juga, buat ke sahabat gitu sih.
0: Oke.
1: Itu kalau secara umum ya.
0: Oke, berarti sebenarnya lagu ini ya bercerita tentang tadi gitu ya, pesan-pesan yang mungkin apa disiapkan atau di apa ini berarti nih?
1: Iya, kayak pesan-pesan misalnya simpelnya jaga-jaga ya kalau misalnya gue nggak ada, lu jangan makan sembarangan ya, lu jangan apa. Iya kayak gitu sih, sesimpel itu sih, sesimpel kata sehari-hari aja sih, kata-kata sehari-hari.
0: Oke. Tapi gue bisa melihat sisi romantisnya sih dari hal-hal sederhana yang mungkin ya sebenarnya kalau tiap hari kayak biasa aja mungkin ya. Cuman kalau emang
1: kayak
0: emang,
1: hal yang biasa betul.
0: Bener. Tapi kalau emang udah mulai mungkin udah jarang diucapin atau mungkin ya amit-amit tadi ya katanya ya.
1: Iya. Agen asuransi agen kan langsung ketok-ketok gitu. Ngeja amit-amit ya enggak.
0: Kebanyakan yang approach ya Mas ya. Agen asuransi.
1: Iya, benar banget.
0: Iya, maksudnya kalau mungkin amit-amit enggak ada itu baru kerasa kehilangannya gitu hal-hal yang
1: benar,
0: gitu,
1: betul
0: ya.
1: Sekali.
0: Benar. Berarti ini adalah salah satu lagu yang ditulis secara cepat berarti ya.
1: Bisa dibilang begitu karena benar-benar apa ya, kayak tiba-tiba ya, gue nggak tahu, emang ngalir gitu aja kata-katanya. Terus kebetulan kan kemarin karena sering bareng sama Mbak Endah Widya Stuti dari Endah Reza dan Mas Reza, which is mereka tuh setiap Senin ada yang namanya Ear House Songwriting Club.
0: Oke. Nah
1: itu gue lumayan apa ya, belajar banget tuh tentang bikin lagu tuh ternyata kayak gitu ya, maksudnya nggak harus lu nggak usah jauh-jauh, nggak usah terlalu hiperbol kayak matamu merona atau apa, nggak usah jauh-jauh ke situ gitu.
0: Yeah.
1: Jadi kayak kata-kata sehari-hari aja gitu, yang memang lagi lu rasain.
0: Benar-benar.
1: Sih.
0: Berarti itu cara lu ya yang akhirnya bikin lagu cinta ini nggak kerasa apa ya kayak cringe gitu buat lu sendiri yang
1: benar, betul gitu ya. Sekali.
0: Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bani ngomongin soal single terbarunya. Yes. Judul adalah Jaga-Jaga ya. Nanti gue pengen nanya deh, jaga-jaga artinya apa? Kenapa nggak jaga malam gitu?
1: Yes.
0: Atau nggak jaga ronda?
1: Iya. Seru deh, tapi nanti.
0: Nanti aja ya. Nah, buat kamu teman Prodo yang mau bertanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, kalau gitu nanti gue bakal balik lagi bareng sama Bani. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Dan barusan lo dengar satu lagu terbaru dari Bani, ada Jaga Jaga. Widi.
1: Yes.
0: Bro, gue dengerin lagu ini, yes. Romantis banget sih. Jujur jauh banget sama idola kan.
1: Udah ada ini nih. Sedih nih.
0: Aduh, kenapa emang bro? Emang ini apa maksudnya, mengandung unsur-unsur bawang apa gimana yang bikin nangis deh?
1: Nggak, soalnya kalau kebetulan kemarin tuh gue bikin video reaction ke beberapa teman-teman gitu yang memang couple, mereka tuh couple, dan karena lagu ini memang apa ya, emang gue terinspirasi dari istri gue gitu, gue bikin. Jadi memang liriknya juga apa ya, kayak kehidupan sehari-hari yang mana kita masih berduaan kan.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi gue apa ya, kayak interview beberapa teman-teman couple yang kebetulan masih berduaan.
0: Oke.
1: Gitu. Ada dua teman gue yang sampai nangis tuh.
0: Oh ya?
1: Udah ada di Instagram gue tuh ya, kayak sampai nangis. Dan ada lagi kayak sedih gitu, kayak merasa sedih karena ini memang apa ya, kayak buat beberapa couple tuh jarang banget dibicarain gitu masalah
0: iya
1: ini, karena kan ini hal yang tabu kan, kayak kalau gua besok nggak ada, lu nanti ini ya, kayak pasti kan pasangannya kayak, ih ngomong apaan sih, cubit di pinggang gitu kan. Biasanya gitu kan.
0: Jadi
1: hal yang tabu gitu buat dibicarain, padahal menurut gue nggak apa-apa, kayak ya kita nggak ada yang tahu nih, sejam lagi tiba-tiba gue makan Indomie 3 bungkus.
0: Bener.
1: Gitu. Oh beda ya. Bener lagi nih. Nggak, maksudnya tiba-tiba tuh benar-benar udah ya amit-amit gitu ya, lagi-lagi agen asuransi amit-amit kalau kenapa-napa sejam kemudian gak ada yang tahu gitu.
0: Iya
1: benar. Video brolin.
0: Oke, tapi gitu. Tapi berarti lu sama istri lu hal-hal seperti ini tuh pernah lu obrolin pasti ya?
1: Pernah sih beberapa kali, kayak terutama istri gue tuh kayak apa ya? Ya kayak merasa kalau misalnya gue nggak ada, lu tuh harus bisa ini ya, maksudnya gue kan lumayan ya musisi gitu ya, musisi itu kayak hal-hal yang berhubungan dengan waktu, gue suka telat lah atau kayak santai banget gitu. Nah, jadi gue tuh kayak kalau misalnya gue nggak ada, lo jangan terlalu santai gitu ya gitu, karena ya nanti gak ada yang ngingetin lu lagi gitu.
0: Bener. Iya sih, bahkan tadi ada di liriknya kayak, jangan lupa ngasih makan kucing gitu kan.
1: That's what I'm talking about.
0: Iya.
1: Karena kebetulan di rumah gue ini udah kayak semi shelter sih, jadi 24 kucing.
0: Bener.
1: Kebetulan kita cat rescuer gitulah. Jadi itu hal-hal yang apa ya, kayak ngasih makan kucing, walaupun sekarang sih udah ada mbak, jadi yang ngasih makan kucing mbak gitu.
0: Oke, berarti lagu Jaga-Jaga ini inspirasinya dari istri gitu ya?
1: Iya sih,
0: dari istri ya.
1: Emang dari gue.
0: Berarti bukan bukan ini ya, toko

0: inspiratif seperti si Ucil Tuyul yang suka melawan kalau kata Elan.
1: Elan nih, gara-gara semalam kita ngomongin Ucil sama Mbak Yul, gak dateng sih deh.
0: Tahu mana sih lu Lan, astaga. Bener-bener. Oke, balik lagi ngomong ke judulnya nih, jaga-jaga.
1: Ada Kak Titi, halo Kak Titi.
0: Oh iya, ada Kak Titi, ada Uza juga, halo, ada Uza. Dindin. Iya, yeah, rame ya pokoknya ya.
1: Yes.
0: Balik lagi ngomongin soal jaga-jaga nih. Nah, kenapa akhirnya dipilih kata jaga-jaga?
1: Ini juga lucu sih. Karena pas awalnya memang langsung jaga-jaga gitu kan. Ya udah jaga-jaga aja deh.
0: Okay.
1: Dan fun fact-nya lagi, lagu ini tuh harusnya gue sempat brainstorming lah sama Mbak Endah sama Mas Esa, kira-kira kapan ya nih lagu rilisnya. Tadinya mau September.
0: Okay.
1: Cuman kata Mbak Endah, udahlah Agustus aja gitu, karena bukan bermaksud riding the wave ya, cuman kan Agustus tuh identik dengan demo, which is hari ini, makanya kenapa gue ada di sini dan edit ada di studio gitu, karena harusnya tadinya kita mau, gue mau kesana.
0: Bener.
1: Pas gue ngobrol gitu, wah sama Mas Oza, wih besok kan demo, ntar mana itu deket banget, enggak deket banget sih, cuman maksudnya di istana.
0: Melewati.
1: Kan? Gitulah.
0: Iya.
1: Nah,
0: iya.
1: Mbak Enda bilang, ya udah pas Agustus aja biarkan jaga-jaga, dipikir ada apaan gitu kan.
0: Iya.
1: Dan lucunya jadi hamin berapa gitu gue sempet nulis tuh jaga-jaga 21 Agustus 2026, gue cuma nulis gitu doang tuh di note Instagram gue. Dan ada yang reply, wah bang ada apa bang di tanggal 21 Agustus ada penglihatan apa, dipikir mau ada demo beneran asli. Dan ini yang nanya itu tuh ada 3 orang gitu.
0: Buset.
1: Kenapa bro? Tanggal 21 mau ada, lu ada penglihatan apa? Ay, padahal kagak, gue bilang gua mau rilis lagu judulnya jaga-jaga. Gitu, akhirnya itu yang gue mau cerita tadi.
0: Iya.
1: Kenapa jaga-jaga itu, karena itu.
0: Bener. Ini emang kayak pembawa konspirasi nih kayaknya nih.
1: Makanya di satu sisi anjir gue gitu. Dipikir gue untung gak jadi 21 Agustus, jadinya hari
0: ini. Iya, bener.
1: Padahal maksudnya gue mau rilis single kedua judulnya Jaga-Jaga gitu.
0: Bener. Tapi kalau ngelihat dari judulnya sama apanya ya, kayak isi dari lagunya tuh cukup apa ya, kayak sebenarnya kalau gue kayak nggak terlalu kegambar gitu dari si Jaga-Jaga ini ngomongin apa nih. Ya kan, karena ternyata sebenarnya makna dari lagu ini tuh sedip itu kan.
1: Yes, bener banget. Iya gitu, hal yang simpel banget sih, jaga-jaga. Jika nanti gue nggak ada, jangan sesali semua tuh, maksudnya jangan berlarut-larut gitu, terus jalani hidup kayak apa adanya aja gitu sih.
0: Bener. Iya, balik lagi kita manusia ya kan. Gak tau kapan waktunya tiba gitu kan.
1: Bener banget.
0: Jadi harus berjaga-jaga. Alright, dari tadi kan disebut Mas Reza sama Mbak Endah ya. Mereka
1: betul.
0: Apa nih di lagu ini sebagai apa nih, ngebantu Bani dalam hal apa nih berarti?
1: Yes, jadi lagi-lagi Mas Reza sebagai produser di lagu yang pertama tuh, single pertama Idola. Sama yang kedua ini Jaga-Jaga. Jadi memang ini adalah rangkaian, si Idola sama Jaga-Jaga ini adalah rangkaian dari si Bani ini untuk menuju EP-nya.
0: Oke.
1: Rencananya seperti itu. Dan bersama co-producer-nya, which is Mbak Endah Widyasuti. Yes, jadi apa ya, mereka lah yang menjaga musiknya Bani lah, biar sesuai dengan apa yang gua pengen.
0: Benar. Tapi kan di kalau dari sisi apa ya, segi musiknya gitu kan, di lagu ini juga beda banget kan sama si Idola gitu kan. Tapi emang dari awal aransemen dirancang bakal seperti ini kah, atau gimana tuh perkembangannya?
1: Nah, yes. Jadi waktu gua kasih denger demonya pertama kali ke Mas Reza gitu, dia langsung, wah ini harus ada pianonya sih, gitu. Harus ada sound pianonya sih. Dan kalau yang kemarin kan memang beberapa musik tuh, semua musik kayak keyboard, drum, sama bass itu yang main Mas Reza tuh, yang ngetik.
0: Iya.
1: Kalau gitar akustik kan gue tuh yang Idola. Nah yang kedua ini benar-benar musisi yang emang ya kita coba.

0: coba explore teman-teman musisi di piano tuh ada si Redinka Nahumuri, itu adalah keyboardnya For Revenge tuh sekarang. Terus di situ ada bunyi apa, tanjidornya ya, ada bunyi apa,
1: trompet atau apa, trompet. Terlalu petahui mas tanjidor mas.
0: Iya, tanjidornya Atun tuh. Nonton apa trompetnya, ada bunyi kedisi, trompetnya tuh si Bintang Raga, which is dia adalah trompeternya Dewa 19 tuh. Sekarang kalau lagi live tuh pasti bareng Bintang. Terus di drumnya ada Samuel Paul Gerald gitu. Nah, Samuel Paul Gerald nih lumayan, wah, dia session drummer beberapa musisi kiri lah. Asli. Itu si PG, panggilannya PG.
1: PG, ya,
0: musisi inilah yang membantu si jaga-jaga ini. Kalau yang main bass ya enggak perlu asik disebutin lah ya.
1: Ada ahamnya. Oke, berarti
0: main bass dua.
1: Berarti lu di lagu ini malah main bass nih.
0: Yes, jadi Mas Reza bilang kayak, tadinya gue mau bilang, Mas Reza aja deh yang ngisi lagi, bilang, jangan Ban, kalau ini harus lu.
1: Asik. So,
0: that's why makanya ada solo bass-nya juga di situ. Jadi di tengah-tengahnya tuh interlude ada kayak solo bass sambil sketching gitu.
1: Benar-benar.
0: Gitu-gitu.
1: Oh,
0: baru Tompi doang. Gue juga bisa.
1: Aduh, gak usah di personet mas. Gak usah di personet mas.
0: Sorry.
1: Oke, okay. Tapi berarti kalau di Idola kan juga ada apa ya, bagian-bagian solonya kayak gitu kan?
0: Betul.
1: Berarti
0: betul.
1: Tetap mempertahankan si apa ya bahasanya, format itu berarti.
0: Nah, sebenarnya ini nggak di apa istilahnya, nggak di
1: sengaja.
0: Nggak janjian ya, nggak disengaja kayak ini. Kayaknya kalau di tengah-tengah, itu pun iseng tuh, solo bass itu tadinya nggak ada. Gue nggak kepikiran sama sekali akan ada solo bass di situ. Jadi tiba-tiba Mas Reza, pas gue lagi take bass, bilang, coba lu isi solo bass, man, iseng gitu. Gue langsung, push nih. karena menurut gue solo bass itu, terutama di sebuah lagu ya, maksudnya nggak segampang ketika lu ngejam misalnya lagi jamming aja sama musisi-musisi terus lu solo bass. Itu beda banget sama lu ngisi solo bass di lagu yang akan ada terus selamanya gitu kan, dan didengar orang. Jadi kayak setidaknya harus ada sesuatu yang apa ya, sesuatu yang gak biasa lah gitu. Ibaratnya kayak gitu sih.
1: Iya, benar-benar. Asik, tapi jadilah ya gitu. Akhirnya
0: puji Tuhan jadilah si jaga-jaga itu.
1: Asik, benar-benar. Tapi gimana istri lo denger lagu ini, tanggapannya gimana nih?
0: Nah ini nih, jujur aja, istri gue pas denger lagu ini biasa aja. Jadi gue tuh kayak berharap dia kayak sedih apa gitu, kagak katanya. Gitu, ini lagu buat lo nih. Mas Bani, iya bagus.
1: Wow. Minimal kayak, gitu ya.
0: Iya, gue berharap kayak apa kayak gitu. Jangan bikin lagu gitu kayak teman-teman kan gitu. Lagu dia mah kagak, biasa aja.
1: Biasa aja, bener.
0: Enggak apa-apa, yang penting bulanan jangan kurang. Poinnya itu. Mau lu pesen jaga-jaga kayak apa-apa, kalau bulanan lu kurang, baru gue
1: kagak lu jaga gue.
0: Iya.
1: Padahal enggak, itu istri lu gengsi aja mungkin gitu kan.
0: Iya sih, gue menduga dia gengsi depan gue.
1: Asik. Padahal dengerin terus tuh kayaknya tuh.
0: Gitu.
1: Ini sekarang lagi dengerin.
0: Enggak juga sih. Kagak juga dia enggak ada. Itulah makanya gue bilang gue tuh susah untuk, bukan susah, cuman kayak sulit lah kita, karena memang bukan berarti berantem mulu, nggak, cuma kayak hal-hal yang cheesy gitu tuh kita kayak gitulah intinya. Cuma padahal apa ya, kayak saling sayang tanpa harus ngasih tahu gitu. Cuman kayak hal-hal yang
1: romantis
0: yang
1: simple, gitu
0: kayak ya yang romantis, kayak gue misalnya manggung di mana pas lagi dia nggak ikut pasti Budo udah makan gitu.
1: Nah, itu hal-hal kayak gitu. Perhatian-perhatian kecil apa, itu ya. Benar-benar. Benar. Oke, terakhir deh.

0: Mungkin dari mana nih, ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia? Silahkan.
1: Yes, buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih banyak. Kalau misalnya ada yang dengerin malam ini, mungkin bisa dengerin lagu Jaga-Jaga. Kalau bisa banget, gak harus sama pasangan, bisa sama anak, bisa sama orang yang sayangin, dengerin lagu ini. Terus lo dalami makna dari lagunya, liriknya, bahwa ya nggak ada salahnya lu ngasih tahu ke pasangan lu jaga-jaga kalau misalnya gue udah nggak ada. Ya pesan-pesan apapun yang pengen lu sampein, dan jangan lupa dengerin lagu Jaga-Jaga di semua digital platforms. Udah ada juga official video liriknya.
0: Asik. Ditonton di mana tuh? YouTube
1: channel Ibrani Pandean.
0: Oke.
1: Okay. Ini backgroundnya kayak gini nih.
0: Asik.
1: Karena memang itu tuh bikinnya di sini.
0: Oh iya.
1: Di sini.
0: Oke. Okay,
1: okay. Yoi. Jadi. Lagi-lagi Mas Reza tuh konsepnya, jadi dia bilang daripada bikin ribet-ribet, dah lu lagi di rumah kan, gitu. Nih lu kasih kamera, lu sambil megang bass, ya udah terjadilah itu official video lyrics-nya udah ada, gitu. Nah, dan yang punya sosial media TikTok, Instagram, YouTube, kalau ada momen-momen bersama pasangan-pasangannya, momen bersama pasangannya, boleh. Iya, pasangan-pasangannya banyak dong. Boleh jadiin lagu back sound lagu Jaga-Jaga ini.
0: Betul gitu. Sekali ya. Dan tadi bisa kamu request di Pro 2 gitu. FM seluruh Indonesia.
1: Yes, right. Itu yang penting.
0: Asoi sekali. Okay. Terima kasih Bang Bani. Gokil.
1: Sama-sama.
0: Mau nyanyiin langsung gak nih?
1: Boleh nih, ini gue udah megang gitar.
0: Asik. Gitar ku petik, bass ku betot.
1: Ah, ada.
0: Aduh.
1: Ada nih.
0: Oh, ada ya.
1: Ada.
0: Oke.
1: Musisi.
0: Asik. Okay. Musisiong.
1: Musisiong ini.
0: Oke, habis ini bakal Bani bawa-bawain. Jadi tempat Pro 2, terima kasih. Ya udah, seru-seruan.
1: Yes.
0: Pokoknya jangan lupa buat dengerin lagunya Jaga-Jaga di semua DSP. Official lirik video juga udah bisa ditonton di YouTube-nya Ibrani Pandean. Dan juga bisa diwas di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya.
1: Yes.
0: Alright, kalau gitu gue pamit teman Pro 2. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia Bani dengan Jaga-Jaga.
1: Yes, kedengeran ya gitar gue.
0: Aman bang.
1: Oke, okay. So this is Jaga-Jaga.

0: lihat videonya.
1: Buddy everybody. Thank you Bang Bani.
0: Pindah lagi. Nah, ini dia nih.
1: Thank you.
0: Dadah teman-teman produser. Music Life Chat.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, apalagi
1: dengerin Produk dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Cuman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Produk dan Pasar mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Produa, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya, lengkap juga. Tapi
1: alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih kita dengerin 95,3 FM.
2: Today's Recap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: Betul. Asik juga ya.
1: Tuh kan apa aku bilang. Jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar.
0: Teman terbaik kamu.
2: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro
6: 2. I don't know what's wrong with you girls. I feel like y'all don't need love. You need somebody who could micromanage you, you know what I'm saying? Tell you right from wrong. Who's smart from who's a fool? Which utensil to use for which food? Like, I got a schedule to attend to though. I can't.

0: Saya nggak mau tahu ya, Mbak. Saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Ya, jangan gitu, Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Nggak bisa, Mbak. Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini nggak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kotak, Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

masih dengerin 95,3 FM Teman Pro 2 bareng aku Azriel Timothy. Hai Teman Pro 2, apa kabarnya nih malam hari ini? Seperti biasa nemenin kamu dari jam 9 sampai jam 11 malam nanti Teman Pro 2 ya, dengan informasi-informasi menarik dan cerita-cerita menarik pastinya, karena malam hari ini adalah malam Jumat Teman Pro 2. Malam Jumat, yes you heard that right. Emang ada apa tuh kalau malam Jumat? Malam Jumat ada setan ya. Ada horor Teman Pro 2, ada hantu-hantu, mistis-mistis nih yang nemenin kamu Teman Pro 2 ya. Jadi aku akan kasih sejumlah cerita-cerita menarik pastinya buat nemenin kamu malam hari ini. Menarik gak tuh ya? Teman Pro 2, barusan juga aku udah nonton Insidious Out of the Fur dan filmnya bagus sih ya, tapi rasanya kayak kesan nonton film fantasi daripada nonton film horor gitu. Tapi horornya masih dapat, but mostly kayak film fantasi gitu. So I think you guys need to check it out ya. Yeah, jadi kalian bisa nonton di bioskop kesayangan kalian. Kalau aku sih tadi nontonnya di Denpasar Cineplex karena murah Teman Pro 2 ya. Alright Teman Pro 2, selain dengan cerita-cerita horor malam hari ini, pastinya kamu boleh banget request lagu favorit kamu juga supaya gak horor-horor amat gitu ya. Boleh kamu langsung WhatsApp nomor 0896203910 atau DM Instagram kita RI Pro 2 Denpasar. Tapi jangan lupa di follow dulu ya Instagram, Facebook, X dan juga TikTok kita, semua social media username-nya @RRIPro2Denpasar. Jadi jangan kemana-mana Teman Pro 2, aku nungguin requestan kalian dan tetap di sini aja untuk dengerin cerita-cerita horor yang menarik dari aku sampai jam 11 malam nanti.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Продолжение

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

masih dengerin 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2. Kita bakal masuk ke sesi horor, teman Pro 2 ya. Dan ini sebenarnya enggak terlalu horor-horor banget gitu ya. Kita bakal ngebahas tentang salah satu film atau franchise, lebih tepatnya franchise film horor yang baru-baru ini mengeluarkan film terbarunya ya. Jadi kita bakal ngomongin Insidious, teman Pro 2. Dan as I mentioned before, aku udah nonton film Insidious Out of Further. Dan aku gak mau bakal spoiler gimana jalan ceritanya ya. Tapi all I can say, it's a really good film and worth to watch buat kamu yang pengen tahu gimana kelanjutan dari semesta Insidious. Dan juga ada karakter Alice yang kembali, teman Bro 2. Jadi kalau kalian penasaran gimana ya Alice ini bisa kembali, padahal kan dia udah meninggal gitu ya di film sebelumnya, jadi kalian tinggal nonton aja gitu. Nah, yang pertama teman Bro 2, kita bakal ngebahas tentang film Insidious pertama gitu. Kalau ngomongin film horor yang berhasil bikin orang takut sama rumah sendiri, kayaknya Insidious ini emang jelas ya masuk daftar. Dimana film pertamanya dirilis tahun 2010 dan memperkenalkan kita ke keluarga Lambert. Ada Josh dan Renee Lambert yang awalnya menjalani kehidupan keluarga biasa bersama anak-anak mereka. Sampai suatu hari, salah satu anak mereka, Dalton, tiba-tiba mengalami kondisi aneh dan jatuh tidak sadarkan diri. Masalahnya, dokter itu nggak menemukan penjelasan yang jelas dan Dalton ini kayak berada dalam kondisi koma. Tapi ada sesuatu yang terasa nggak beres. Setelah berbagai kejadian menyeramkan mulai muncul di rumah, akhirnya keluarga ini menyadari bahwa masalahnya bukan sekedar gangguan biasa. Nah, disinilah teman Pro 2 kita diperkenalkan dengan konsep The Further, sebuah dimensi misterius yang jadi salah satu elemen paling ikonik dalam franchise Insidious. Jadi Dalton ini ternyata punya kemampuan untuk melakukan astral projection. Jadi dia masuk ke yang namanya dunia lain ya. Dunia lain yang diberi nama The Further. Nah, masalahnya kalau seseorang terlalu jauh masuk ke dimensi ini, dunia lain ini, ada kemungkinan sesuatu dari dunia ini juga ikut kembali ke dunia manusia, teman Bro 2. Serem ya. Nah, trivia menariknya, Insidious ini disutradarai oleh James Wan yang juga dikenal lewat film Saw dan kemudian menggarap The Conjuring. Jadi kalau kalian ngerasa suasana Insidious ini punya kombinasi antara jumpscare dan horror atmosferik yang kuat, nah itu memang salah satu ciri khasnya James Wan ya. Dan yang bikin film ini makin serem adalah musiknya, teman Bro 2. Ini jadi musik yang paling ikonik di sepanjang sejarah film horor. Dan ini kayak gabungan suara biola dan piano yang khas itu mulai muncul, dan dimana penonton biasanya udah tahu nih sesuatu yang gak beres sebentar lagi bakal terjadi.

0: Waktunya Kentongan.
1: Hubungan arus pendek listrik adalah hal umum yang bisa terjadi di sekitar kita dan biasanya menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Ketahuilah tanda-tanda korsleting listrik sebelum terlambat. Pertama, bau kabel terbakar. Kedua, lampu mati atau redup. Ketiga, stop kontak panas. Dan keempat, kabel longgar. Kalau kamu merasa tanda-tanda ini terjadi, segeralah perbaiki untuk mencegah terjadinya kebakaran. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Waktunya kentongan.
1: Gempa vulkanik adalah gempa bumi yang terjadi karena magma di dalam gunung berapi sedang mengalami pergerakan. Nama lain dari gempa vulkanik adalah gempa gunung berapi. Penamaannya sesuai dengan waktu terjadinya gempa, yaitu sebelum atau sesudah letusan gunung berapi. Gempa vulkanik merupakan pertanda meletusnya gunung berapi. Kekuatan gempa vulkanik ditentukan oleh besarnya pergerakan magma maupun letusan gunung berapi tersebut.
2: Teman terbaik kamu.

Kita masih di 95,3 FM teman Pro 2 ngebahas tentang film horor Insidious ya. Kalau tadi Insidious yang pertama di tahun 2010, sekarang film lanjutannya di 2013 ada Insidious Chapter 2. Nah, setelah kejadian film pertama, masalah keluarga Lambert ini ternyata belum selesai teman Pro 2. Nah, Insidious Chapter 2 akhirnya melanjutkan cerita Josh dan Renai yang setelah mereka berhasil menyelamatkan Dalton anaknya dari The Further. Tapi bukannya hidup kembali normal, kejadian aneh justru semakin banyak nih yang mereka alami. Renai mulai mengalami gangguan di rumah, sementara Josh juga menunjukkan perubahan perilaku yang ngebuat keluarganya mulai curiga nih. Kenapa ya bini gue? Terus ini teman Pro 2, film kedua ini juga menarik ya, karena tidak hanya meneruskan cerita tetapi juga menjelaskan banyak misteri dari film pertama. Kita mulai mendapatkan gambaran lebih jelas tentang masa kecilnya Josh dan hubungannya dengan The Further, dan bagaimana kemampuan astral projection ternyata udah ada sejak dirinya masih kecil. Nah, uniknya teman Pro 2, Insidious Chapter 2 sebenarnya membuat cerita franchise ini terasa kayak puzzle. Beberapa kejadian yang sebelumnya terlihat sederhana di film pertama ternyata punya hubungan yang lebih dalam lagi dengan masa lalunya Josh. Jadi kalau film pertama ngebuat kita bertanya nih, apa sih yang sebenarnya terjadi gitu ya. Film kedua mulai memberikan jawabannya, tapi sedikit-sedikit teman Pro 2.

0: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
1: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
0: Inflasi? Aplikasi apaan tuh? What? Bisa cashback gak?
1: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
0: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama, tapi tiap waktu berubah harganya ya?
1: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
0: Maksudnya?
1: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
0: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
2: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.

0: Eh, aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8 sampai 22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.

lanjut lagi ngobrolin tentang Insidious, teman Pro 2. Kita bahas Insidious ya. Jadi sekarang kita mundur ke masa lalu sebelum keluarganya Lambert nih, di mana Insidious Chapter 3 ya, ini menjadi prequel yang memperkenalkan kita ke karakter mungkin bisa dibilang salah satu tokoh utama ya dalam franchise ini ya. Iya, tokoh utama sih memang ya, Alice Rayner. Kalau kalian udah nonton dua film sebelumnya pasti tahu siapa Alice ini ya. Dia adalah paranormal yang ngebantu keluarga Lambert untuk menghadapi berbagai kejadian supernatural. Nah, di film ketiga ini melihat bagaimana Alice pertama kali terlibat lagi dalam dunia paranormal setelah sempat menjauh dari kemampuannya. Jadi ceritanya ini berpusat pada seorang remaja bernama Quinn Brenner yang mencoba berkomunikasi dengan ibunya yang sudah meninggal, tapi bukannya mendapatkan jawaban dari sang ibu, Quinn ini justru ngebuka pintu bagi sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Film ini juga memperkenalkan beberapa karakter yang kemudian jadi bagian penting dari franchise ini, termasuk Spex and Tucker. Jadi film ketiga ini bukan cuma cerita sampingan doang, tapi memperkuat dari dunia Insidious. Nah, menariknya meskipun James Wan tidak menyutradarai film ini, tapi ia tetap terlibat sebagai produser, dan kursi sutradara diisi oleh Leigh Whannell yang juga merupakan salah satu kreator Insidious dan kemudian dikenal sebagai sutradara film kayak The Invisible Man, teman-teman berdua.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Kalau tiga film sebelumnya ini banyak ngebahas keluarga Lambert dan The Further, ini film keempat teman Pro 2, Insidious The Last Key di tahun 2018, ini akan membawa kita lebih dalam ke masa lalu Alice Rayner. Di film ini, Alice ini harus kembali ke rumah masa kecilnya, dan tentu saja kalau udah kembali ke rumah masa kecil dalam film horor, kita tahu ya gimana kenangan itu akan nunggu di sana gitu, bukan kenangan indah tapi ya, tapi makin horor lagi gitu. Nah, Alice ini mulai menghadapi kembali trauma masa kecil dan berbagai kejadian supernatural yang berhubungan dengan rumah tersebut. Nah, film ini memperlihatkan bahwa kemampuan Alice sebagai paranormal ternyata udah muncul ketika ia masih kecil. Nah, yang menarik, film ini ngebuat karakter Alice terasa jauh lebih manusiawi. Kita bukan hanya melihatnya sebagai paranormal yang berani menghadapi makhluk dari The Fur, tetapi juga sebagai seorang yang punya trauma dan masa lalu yang belum selesai. Nah, uniknya adalah Ski ini merupakan film keempat dalam franchise, tetapi secara kronologi ceritanya berada sebelum Insidious pertama, teman Pro 2. Jadi kalau kalian pengen ngikutin perjalanan Alice dari awal film, kalian harus nonton film ini dulu kali ya, untuk kasih konteks tambahan tentang karakter utamanya si Alice, teman Pro 2. Dan sesuai janjiku teman Pro 2 ya, kita bakal masuk ke request juga gitu. Gak lupa, ini ada beberapa teman Pro 2 yang udah request lagu malam hari ini dari WhatsApp Pro 2 di nomor 0896203900. Ada teman Pro 2 Amalia ya, request lagunya Menjauh by Vanessa Z. Selamat malam Min, izin request Menjauh by Vanessa Z. Vanessa Z, terima kasih. Sama-sama, bakal aku puterin sebentar lagi. Dan buat kamu yang mau request teman Pro 2, aku masih tunggu sampai jam 11 malam ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bukannya kelas, malah main game. Ayo bro, cepet kelas. Ya, malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu, aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi.
0: Ya ini juga, ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang ngapain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benernya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan enggak burn out kerja lembur.

0: Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

setelah cukup lama tahun 2002, keluarga Lambert ini akhirnya kembali dalam Insidious The Red Door di tahun 2023 lalu. Kali ini ceritanya fokus ke Josh dan Dalton yang udah lebih dewasa. Kalau sebelumnya Dalton ini masih anak-anak, sekarang dia udah jadi mahasiswa ya. Tapi masalah dari masa lalunya ini ternyata belum benar-benar hilang. Jadi

Colton mulai mengalami kembali hal-hal yang berhubungan dengan The Further, sementara Josh juga harus menghadapi persoalan dari masa lalunya. Yang menarik teman Pro 2, film ini bukan cuma membawa kembali elemen horor dari film pertama, tetapi juga berbicara tentang hubungan ayah dan anak, di mana Josh dan Dalton harus menghadapi sesuatu yang selama ini mereka coba lupakan. Nah, menariknya The Red Door ini jadi debut penyutradaraan dari Patrick Wilson, di mana Patrick Wilson ini udah lama jadi bagian dari franchise Insidious juga, dan sebagai Josh Lambert. Nah, jadi kali ini dia bukan hanya berada di depan kamera, tetapi juga duduk di kursi sutradara, teman-teman. And of course, film ini kembali membawa kita ke The Further, tempat yang mungkin udah lama kita lupakan, tapi ternyata masih punya urusan dengan keluarga Lambert, teman-teman. Kalau kita lihat dari 6 filmnya, Insidious ini sebenarnya punya formula yang cukup menarik ya. Franchise ini nggak cuma mengandalkan jump scare, tapi ngebangun sebuah dunia supernatural sendiri lewat konsep The Further. Jadi The Further ini jadi semacam ruang antara dunia manusia dan dunia arwah. Dan karena konsep inilah cerita Insidious bisa berkembang ke berbagai arah. Kita bisa ngikutin keluarga Lambert, tahu masa lalunya Ellie, sampai ngelihat gimana karakter-karakter tertentu punya hubungan dengan dunia ini. Hal lain yang ngebuat Insidious menarik adalah penggunaan suara dan atmosfernya. Kadang kita belum melihat apa-apa, tapi musiknya udah bikin kita curiga gitu. Jadi rumah yang sebenarnya biasa aja gitu bisa tiba-tiba terasa menyeramkan hanya karena pencahayaan, suara atau kamera yang bergerak perlahan. Dan yang menariknya juga, kembali teman Pro 2, franchise Insidious ini dikenal sebagai salah satu kolaborasi penting antara James Wan dan Leigh Whannell, di mana keduanya ikut menciptakan dunia Insidious, dan kerjasama mereka kemudian berkembang ke berbagai proyek horor lainnya. Jadi kalau kalian mau maraton Insidious, jangan cuma siapin popcorn, siapin juga mental, karena setelah film selesai biasanya kalian malah takut jalan ke dapur sendirian malam-malam ya. Apalagi kalau tiba-tiba dengar suara dari ruangan kosong ya. Jangan-jangan itu bukan suara kulkas, itu suara Insidious gitu. Dan kita kembali lagi ke requestan yang masuk teman Pro 2 kali ini, ada dari teman Pro 2 Lara Purnamasari. Ya, assalamualaikum Kak, selamat malam. Boleh request lagu enggak ya? Boleh banget dong ya. Jadi dia request lagu dari Gita Gutawa. Ayo Kak, ayo Kak gitu ya. Alright. Lagunya ternyata belum ada Lara ya. Kalau misalkan lagu lain ada enggak ya? Bentar aku chat dulu. Lagu lain ada nggak ya? Karena lagunya belum ada nih di sini ternyata teman Pro 2. Anyway teman Pro 2, buat kamu yang mau request boleh banget langsung WhatsApp nomor 0896203900. Coba ditulis ya teman Pro 2 ya, aku bacain sekali lagi. Nomornya 0896203900. Ya, oke. Okay. Ganti ke Olivia Rodrigo, Vampire aja Kak. Alright, lagunya ada ya, Olivia Rodrigo. Alright, habis ini kita bakal putar ya. Jadi buat kamu yang mau request lagu teman Pro 2, sekali lagi langsung aja request di WhatsApp 0896203900 atau DM Instagram RRI Pro 2 Denpasar. Lagunya udah siap, ini aja kita langsung puterin teman Pro 2 dan dengerin Olivia Rodrigo, Vampire buat kamu.

And I have to go, teman Rudia, karena bentar lagi mau jam 11 malam, tandanya harus pamit juga gitu ya, pasti. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis yang ber-70 dan pasar, aku Azrael Timoti yang bertugas dan mengudara pamit untuk diri. Terus dengarkan 95,3 FM, Pro 2 dan pasar teman terbaik kamu. And we'll see you next time. Bye-bye teman Rudia.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: panas.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara merupakan salah seorang aktivis kemerdekaan dan tokoh pendidikan. Beliau mempelopori pendirian sekolah taman siswa untuk penduduk pribumi karena pada masa penjajahan hanya sedikit rakyat yang dapat mengenyam pendidikan. Dengan ilmu, kita menuju kemuliaan, ujarnya. Sebuah semangat perjuangan yang beliau pegang teguh hingga akhir hayatnya.
0: Maju terus, pantang mundur.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kue nagasari atau nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna.
2: Teman terbaik kamu.

0: Waktunya kentongan.
1: Arus air laut adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal sehingga menuju keseimbangannya atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan dunia. Arus juga merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang disebabkan tiupan angin atau perbedaan densitas atau pergerakan gelombang panjang. Pergerakan arus air laut juga dipengaruhi oleh beberapa hal seperti arah angin, perbedaan tekanan air, perbedaan densitas air, gaya Coriolis dan arus Ekman, ataupun topografi dasar air laut, arus permukaan, upwelling serta downwelling.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

pagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Just Music. Pro 2.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Payung tidak akan membuat hujan berhenti, tetapi membuat kita tetap berjalan melewatinya sampai ke tujuan. Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik

0: Tahu nggak sih?
1: Teman Pro 2, kendaraan listrik ternyata bukanlah teknologi baru loh, tapi sudah ada sejak abad ke-19. Kendaraan listrik pertama kali ditemukan pada 1832 oleh Robert Anderson di Skotlandia dan sempat berjaya di awal 1900-an karena lebih nyaman dan bebas polusi. Namun pada 1920-an, kendaraan ini mulai ditinggalkan akibat murahnya bahan bakar fosil dan berkembangnya infrastruktur SPBU. Baru pada 1970-an, krisis minyak membuat kendaraan listrik kembali dilirik. Lalu berkembang pesat sejak 2008 dengan inovasi Tesla dan kemajuan baterai lithium ion. Di Indonesia, kendaraan listrik mulai diperkenalkan oleh LIPI pada 2010, disusul proyek mobil Tucuksi dan Selo pada 2012. Serta semakin didorong pemerintah dengan insentif pajak dan pengembangan infrastruktur sejak era Presiden Jokowi. Perjalanan kendaraan listrik memang penuh lika-liku, tapi kini semakin berkembang dan menjadi bagian dari industri otomotif modern.
2: Jazz Music Pro 2.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Just Music Pro 2.

0: tips of the day.
1: Ahli gizi dan dosen dari College of Naturopathic Medicine di London mengatakan kalau kunyit merupakan rempah termogenik yang berarti menghasilkan panas. Mengkonsumsi kunyit akan menciptakan rasa panas pada tubuh yang akan membakar lemak dalam tubuh kamu. Para peneliti juga merekomendasikan untuk mengkonsumsi 1 atau 2 sendok teh kunyit sebelum sarapan dan makan malam yang bisa dicampurkan ke dalam jus atau smoothies.
0: Tips of the day.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekardan ini cekardan. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: Permisi, Mas. Mau lihat-lihat mobil yang paling baru dong.
1: Boleh, Ibu, silahkan.
0: Nah, yang dua ini aja nih, keren banget nih.
1: Iya, Ibu. Jadi, dua mobil ini adalah produk terbaru kami. Silahkan, Bu, dilihat-lihat. Mau dicoba untuk dinyalakan juga mesinnya?
0: Boleh, Mas. Coba-coba, Mas. Saya mau dengar suaranya. Wah, suaranya rar ya. Nah, kalau yang ini suaranya gimana? Halo? Mas, kok ada suaranya? Belum dinyalain ya?
1: Sudah nyala, Ibu. Kebetulan yang kedua ini mobil listrik. Makanya gak berisik.
2: Sekarang makin banyak orang yang bingung. Mending pilih mobil listrik atau mobil bensin ya? Dua-duanya sih sama aja. Sama-sama bisa jalan. Tapi baik itu mobil listrik ataupun mobil bensin, pasti punya rasa dan cara yang berbeda.

0: Beda deh. Mobil listrik jelas lebih senyap, ramah lingkungan, dan biaya operasionalnya lebih murah. Cocok banget buat kamu yang mobilitasnya sering di dalam kota. Di sisi lain, mobil bensin juga unggul. Soalnya jarak tempuhnya panjang, bengkelnya ada di mana-mana, dan isi bahan bakarnya gampang banget. Tinggal cus aja ke SPBU.
1: Dimulai dari yang kenal ya, Pak.
0: Jadi, mobil listrik atau mobil bensin, semuanya balik lagi ke kebutuhan kamu dan juga gaya hidup kamu. Yang jelas, apapun pilihanmu, pastikan ada alasannya dan juga tujuannya.
2: Just Music Pro 2.

0: catching body number two. Morning vibes.
1: Morning vibes.
0: Morning vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Just Music Pro 2.

kidenanak akabehan. Rewo kasang wenang tekite pratiak sukirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajem.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Karena berbicara, engkau menemukan kebahagiaan. Karena berbicara, engkau mendapat kematian. Karena berbicara, engkau akan menemukan kesusahan. Dan karena berbicara pula, engkau akan mendapat sahabat. Saatnya kita haturkan Puja Trisan.

Kita angkari

0: Aduh, gerah banget deh hari ini. Muka jadi minyakan gini. Untung bawa tisu banyak.
1: Eh, stop Al. Sadar nggak? Tiap satu tarikan tisu kamu itu, ada bagian pohon yang hilang tahu.
0: Ih, lebay banget sih Nat. Kan cuma satu lembaran kecil gini. Lagian, kemarin aku beli satu gratis satu tahu.
2: Menurut Environmental Paper Network, satu batang pohon dewasa itu bisa menghasilkan sekitar 10.000 lembar tisu wajah. Jadi, tiap lembar tisu yang kamu buang itu punya dampak langsung ke hutan kita.
0: Hah? Serius? Sekali usap doang, langsung ngilangin pohon?
2: Iya, makanya yuk dikurangin. Mending ganti pakai sapu tangan kain yang bisa dicuci ulang. Lebih aman buat bumi.
0: Aduh, iya juga ya. Matur suksema deh, udah diingetin Nat. Langsung masukin tas deh tisunya.
3: Yuk, tarik sejarah.

0: fakta loh. Masyarakat di Hillbrow, Johannesburg, Afrika Selatan memiliki tradisi unik. Mereka membuang perabotan keluar rumah dari jendela ketika tahun baru. Aktivitas ini sendiri bertujuan untuk mendapatkan awal tahun baru yang baik. Kalau kamu merayakan malam tahun baru di Hillbrow, agar bisa berjaga-jaga kalau misalkan ada perabotan terbang ke arah kamu. Melempar furniture dari bangunan tinggi memang telah dilarang sebagai tradisi berbahaya dalam beberapa tahun terakhir.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Baju lagi.
0: Ini tuh model baru, keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipake. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah. Banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya. Sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gadget.

0: Apakah kamu tahu?
1: Danau Kakaban adalah danau air tawar yang sangat unik. Di dunia, tempat seperti ini hanya dijumpai di Danau Ubur-Ubur Palau di kawasan Tenggara Laut Pasifik. Sehingga, Pulau Kakaban merupakan satu-satunya pulau di Indonesia yang mempunyai danau di tengahnya. Danau ini terletak di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dan memiliki luas 5 km persegi dan tinggi 50 meter di tengah Kepulauan Kakaban. Air danau ini dulunya air laut yang terperangkap dan bercampur dengan air tanah dan air hujan sejak 2 juta tahun lalu sehingga menyebabkan air ini menjadi air tawar. Perubahan pada air menyebabkan biota di danau ini berevolusi dan menciptakan suatu ekosistem tersendiri yang sangat unik. Para penyelam juga memberikan gambaran bahwa hewan-hewan di danau ini mempunyai cahaya lebih warna-warni ketika malam hari. Salah satu biota yang sangat banyak bisa kita jumpai adalah ubur-ubur yang tidak beracun.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Terima kasih nih untuk teman Pro 2 yang masih setia dengerin RRI Pro 2 FM Denpasar. Dan pagi-pagi gini teman Pro 2, wah kelihatannya kalau dari tempat kamu ya, kok mataharinya terlalu kelihatan sih? Emang ini mendung ya atau gimana? Eits, jangan salah teman Pro 2. Pastiin dulu ya, karena kan siapa tahu emang lagi sembunyi aja bentar gitu. Tapi teman Pro 2 sementara ini ya, di hari ini untuk di seluruh wilayah Bali, prediksi dari BMKG.group.id itu cerah. Jadi teman Pro 2, kalau misalkan ada aktivitas di luar ruangan, ini sih waktu yang pas ya buat kamu. Tapi jangan lupa, karena memang matahari kalau udah siang gitu ya semakin terik teman Pro 2. Dan kadang kamu gak sadar juga bahwa paparan langsung sinar matahari itu ngaruh banget ke kulit kamu. Jadi pakailah sunscreen ya, perlindungan untuk kulit kamu teman Pro 2. Karena kelihatannya sih sepele ya, tapi jangan sampai kamu nyesel karena gak pernah ngerawat kulit kamu. Dan itu dulu lah ya updatean untuk perkiraan cuaca. Intinya kalau di kota Denpasar teman Pro 2, kita ada di kisaran suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipake. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya, kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.

0: Apakah kamu tahu?
1: Emisi karbon dioksida merupakan polusi terbesar yang mengancam kehidupan makhluk hidup yang mengandalkan oksigen untuk bernafas, termasuk manusia. Meningkatnya jumlah karbon dioksida disebabkan oleh sisa gas buang dari miliaran aktivitas kendaraan bermotor, pabrik, maupun berbagai kegiatan yang bersumber dari suplai bahan bakar fosil. Meningkatnya emisi karbon juga berakibatnya pada meningkatnya suhu udara yang pada akhirnya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di permukaan bumi.

Cuaca boleh seperti biasanya teman Perudua, tapi kalau soal suhu ketimbang beberapa bulan yang lalu, belakangan ini emang cukup bisa dikatakan sejuk ya teman Perudua, cukup dingin daripada sebelumnya. Sekarang pun udah ada yang terbiasa, misalnya dulu pakai AC, sekarang ini lagi off. Ya wajar teman Perudua, kayak tadi yang aku update dari BMKG gitu ya, kisaran suhunya sampai 31, karena dulu pas lagi panas-panasnya bisa 33-34 gitu teman Perudua. Cuman di tengah cuaca seperti ini kan perubahan juga ya, jadi gak sedikit yang ngedrop teman Perudua, kondisinya kurang baik sampai beneran bikin sakit. Tapi yang paling kelihatan juga dari berbagai jenis sakit yang bisa muncul adalah dahak teman Perudua, batuk, terus gak enak badannya, itu sembriwing. Cuman kalau misalnya dahak adalah salah satu kondisi yang sering banget kamu alamin pas kondisi kamu lagi ngedrop teman Perudua, ya wajar ya. Apalagi kalau bangun tidur dan tiba-tiba tenggorokannya rasanya aduh kok penuh ya, kayak ada sesuatu yang pengen dikeluarin. Nah kemungkinan teman Perudua ya yang kamu rasain dahak ya. Kalau sebenarnya kita artiin sederhananya, dahak ini jadi lendir di saluran pernapasan yang keluar ketika kita lagi batuk teman Perudua. Jadi kalau misalnya kamu lagi kondisi emang batuk terus flu gitu, dahak ini sering kali ada. Dalam istilah medisnya dahak juga disebut dengan phlegm ini atau sputum, yang mana batuk ini jadi refleks tubuh buat bantu ngebersihin tenggorokan dan juga saluran pernapasan. Jadi jangan langsung dianggap dahak ini jadi sesuatu yang jorok ya teman Perudua ya, atau selalu berarti kita benar-benar sakit 100%, karena memang lendir ini secara alami diproduksi sama tubuh dan punya fungsi perlindungan, bantu nangkap berbagai partikel dan jaga permukaan saluran pernapasan kamu tetap lembab. Tapi masalahnya teman Perudua muncul kalau produksi lendirnya ini meningkat atau bahkan jadi lebih kental. Jadi akan ada muncul sensasi yang mengganjal, ingin berdeham atau batuk di saat itu.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuma yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

Terima kasih buat kamu masih setia dengarkan kami, dan selain bisa melalui 95,3 FM, kamu juga bisa streaming di www.rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Kekhawatiran akan mulai menghantui kita setiap kali kita berniat mengerjakan sesuatu. Kuatkanlah hati kamu dan mulailah berkarya. Jika kamu merasa ragu, ingatlah kutipan ini. It is always seems impossible until it is finally done. Segala sesuatunya selalu nampak sulit pada awalnya, hingga akhirnya kamu berani mencoba dan berhasil untuk menyelesaikannya.
0: Maju terus, pantang mundur.

Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Ada yang susah membedakan mana dahak dan mana lendir? Nah, sebenarnya ada sedikit banget perbedaan teman Pro 2, iya. Di balik dahak dan juga lendir, terutama buat kamu memang yang sering banget pagi-pagi, aduh, gak nyaman ya tenggorokannya. Tapi teman Pro 2, kalau kita bicara tentang lendir dulu atau muncus, itu jadi cairan yang diproduksi sama jaringan mukosa di berbagai bagian tubuh, termasuk hidung, mulut, dan juga saluran pernapasan. Sementara kalau misalnya kita bilang dahak, itu ya dipakai teman Pro 2 untuk lendir yang berasal dari saluran pernapasan dan kemudian dikeluarkan ketika kita batuk. Makanya kalau misalnya flu atau kita ngalamin kayak gangguan di saluran pernafasan teman Pro 2, kita bisa ngerasain kalau tenggorokan itu lebih berisi, kayak ada sesuatu gitu. Sedangkan produksi lendir ini biasanya juga ningkat di bagian meningkat ini sebagai bagian dari respon tubuh. Batuk yang hasilin lendir itu disebut dengan productive cough, teman Pro 2. Dan batuk ini justru akan bantu tubuh ngeluarin lendir dari saluran nafas. Jadi kalau misalnya dilihat perbedaannya, ada ya teman Pro 2 ya, tapi mungkin akan tidak terlalu ketara, alias kita kayak gak terlalu bisa bedain kayak gimana. Kimi.

0: lah. Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih bagaimana secangkir kopi bisa sampai ke meja kita? Minuman yang jadi sahabat begadang ini punya sejarah yang panjang dan penuh petualangan. Berawal dari Ethiopia, seorang pengembala kambing bernama Kaldi menemukan kopi setelah kambingnya jadi lebih aktif usai memakan buah beri merah. Nah, dari sana, kopi menyebar ke Yaman, lalu ke Eropa di abad ke-17. Yah, meski sempat disebut sebagai minuman setan, sebelum akhirnya mendapat restu dari Paus. Kopi bahkan menjadi bahan bakar revolusi industri dan sumber energi tentara pada saat Perang Dunia. Di Indonesia, kopi dibawa oleh Belanda pada abad ke-18 dan kini menjadikan kita produsen kopi terbesar keempat di dunia. Dari secangkir kopi, lahirlah sejarah, peradaban, dan kebiasaan yang kita nikmati hingga hari ini. Jadi, kamu gimana nih? Sudah ngopi hari ini?

0: ni.
1: Kaya, Ucah.
2: Ya.
1: Eh, senyum dong.
3: Kak Jeko, Kak Deko, Kak Krisna.
0: Oh. Oh. Ceria banget. Ada apa sih?
1: Iya nih. Apaan sih Kak Jali? Happy banget.
4: Senyum, selain untuk meningkatkan mood, juga bisa meningkatkan imunitas tubuh loh. Imunitas buat tubuh jadi sehat.

Ya meskipun kadang lendir di tenggorokan kita ini jadi respon alami tubuh, sering banget rasanya agak mengganggu ya teman pro 2 ya. Jadi kepikiran, aduh kenapa sih bisa muncul, aku emang salah makan ya, apa emang gimana ya kemarin. Nah sebenarnya penyebabnya sih macam-macam ya teman pro 2 ya. Kamu gak bisa menjustifikasi karena satu hal aja. Karena yang paling umum teman pro 2 ya karena infeksi saluran pernafasan kayak pilek atau flu. Dan ini juga bisa nyebabin hidung dan saluran pernapasan kamu ngasilin lebih banyak lendir. Selain itu juga sinusitis teman pro 2 dan juga post nasal drip, ketika lendir dari hidung ini ngalir ke belakang tenggorokan, juga bisa memicu batuk dan juga rasa berlendir. Jadi selain infeksi ada kayak alergi yang akhirnya bikin produksi lendir kamu meningkat, paparan debu, asap rokok, polusi, iritasi dan lain sebagainya. Kondisi kayak asma dan juga bronkitis, COPD dan juga GERD juga ternyata bisa loh jadi penyebab batuk yang bisa disertai lendir. Jadi kalau tiba-tiba tenggorokan kamu ngerasa penuh sama lendir teman pro 2 setelah berada di tempat berasap atau berdebu, bisa aja saluran pernapasan kamu sedang bereaksi terhadap iritan yang sedang masuk ke tubuh kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.

0: Eh, kenapa sih UMKM itu penting punya izin usaha?
1: Oh, itu. Poinnya ada 4. Yang pertama, dengan punya izin, usaha kita itu diakui secara hukum. Jadi, kalau ada masalah atau sengketa, kita punya perlindungan hukum.
0: Wah, itu penting banget ya. Jadi nggak takut kalau ada yang aneh-aneh.
1: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan gak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
0: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
1: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
0: Jadi banyak keuntungannya ya? Bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
1: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha. Bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah.